0: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
1: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
2: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
1: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Operasi Ahli pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
17: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
18: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
17: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
17: Secara khusus, Wang Qing menambahkan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Q&A. Thank you.
20: Thank you very
3: much. Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
22: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
21: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
22: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
21: Merasuk ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
22: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
21: Kali ini Messi angkat gol, gol masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan

pendatang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesi kedua kita pendengar untuk komentar dan opini Anda ya, masih dengan topik yang sama, di mana untuk memberikan pendidikan sejak dini bagi anak-anak kita untuk pencegahan tindak pidana korupsi, begitu ya. Saya tunggu atensi Anda lagi pendengar di 0811-456-03908 atau juga di 455-442. Yang dua nomor ini bisa Anda akses, bergabung dan terhubung bersama saya di Pro 1 RRI Palu. Nanti sesi Palu menyapa pada pukul 9. Ini kita akan bersama dengan Kanit 1 Subdit 3 Tipidkor di Treskrimsus Polda Sulawesi Tengah dan juga Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi KRAK Sulawesi Tengah. Akan dipandu rekan saya Kadek Andika hingga pukul 10. Oke, dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung juga di program Kita Indonesia ya, di mana akan ada sosok inspirasi yang bisa memberikan pandangan positif bagi generasi-generasi muda di luar sana dalam menggapai dan mencapai cita-cita. Oke, ditunggu atensi Anda kembali pendengar di 0811-456-03908. Di sesi yang pertama tadi kurang lebih ada 7 penelpon ya. Ini sudah bergabung di kopi Anda untuk memberikan juga komentar, tanggapan dan juga pendapatnya. Oke, baik. Sekali lagi kami tunggu di 0811-456-03908.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, saya terima kembali atensi Anda ya pendengar. Selamat pagi RRI Palu. Halo, selamat pagi RRI Palu.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muli, sehat?
1: Alhamdulillah, mengantuk-mengantuk.
0: Masih ada hawa-hawa Argentina Inggris ini ya.
1: Oh iya.
0: Oke, ada komentar apa nih terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini?
1: Pendidikan mencegah tindak pidana korupsi. Saya pertama yang saya lihat itu kalau kata-kata korupsi itu bukan budaya. Itu adalah kejahatan. Itu yang tidak perlu dipertahankan.
0: Itu bad habit itu ya, kebiasaan buruk itu ya.
1: Iya. Iya. Aib itu. Lihat seperti itu. Kalau pendidikan sejauh ini kita kan generasi kita, generasi besar atas ini generasi rusak ini. Generasi yang tercemar ini. Nah, ini kalau paling tidak terputus satu generasi ini. Jadi yang di ini dulu yang pada sekarang bercokol baik di semua komponen hukum yang ada di sana, penegak hukum termasuk di legislatif juga, itu bagian daripada itu kan. Tergemar. Saya ibarat begini Mbak Rina, ini kalau ini penyakit, ini dokter pun sudah tercemar, ini sudah kena penyakit, sudah terjangkit.
0: Oke.
1: Nah, ya ini kalau seperti itu kisahnya. Jadi kalau saya pendidikan itu dari dini, dari sekolah dasar itu mengajari dari keluarga, dari sekolah sampaikan bahwa korupsi, jangan menipu orang, jangan membohongi orang. Kita harus memiliki rasa kebersamaan dengan kawan-kawan.
0: Oke.
1: Tidak boleh kita namanya masuk nggak ini materi pelajaran di sekolah kau. Halo,
0: iya silakan. Halo Pak Mulis,
1: desa itu.
0: Pak Mulis,
1: halo Mbak Rina.
0: Iya, jaringan halo. Kayaknya ini kurang bersahabat nih Pak Mulis, silakan dilanjut.
1: Iya halo.
0: Iya.
1: Kalau desa, kenapa kita melihat kalau di tingkat dari pemerintahan terendah dulu, di sana ternyata pendidikan juga pengaruh. Kenapa? Kesalahan banyak di tingkat korupsi di tingkat desa itu akibat pendidikan, pemahaman kita tentang administrasi. Tidak tertatanya administrasi daripada keuangan, uang keluar tidak pernah dicatat, pokoknya ambil saja, ya sudah. Lama-lama dia sudah lupa siapa yang ambil uang. Apa benar semua kepala desa yang ambil? Nah, itu juga pertanyaan kita. Tentunya pendidikan itu baik pendidikan moral, pendidikan etika, karakter, sampai kepada pendidikan mengenai pendidikan akademik tentang pemahaman tentang administrasi. Itu harusnya disampaikan. Nah, kalau seperti itu, insya Allah negara kita akan terbebas dari korupsi, makin berkurang, dan koruptor itu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Muhlis, terima kasih untuk komentarnya ya. Ini nanti kami lihat dari salah satu narasumber sudah hadir ya di studio saat ini, di lobby studio menanti pukul 9 untuk bisa memberikan tanggapan nih. Oke, tadi juga ada masukan bahwa undang-undang tentang perampasan aset itu disahkan saja, undang-undang untuk hukuman mati juga disahkan saja gitu ya. Tapi nanti kita coba lihat seperti apa pandangan dari narasumber yang hadir di hari ini. Kita lanjut pendengar, masih ada kesempatan ini di 15 menit terakhir ya di kopi Anda sesi suara publik yang kedua di 0811-456-03908 ataupun juga di 0451-455-442. Dua line telepon ini yang bisa Anda akses untuk tersambung bersama saya pagi hari ini. Nah, untuk pencegahan korupsi pendengar, pada dasarnya itu dimulai dari pembentukan karakter terlebih dahulu gitu ya. Ketika anak-anak kita sudah diberikan paham bahwa seperti inilah dampak daripada korupsi itu ya, baik itu secara langsung kepada pribadi kita maupun kepada siapa, korban-korban yang dirugikan ya. Nah, jadi nilai-nilai kejujuran, kemudian juga tanggung jawab, disiplin, kepedulian, kerja keras, keberanian, integritas, ini perlu ditanamkan sejak anak yang berada di dalam lingkungan keluarga. Dan nanti pendidikan anti korupsi ini akan diperkuat lagi di jenjang sekolahnya begitu ya, melalui pembelajaran ataupun juga mungkin dari keteladanan guru yang mereka lihat sehari-hari, mereka bercontoh, kemudian budaya-budaya yang diterapkan di sekolah, sampai dengan kegiatan yang mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu sudah ada kantin kejujuran ya. Oke, kita bisa mengukur nih di sini anak-anak apakah mereka jujur. Kayak tadi Pak Arnold sampaikan, coba tes pakai uang merah. Kalau dikasih ya kita ambil gitu ya. Tapi kalau misalnya uang jatuh tercecer, ya kita pungut. Nanti baru kita cari dulu ini siapa yang punya gitu ya. Kalau misalnya dicuri, ya itu baru pelanggaran. Oke. Dan pendengar, untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini, ya. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi bangsa. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan nilai integritas juga diharapkan mampu menjadi generasi yang menolak segala bentuk kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum. Dan pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi juga ini bisa melibatkan pihak keluarga yang paling dekat gitu ya, kemudian sekolah, nah pemerintahnya, kemudian organisasi masyarakatnya, dunia pendidikan, hingga seluruh elemen masyarakat. Ini kita punya tanggung jawab yang sama untuk bisa mencegah gitu ya. Kalau untuk memberantas kayaknya mungkin ke aparat penegak hukum. Kita pencegahan dulu kayaknya nih ya. Ketika kita tahu ada sesuatu di sana, ya mungkin kita bisa memberikan pelaporan, aduan seperti itu, dengan catatan ya data diri kita sebagai pelapor ini pasti akan dirahasiakan ya. Oke, jadi mari kita berikan sumbangsih kita sebagai warga negara yang taat hukum, yang tidak ingin kayak tadi kata Pak Sofan, saya marah ini karena kita udah setengah mati kerja terus yang diharap ini cuma gaji saja gitu ya, yang tadinya ada penghasilan tambahan, ada apalah, ada apa, dipotong semua di efisiensi, ternyata di pucuk di atas ini melakukan penyelewengan dana. Wah, itu kan memang memancing amarah seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Berkoar-koar katanya untuk menyapu yang lantai yang kotor, sapu harus bersih. Buktinya sapunya yang kotor. Jadi akhirnya kotor semua lantai itu kan. Oke. Ditunggu lagi ya. Silakan di 10 menit terakhir pendengar untuk atensi Anda di kopi Anda pagi hari ini 0811-456-03908. Selamat pagi RRI Palu.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narno. Halo.
2: Terima kasih, tadi. Halo,
0: Mbak. Iya, silakan Pak Narno.
2: Jam 7 sampai jam 8, tapi saya masuk mungkin 20 kali.
0: Oh, oke.
2: Okay. Lalu ditolak.
0: Mm-hmm.
2: Sudah siang, ini di jalan, saya masuk.
0: Oke, okay. Ada komentar apa pagi
2: temanya,
0: ini?
2: Temanya masih sama tadi pagi berarti, Mbak.
0: Masih, tentang pencegahan tindak pidana korupsi.
2: Kalau saya berpendapat itu teladan, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Yang jadi pimpinan-pimpinan itu harus ngasih contoh yang baik gitu saja. Kalau pimpinan-pimpinan itu antara bicara dan tindakan sama, pasti tidak akan dikorupsi. Dan aturan ditegakkan betul, itu tidak akan terjadi korupsi. aturan juga maksimal, itu tidak akan terjadi korupsi. Kita sendiri aturan sekarang itu gampang gitu. Kalau untuk mana rakyat kecil aturannya tajam.
0: Iya.
2: Ayam saja 3 bulan atau berapa kurungan itu. Jelas bukan sekali. Tapi untuk beliau-beliau yang punya jabatan tinggi-tinggi ini, biar beliau itu korupsinya sekian miliar, tidak jelas mau dukung berapa tahun, tidak jelas. Bahkan kadang-kadang tertutupi dengan kasus yang lain sudah hilang dari peredaran.
0: Hilang lagi.
2: Iya, seperti itu. Seperti yang dicontoh-contohkan beliau-beliau ini yang baru viral 74 kilo. Mas itu dari mana itu? Beliau itu penyidik yang paling tinggi di kejaksaan malah menyimpan seperti itu. Nah, itu kan contoh yang tidak baik.
0: Katanya kan itu punya orang.
2: Katanya punya orang. Ya benar kan Pak, ini kan Jan Pisus kan orang kan. Benar gak? Logikanya kan benar kan? Bukan punya orang, harusnya punya utang. Ya beliau itu yang punya kok. Masuk di rumah dia sendiri, dipulang punya orang lain. Masuk apa enggak?
0: Oke.
2: Nah, itu. Baru buka-bukaan lagi. Ada, kalau di TikTok tuh, di YouTube saya lihat, kalau kamu berani buka, ini mantan RI ini ada sekian puluh miliar. Sama lebih besar daripada saya, berani buka enggak? Nah, ini tantang-tantang akhirnya kan. Nah ini contohnya yang tidak baik seperti itu. You know? Orang-orang yang pangkatnya tinggi-tinggi memberi contoh yang tidak baik. Kalau itu bawahannya korupsi, ya dianggap aja enggak. Pimpinan aja korupsi, masa bawah enggak boleh korupsi, kan begitu. Nah, sekarang tentang hukum, coba lihat di dunia ini, Mbak. Cina yang mengenai paham komunis, itu lihat, korupsi itu tidak tanggung-tanggung, langsung dihukum mati, enggak perlu banyak bicara lagi. Korea Utara, ditahu korupsi, hukum mati.
0: Iya.
2: Kenapa harus setengah-setengah? Ini kalau apalagi putri.
0: Halo. Oke, Pak Narno. Halo.
3: Itu mati itu ada orang.
0: Iya, nampaknya halo. Iya, nampaknya jaringan ini ya, Pak Narno ya. Silakan dilanjutkan.
3: Halo.
0: Iya, silakan Pak Narno dilanjutkan.
3: Iya. Kalau hukum mati ini diterapkan bagi beliau-beliau yang korupsinya luar biasa itu, siapa yang berani lagi korupsi, saya yakin akan mengurangi orang-orang yang korupsi itu. Dan selain itu, kenapa DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset, kami dimiskinkan. Nah, karena kan DPR juga mungkin sumbernya korupsi juga, bagaimana mau mengesahkan dirinya sendiri. Itu contoh yang tidak baik juga DPR itu. Sekarang kan banyak domain, banyak orang bicara, untuk apa punya DPR? Kalau DPR aja nggak berguna, nggak usah punya DPR, kan begitu. Ini yang ditunggu-tunggu sekian tahun, undang-undang untuk memiskinkan korupsi itu ditunggu-tunggu, tapi sampai sekarang tidak disahkan. Sedangkan undang-undang kepolisian yang baru diterbitkan sekian hari langsung disahkan. Nah, ini ada apa gitu loh. Makanya ini juga, sudahlah, Indonesia ini memang luar biasa nggak jelasnya ini. Beliau-beliau yang punya jabatan ini yang kadang-kadang walaupun disumpah di atas Al-Quran, di atas Bible, ya memang tidak bisa dipercaya.
0: Akhirnya kita jadi pesimis ya.
3: Betul, Tuhan saja, Tuhan Allah saja dia lawan, apalagi kita-kita ini apa.
0: Oke.
3: Manusia apa? Allah saja dilawan, Tuhan saja dia lawan itu. Oke. Tidak perlu panjang lagi. Terima kasih. Terlalu semangat lagi kita.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narno. Oke, tidak perlu terlalu ditanggapi bagaimana gitu ya, nanti takutnya kita yang tak kancing ini. Oke deh. Saya ya, tunggu lagi atensi Anda pendengar di 5 menit terakhir ya, untuk Anda yang ingin memberikan juga komentar opininya terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini di siang hari, di pagi hari ini ya, untuk menyambung dari Pak Narno tadi 0811 456 0398, dan juga di 0451 455 442. Sekali lagi di sesi Palu menyapanya ini kita akan bersama dengan Kanit 1 Subdit 3 Tipidkor di Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah, dan juga bersama dengan Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tengah. Dan kami informasikan pukul 10 pagi ini Anda bisa mengikuti program Kita Indonesia. Kami hadirkan sosok anak muda yang bisa menginspirasi para generasi muda lainnya agar tetap struggle, tetap semangat dalam menjemput ataupun menggapai cita-cita. Oke, nampaknya kami harus cukupkan dulu untuk kebersamaan ini pendengar. Terima kasih bagi saran ataupun juga masukan Anda pagi ini. Nantikan sesi selanjutnya di Palu Menyapa bersama rekan saya Kadek Andika.

berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat dan salam jumpa kembali. Pendengar, kita kembali berjumpa dalam program Palu Menyapa edisi hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2020.

0: 26. Saya Andika, langsung dari Studio 1 RRI Palu. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui FM 90,8 MHz di RRI Digital dan juga live streaming di website kami rri.co.id. Serta Anda yang saat ini menyaksikan kami lewat kanal YouTube RRI Palu untuk hari ini. Program Palu Menyapa melanjutkan topik kopi Anda pagi tadi pendengar berkaitan dengan satu hal yang selalu kita bahas dari waktu ke waktu, yakni pencegahan tindak pidana korupsi. Namun fokus kita kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Dan untuk membahas lebih jauh berkaitan dengan hal itu, kami sudah bersama dengan dua narasumber yang hadir di Studio 1 RRI Palu. Yang pertama, Kanit 1, Subdit 3, Tipikor, Direskrimsus Polda Sulawesi Tengah AKP Dedi Siswandi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Kanit.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua adalah Ketua Koalisi Rakyat Antikorupsi KRAK Sulawesi Tengah, Pak Harsono Bereki. Selamat pagi, Pak Ketua.
2: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebutnya benar ya, Pak Ketua ya? KRAK ya, betul ya? Ya, begitu ya sebutan. Oke, terima kasih Pak Ketua sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, tadi juga Anda sudah memberikan begitu banyak masukan berkaitan dengan seperti apa sih upaya pencegahan dari tindak pidana korupsi sejak dini. Namun untuk lebih jauh, alangkah baiknya kita lebih mengenal dulu sebenarnya pencegahan itu apa sih. Saya ke Pak Kanit dulu nih. Pak Kanit, kalau biasanya pihak kepolisian itu lebih dikenal sebagai apa ya, penindak kasus korupsi begitu ya. Tapi sebenarnya yang terpenting itu adalah pencegahan seperti itu. Tapi sebenarnya dari aspek pencegahan sendiri sebenarnya mengapa sih lebih penting dibandingkan kita harus melakukan penindakan seperti itu, Pak Kanit?
1: Betul sekali. Mohon izin mungkin saya sampaikan dulu terlebih dahulu. Pimpinan kami tidak bisa hadir, sebab undangannya ke pimpinan kami,
0: Pak. Iya, siap.
1: Diwakilkan ke kami karena ada kegiatan yang lebih, yang sama-sama penting juga.
0: Iya.
1: Beliau. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak, kelihatannya memang polisi khususnya di Subdit Tindak Pidana Tipikor kelihatannya khusus penegakan hukum saja tindak pidana korupsi. Sebenarnya ini sama-sama penting antara penindakan dengan pencegahan. Penindakan harus tetap dilakukan karena apa? Penindakan itu akan memberikan efek jera tentunya dan menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Nah, sementara untuk pencegahan juga sama pentingnya, sama pentingnya. Karena apa? Pencegahan harus dilakukan. Ini untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam hal ini harus dilakukan secara konsisten dan bertujuan konsisten dalam artian memberikan atau menghilangkan, meminimalisir faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi. Apabila pencegahan itu dilakukan secara konsisten, maksudnya secara konsisten terhadap melalui edukasi, penguatan integritas dan peningkatan kesadaran masyarakat, maka potensi tindak pidana korupsi tersebut dapat ditekan sejak awal. Dengan demikian kepolisian tidak hanya melulu melakukan penindakan tapi dapat melakukan pencegahan dan diharapkan nantinya itu dapat meminimalisir atau ya setidak-tidaknya bukan menghilangkan ya, meminimalisir saja sudah sangat baik. Mungkin gitu ya. Demikian.
0: Baik. Nah, ya. Pak Kanit, kalau tadi Anda sudah jelaskan pentingnya pencegahan tersebut.
1: Ya.
0: Tadi di ujungnya kita memiliki pencegahan tindak pidana sejak dini. Sejak dini itu kan berarti kita sudah mulai daripada anak-anak kita. Betul. Tapi kalau selain individu, kita akan berbicara mengenai faktor juga lingkungan sosial. Dan yang terkecil adalah keluarga sendiri. Bagaimana Anda melihat peran keluarga dalam upaya pencegahannya, Pak Kanit?
1: Ya, saya sangat sepakat sekali. Untuk susah untuk pencegahan, memang harus dilakukan sejak dini. khususnya dari, mungkin kita menginjak di tahapan keluarga dulu. Keluarga, lingkungan keluarga. Dan ini sangat penting sekali dikarenakan apa? Karakter seorang itu dibentuk memang dari usia dini, dari keluarga, memerlukan lingkungan pendidikan pertama bagi anak tentunya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin akan terbentuk di situ dan bisa menghargai nantinya itu ke hak-hak orang lain, hak-hak orang lain. Ketika nilai-nilai tersebut sudah menjadi kebiasaan itu anak, otomatis kan kedepannya itu tidak akan melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu keluarga memang memiliki peran yang sangat dominan, sangat penting sekali untuk mendidik anak di usia dini. Mungkin begitu,
0: Pak. Baik, ya. Seperti itu. Saya akan lanjut dengan Pak Kadin, nanti saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, saya ingin melihat Pak Ketua sebagai seorang masyarakat sipil, gitu ya, Pak Ketua ya. Tapi kalau sebagai seorang masyarakat sipil sendiri, Pak Ketua, Anda melihatnya ini, bagaimana sih dari sudut pandang Anda melihat upaya pencegahan dan juga nanti pemberantasan korupsi yang ada di wilayah kita, khususnya di Sulawesi Tengah sendiri, seperti apa, Pak Ketua?
2: Ya, makasih. Jadi saya belum melihat adanya upaya dari instansi maupun institusi manapun tentang pencegahan. Saya pernah menyarankan di teman-teman Polda waktu itu, sering-seringlah lakukan kegiatan seperti yang waktu saat itu dilakukan kita di warkop, kita di mana gitu kan, untuk melakukan sosialisasi bahwa korupsi ini susah sekali, mau diberantas susah. Apalagi akhir-akhir ini kita dipertontonkan dan itu dinonton oleh siapapun gitu. Bahwa di mana-mana terjadi korupsi. Ingat loh, hanya satu pekerjaan yang ditangani oleh tiga institusi adalah korupsi. Ditangani oleh kejaksaan, ditangani oleh polisi, ditangani oleh KPK. Ini luar biasa, berarti korupsi ini sangat sangat rentan gitu. Jadi tidak ada orang yang sebenarnya mau pengen korupsi, tapi karena adanya kesempatan. Nah sekarang kita berbicara tentang pencegahan dini. Sekarang apa yang sudah dibuat oleh polisi misalnya terhadap anak-anak sekolah? Apakah di SMP? Apakah di kalau SD barangkali masih terlalu dini sekali? Ya paling tidak SMP, SMA dan mahasiswa terutamanya. Kita juga pernah kuliah dan itu kita tidak dapatkan. Itu walaupun di Fakultas Hukum mungkin tidak ada itu pencegahan mata kuliah pencegahan atau mata pelajaran pencegahan korupsi. Gitu. Sementara kita dipertontonkan korupsi di mana-mana. Gitu. Nah, ini yang harus diupayakan oleh pemerintah. Kalau tidak diupayakan dari pusat, ya diupayakan dari daerah, daerah masing-masing. Gitu. Baik. Supaya polisi juga berinisiatif lah. Gitu. Kejaksaan juga berinisiatif lah. Kalau dulu kan ada Gakum gitu kan. Nah, sekarang kan tidak ada semua. Bahkan mata pelajaran Pancasila sudah tidak ada. Gitu. Sehingga apa yang kita takutkan di masa depan itu memang sudah tertanam saat ini di anak-anak saat ini bahwa korupsi itu enggak apa-apa kalau tidak ditemukan. Jadi seolah-olah seperti itu.
0: Bahwa sebenarnya korupsi itu jika belum ditemukan bukan korupsi namanya.
2: Iya, bukan korupsi namanya. Dan sudah diketemukan belum tentu juga dihukum. Kenapa? Karena ada hukuman yang tidak. Kita lihatlah sekarang bagaimana Krembuk, hukumannya berapa, mengembalikan berapa, kerugian negaranya berapa. Ini kan yang sudah dipertontonkan. Krembuk ini pasti akan diikuti oleh apa siswa SMP karena mereka harusnya jadi penerima kan gitu.
0: Ya baik Pak Ketua, seperti yang disampaikan tadi sebenarnya korupsi ini kan satu tindakan yang luar biasa, bahkan Anda katakan ada tiga instansi yang tadi sudah menjadi artinya diroyok lah gitu ya untuk melakukan penanganannya. Tapi sebenarnya bahwa gerakan anti korupsi ini kan tidak bisa dilakukan oleh hanya aparat penegak hukum. Anda melihatnya dari pihak-pihak terkait seperti dukungan masyarakat dan lain sebagainya itu sejauh ini seperti apa sih untuk pencegahannya?
2: Saya lihat belum ada upaya untuk melakukan pencegahan itu di usia dini. Tidak usah itu, bahkan sosialisasi apa itu korupsi tidak menyentuh gitu, pada masyarakat luas. Ini yang saya sayangkan. Makanya saya selaku Ketua Lembaga Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau untuk semua, terutama kepada pemerintah, karena kalau kita mau minta dari masyarakat untuk berinisiatif bahwa pelajari itu korupsi. Kalau saya sih terhadap keluarga saya sudah nyampaikan, yeah, ada tiga persoalan yang tidak bisa saya bantu pada kalian.
0: Okay.
2: Korupsi, narkoba, dan teroris. Hmm.
0: Extraordinary crime ya?
2: Iya. Yeah. Ini okay, luar biasa saya bilang. Hmm. Tapi ini yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Negara seperti tidak ada dalam hal ini. Hmm. Untuk melakukan pencegahan dini ya. Nah, nanti sudah terjadi baru ribut semua.
0: Oke.
2: Okay. Nah, baru ribut. Seolah-olah dia pahlawan, seolah-olah dia yang melakukan pencegahan dan sebagainya. Hmm. Tapi ya, kita tetap berusaha, kita tidak bisa patah arang bahwa apa sih yang tidak bisa dilakukan,
0: okay,
2: kalau mau.
0: Ya, satu lagi sebelum saya ke Pak Kanit, kalau begitu dari pandangan Pak Ketua sendiri saat ini kesadaran masyarakat akan apa ya, bahaya tindak pidana korupsi. Artinya gini, masyarakat mungkin tidak mengetahui bahwa hal-hal kecil pun itu bisa bentuk korupsi. Betul, gitu ya. Betul. Melakukan misalnya pembayaran berlebih untuk satu layanan publik dan sebagainya, itu kan satu bentuk yang tidak disadari, tapi dilakukan seperti itu. Tapi kesadaran masyarakat sendiri akan bahaya dan juga tindak korupsi itu sendiri seperti apa dari kacamata Anda, Pak Ketua?
2: Iya, jadi saya melihatnya gini, masyarakat secara umum ataupun yang masih usia dini, mereka sudah terbiasa korupsi. Tidak ada uang untuk dikasih beli buku. Mereka bilang, "Bu, ada bu, buku harus dibayar."
0: Anak-anak ya berarti.
2: Ya, anak-anak. Okay. Mereka sudah tahu mencari alasan gitu. Ini kan tidak tidak disengaja bahwa mereka sudah belajar bagaimana lo korupsi itu. Padahal mereka tahu kalau ketahuan ini paling tidak dijewer.
0: Iya.
2: Kan gitu. Atau dihukum tidak akan dikasih lagi. Tapi itu tetap terjadi, dilakukan di tingkat anak-anak SD. Mereka tetap cari cara untuk. Jadi korupsi ini sudah sangat mendara daging di Indonesia kalau menurut saya. Nah, olehnya peran bukan cuma dari masyarakat itu sendiri, tapi peran dari terutama yang mempunyai kewenangan untuk itu harus muncul. Ini kan seperti tenggelam ini. Seperti itu kalau saya melihatnya, bahwa semakin sulit korupsi diberantas karena dari sejak dini memang mereka sudah terbiasa dengan bahasa korupsi dan melakukan korupsi.
0: Baik, seperti itu ya. Kalau begitu saya ke Pak Kanit. Berarti ketidaktahuan itu menjadi satu hal yang juga akhirnya memupuk apa ya, sedikit demi sedikit orang melakukan korupsi namun dia tidak mengetahui, seperti itu Pak Kanit ya. Nah Pak Kanit, kalau dari kacamata Anda, nilai-nilai apa sih sebenarnya harus ditanam kepada anak-anak kita agar mereka tahu korupsi itu seperti ini loh gitu.
1: Terima kasih. Itu sangat betul sekali. Dan itu memang betul-betul harus ditanamkan dari awal, dari keluarga dulu ya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Harsono tadi, hal kecil itu kadangkala tidak dianggap korupsi. Nah, contoh tadi juga disampaikan anak sekolah ya kan, anak SD, SMP, SMA, ya malah sudah perguruan tinggi mungkin nyampaikan ke orang tuanya, "Saya mau beli buku." Tapi faktanya kan tidak gitu kan, tidak. Tapi ya, karena sudah sering mungkin dia lakukan dan merasa bahwa itu bukan merupakan suatu korupsi ya. Kalau menurut agama memang itu kan, kalau itu kan salah juga kan. Sudah dianggap terbiasa gitu kan. Dan memang betul-betul mungkin ya salah satunya juga mungkin mohon izin untuk agamanya, terutama mungkin didikan agamanya harus diperkuat juga mungkin, kedisiplinannya supaya tumbuh juga kedisiplinannya, kejujurannya, punya rasa tanggung jawab nantinya. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan dia juga bisa, maksudnya bisa menghargai hak-hak orang lain mungkin di sini. Saya kira mungkin itu ya.
0: Iya. Jadi ada juga yang biasanya mungkin ingin beli buku seperti itu ya, tapi harganya mungkin di
1: itu.
0: 10.000 saya bilang, "Mah, harganya 20.000 padahal sampai 10.000 gitu kan. Biar ada listrik gitu kemarin. Oke. Kalau dari pihak Anda sendiri, Pak Kanit, saat ini bentuk sosialisasi atau edukasi yang dilakukan misalnya turun-turun ke pelajar kita, ke anak-anak mahasiswa kita dan sebagainya, itu sejauh ini seperti apa sih?
1: Iya. Memang benar yang disampaikan Pak Harsono tadi. Kita belum terlalu maksimal untuk melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap masyarakat ya, dalam hal ini di lingkungan pendidikan mungkin SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi ataupun mungkin ke instansi. Kami rasakan sendiri memang belum terlalu maksimal, tapi itu pernah dilakukan, beberapa kali pernah kami lakukan juga. Di antaranya ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi, terus ke instansi pemerintah juga pernah kami lakukan.
0: Yeah.
1: Dalam bentuk salah satunya itu dalam bentuk pendampingan mungkin, dan di situ kita bisa sisipkan juga untuk mensosialisasikan ini masalah bahayanya suatu tindak pidana korupsi ini. Dan kami sih berharap setelah terbentuknya Kortas Tipikor ini, di Kortas itu kan ada khusus Direktorat Pencegahan itu Pak. Direktorat Pencegahan, ya mudah-mudahan nanti turunnya mungkin sudah ada nomenklatur terbaru nanti juga Tipikor Direktorat apa Krimsus. Sekarang kan Tipikor di bawah Direktorat Krimsus ya. Tidak menutup kemungkinan nanti akan memisahkan diri, mungkin akan ada di bawah, setelah di bawah Kortas Tipikor mungkin akan dibentuk subdit pencegahan ya mungkin. Dan mudah-mudahan sih kami berharap bisa lebih maksimal lagi kan untuk melakukan pencegahan, upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu.
0: Iya, berarti upaya artinya membangun kerjasama dan juga kolaborasi misalnya dengan perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya
1: itu sudah dilakukan pasti. Itu sudah dilakukan, tapi memang belum maksimal Pak, belum maksimal sama sekali.
0: Baik, seperti itu. Saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, sebenarnya pertanyaan saya hampir mirip lah dengan Pak Kanit sendiri. Sebenarnya nilai terpenting untuk anak-anak agar mereka betul-betul paham bahwa korupsi ini seperti inilah, itu seperti apa sih yang seharusnya ditanamkan khususnya dari orang tua lah, itu sebagai ini terdekat, keluarga ini terdekat untuk anak-anak kita sendiri. Seperti apa Pak Ketua?
2: Saya kira ini komunikasi yang putus antara orang tua dengan anak dalam hal korupsi. Jalan mungkin tapi bukan, tidak dalam hal korupsi. Yang putus hubungan komunikasi ini yang membuat akhirnya anak tidak mengetahui apa sih korupsi itu, kenapa orang dilarang berkorupsi. Karena mereka nggak tahu bahwa efek dari korupsi. Saya sering sampaikan bahwa kenapa korupsi itu dilarang? Saya sampaikan sama keluarga saya saja. Kenapa dilarang? Karena saya pernah kerjasama dengan Polda waktu itu. Kita buat seperti pamflet, kita pasang di mana-mana, seperti pesan mama, pesan papa, baru kita jabarkan di situ. Karena ada sebuah kasus, saya nggak usah sebutnya, termasuk juga daerahnya nggak usah saya sebut. Karena ibunya korupsi, akhirnya yang kena dampak adalah anaknya. Waktu itu anaknya seorang perempuan masih SMA kelas 2, tidak mau keluar kamar, tidak mau ketemu orang, tidak mau ketemu siapa. Dia marah terhadap semua orang, terhadap dirinya sendiri. Dia marah. Kenapa? Karena dia malu, dia ke sekolah malu, dia ke... Itu yang saya sampaikan kepada mereka, bahwa korupsi ini tidak hanya ditanggung oleh siapa yang melakukannya, tetapi ditanggung oleh kiri kanan atas bawah, bapaknya, mamanya, mertuanya, dan sebagainya. Sehingga kenapa korupsi itu tidak boleh, itu satu. Yang kedua adalah kalau pendidikan tentang korupsi kepada masyarakat itu tidak ada, ya saya mengajak, terutama ada Pak Kanit ini, mengajak ya, mudah-mudahan Polda bisa mengintenskan bahwa mari kita sering melakukan komunikasi tentang anti korupsi itu, kan bahaya korupsi itu. Ini yang saya kira kurang, walaupun Pak Kanit bilang sudah. Saya akui bahwa memang pernah dilakukan, tapi putus lagi. Dilakukan setelah pindah lagi yang menangani itu, putus lagi, gitu kan? Teman-teman di Raja Wali, di Aweng Raja Wali ada melakukan, tapi itu lebih besar skopnya, menghadirkan gubernur, tapi itu untuk meminimalisir bagaimana melakukan tata kelola keuangan APBD kan. Tapi itu juga bagian dari bagaimana untuk menghindari korupsi. Gitu. Nah, karena kita judulnya hari ini adalah
0: pencegahan korupsi
2: di usia dini. Saya lebih senang sebenarnya kalau ada topik yang lain gitu kan. Misalnya bagaimana korupsi tidak terjadi di Sulawesi Tengah, katakan lain. Skop nasionalnya gitu kan, Sulawesi Tengah. Itu dulu, bagaimana cara melakukan itu. Nah, itu satu saat nanti kita akan lakukan itu. Tapi saya melihatnya gini, korupsi ini sebuah hal yang sangat sulit untuk di, kalau mulai hari ini sampai sekarang. Kenapa? Sudah mendarah daging menurut saya ini kan. Tapi kita tidak boleh patah arang, kita tidak boleh putus asa. Nah, kan ada yang bertugas gitu kan, termasuk kita, termasuk saya, Pak Kanit gitu kan, lembaganya Pak Kanit gitu.
0: Nah,
2: Yang jadi soal adalah mungkin setiap kali melakukan sesuatu kan berkaitan dengan budget, gitu kan? Tapi jangan karena budget tidak ada itu tidak bisa dilakukan, gitu. Nah, kenapa? Gimana kita melakukan pencegahan kalau kita tidak pernah mensosialisasikan bagaimana bahaya korupsi?
0: Ya, baik Pak Ketua. Tapi kalau artinya pencegahan korupsi ini tidak hanya sebatas mengenai edukasi dan juga pembelajaran kepada anak-anak kita seperti yang kita lakukan saat ini ataupun, tapi yang terpenting adalah teladan di dalamnya. Seperti itu. Karena anak-anak itu kan meniru setiap tindakan dari seseorang, ayahnya, ibunya, atau gurunya seperti itu. Nah, tapi kalau sekaitan dengan itu bukan sih sebenarnya untuk teladan-teladan kita bagi orang tua dan juga di lingkungan sekolah sendiri bagi anak-anak
2: itu
0: kita.
2: Yang saya sampaikan dari awal, gitu kan? Kenapa anak berani mampu melakukan? Karena dia sudah menonton di YouTube, menonton di televisi, menonton bahwa kalau nggak ketangkep korupsi itu nggak dilarang, nggak haram gitu. Tapi nanti ketangkep baru merasa bahwa korupsi itu ternyata tidak bisa gitu, nanti ketahuan. Tapi itu juga yang terjadi bukan cuma di anak, bahkan di pejabat-pejabat gitu kan. Justru saya minta maaf kan kita kan memberikan kepercayaan penanganan korupsi itu kepada tiga institusi. Tapi kita lihat sekarang gitu kan, hentikanlah itu gitu kan? Hentikan itu supaya masyarakat juga bisa belajar bahwa ternyata masih ada yang bagus, masih ada yang baik, dan ternyata korupsi itu tidak bagus. Saya kira seperti itu.
0: Seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Kadipadit. Tapi kalau dari kacamata Pak Kadipadit sendiri, untuk upaya pencegahan, kita tidak ke penindakan, tapi ke pencegahan sendiri, tantangan terbesar untuk meningkatkan artinya kesadaran akan anti korupsi, utamanya di anak-anak kita secara khusus juga di masyarakat sendiri, itu sebesar apa sih? Apa saja tantangan yang paling dirasakan seperti itu, Pak Kadipadit?
1: Betul. Ya, kalau menurut saya tantangannya memang besar sekali. Tantangannya sangat besar sekali. Yang terbesar adalah masih adanya anggapan bahwa ya itu yang disampaikan tadi itu praktek-praktek yang melanggar aturan merupakan hal yang biasa.
0: Iya, berarti ya
1: seperti ini. Sudah sering dilakukan gitu, jadi sudah dianggap biasa kan. Karena tidak diketahui itu kan.
0: Berarti ada tanda kutip, saya mau tanda kutip ini ya, sebenarnya titip proyek, uang pelicin, kenalan dan sebagainya, itu bibit-bibit sebenarnya, Pak.
1: Salah satunya itu kan. Itu mungkin yang sudah tahapan yang agak di atas mungkin.
0: Iya.
1: Nah, kita kembali lagi ke masa usia dini kan.
0: Okay.
1: Seperti anak berbohong, tidak jujur kan terhadap orang tua. Karena tidak diketahui kebohongannya dengan kejujurannya. Yang namanya bohong ya begitu mungkin kan. Jadi sudah dianggap biasa. Mungkin dari perkataannya bohong bukan cuma masalah materi saja mungkin. Ini kan korupsi kan salah satunya masalah materi kan. Tapi kan kejujuran harus tetap ditanamkan dalam dirinya. Apapun itu alasan itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tantangan terbesarnya mungkin ya menurut kami sih itu. Jadi untuk menepati janji itu kadangkala ya kembali lagi ke masalah kejujuran sih, masalah kedisiplinan dengan tanggung jawab anak itu sendiri kan. Bagaimana orang tua juga mendidik anak itu supaya dapat menumbuhkan jiwa-jiwa
0: anti korupsi
1: itu kan, ya.
0: Tapi kalau misalnya dari pihak Anda sendiri pernah menggandeng ini enggak, komunitas anak-anak muda lah gitu ya, atau duta generasi sendiri kan lebih dekat kalau anak anak-anak kemudian menyampaikannya ke anak-anak itu bisa kemungkinan ketemunya agak lebih bagus lah, seperti itu Pak Kandit, seperti apa?
1: Ya mungkin ini saya nyampaikan apa yang saya lakukan sendiri mungkin di lingkungan keluarga saya. Kebetulan saya kan di Subdit Tipikor, jadi saya sedikit banyak memahami sanksi-sanksinya itu apa. Jadi saya juga sampaikan juga ke anak-anak kan bahwa bahaya korupsi itu memang sangat luar biasa sekali. Dan saya juga sampaikan, kebetulan kan saya juga masih kuliah kan. Saya bilang, kasih tahu lah teman-teman, kalau enggak ya kita ngobrol-ngobrol di rumah sama papa. Saya bilang kan, ya itu maksud gambaran aja. Saya mencapainya cerminan diri sendiri saya.
0: Jadi ketika teman anak-anak Pak Kadi datang, kemudian dikasih juga
1: di kesempatan. Sekali-kali kita ngobrol walaupun sambil ngopi-ngopi mungkin, makan apa, goreng pisang apa kan yeah. nyantai-nyantai kan mungkin lebih masuk kan. Iya. Dan nanti juga mungkin anak saya juga bisa nyampaikan secara berjenjang mungkin ke kawan-kawannya yang lain mungkin ya.
0: Seperti itu ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, anak-anak banyak melihat di media sosial. Sekarang era digital ini masih luar biasa. Informasi ya. Tapi dari pihak anda sendiri ada bentuk sosialisasi yang menyasar dunia digital tidak untuk artinya edukasi dan juga upaya pencegahan korupsi sendiri?
1: Iya, kalau itu lewat mungkin kita baru lewat pamflet aja mungkin kelihatannya dan itu mungkin masukan juga dari Pak Ketua tadi juga sangat berharga sekali dan saya juga nanti akan laporkan ke pimpinan mungkin nanti kita adakan kerjasama mungkin Pak karena ini bahaya korupsi ini luar biasa sekali iya karena memang ya sudah mendarah daging gitu kan. Kalau memang kita tidak serius untuk menangani persoalan-persoalan ini, saya kira agak sulit. Karena kan kembalinya ke masyarakat lagi kan, perekonomian negara juga pasti kan tidak berjalan apa yang diharapkan masyarakat maupun pemerintah kan.
0: Baik.
1: Saya kira mungkin begitu.
0: Begitu ya. Baik, Pak Ketua. Kalau gini, tantangan, saya juga ingin tanyakan tantangan dan kendala, tapi di angle yang berbeda. Tantangan mengubah mindset masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Kandi tadi, bahwa melakukan tindakan seperti menyontek anak-anak, kemudian berbohong dan sebagainya itu kan sebuah mindset permisif ya, yang artinya itu pembiasaan yang dianggap biasa aja, tapi dampaknya sebenarnya sangat luar biasa.
2: Sangat luar
0: itu.
2: Biasa.
0: Betul. Apa tantangan untuk mengubah mindset masyarakat terhadap tindakan-tindakan seperti itu yang mengarah pada akhirnya tindak-tindak korupsi sendiri?
2: Iya, itu tugas berat sebenarnya dari orang tua.
0: Berat sekali ya, Pak Ketua. Ya. Gitu.
2: Lebih berat ngurus yang dini daripada yang sudah dewasa. Karena kalau yang dewasa kita laporkan saja nanti diproses hukum, nah terserah hukum gitu kan. Tapi kalau yang dini
0: cerita berbeda ya.
2: Ini berat sekali karena kita harus merubah watak, kita merubah mindset berpikir, kita harus merubah bagaimana anak ini ngerti tentang apa itu bahaya korupsi gitu. Kenapa itu hampir dilarang? Ini yang berat, ini berat sekali. Tapi harus dilakukan dengan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi yang bagus. Karena kita mau nyampaikan bahwa menurut anak-anak mungkin korupsi itu hanya ada di pemerintahan atau di dunia usaha, di rumah tidak. Gitu. Padahal justru ini korupsi belajar dari rumah. Gitu. Anak-anak sudah belajar memang di rumah karena mereka belum di pemerintahan. Nah inilah yang penting bagi orang tua bahwa jangan pernah putus komunikasi. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan, mengedukasi bahwa hal-hal buruk. Bukan cuma korupsi gitu kan. Narkoba, pergaulan yang bebas. Itu semua harus disampaikan supaya nah kalau ini putus karena kesibukan macam Pak Kanit ini 1x24 jam mungkin 20 jamnya di kantor gitu kan.
0: Baru mau tidur nanti gitu kan. Baru mau istirahat ada kasus baru harus ada lagi gitu ya.
2: Akhirnya tugas pokok sebagai kepala keluarga yang menyampaikan ini semua putus gitu. Nah, ini akhirnya yang kadang kita kehilangan kontrol terhadap anak-anak usia dini. Gitu. Saya juga ada anak, ada cucu gitu kan. Jadi saya tidak pernah berhenti itu untuk menyampaikan. Nak jangan gini nak, nak itu salah nak. Gitu. Walaupun cuma barangkali persoalan kecil gitu. Macam misalnya saya punya anak, ayah untuk dapnya anak, jadi cucu saya untuk cucu saya, dia butuh ini, usahakan lah, tapi dengan cara yang bagus, jangan semua ayah, nanti kau bilang untuk anakmu, padahal bukan untuk anakmu, gitu ya. Ini salah satu cara untuk menyampaikan bahwa, apalagi anak saya pegawai, gitu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang akhirnya yang mengambil bukan hak dia.
0: Baik seperti itu ya. Tapi apakah kita harus artinya mengubah sedikit gaya penyampaian dalam edukasi anti korupsi tidak, Pak Ketua? Kita kan tidak bisa mengambil dari sudut pandang kita untuk saya mohon maaf bukan berarti umur kita udah lewat nanti gitu ya. Tapi anak-anak akan memiliki sebuah apa ya penangkapan yang berbeda seperti itu. Tidak hanya melalui edukasi yang bersifat kaku, sosialisasi yang hanya mereka mendengar, tapi mungkin cara-cara yang lebih simpel dan sederhana seperti tadi kita kumpul gitu, makan minum bersama misalnya, makan gorengan sedikit gitu. Tapi apakah perlu kita mengubah hal-hal tersebut ke depannya, Pak Ketua dari kacamata?
2: Saya kira apa yang disampaikan Pak Kan itu sudah bagus gitu kan, yang dilakukan oleh Pak Kan di lingkungan keluarga udah bagus gitu. Nah, cuma kan ini masalah masyarakat luas ini yang sulit, gitu. Yang sulit begitu. Apakah mereka juga melakukan itu? Ya, itulah peran kita. Peran kita masyarakat luas, orang tua, bagaimana untuk melakukan hal-hal kecil tapi bermanfaat gitu. Saya kira sudah bagus yang disampaikan oleh Pak Kanit. Namun tentu kita punya harapan lebih luas lagi bahwa korupsi ini sangat sulit untuk diberantas, tetapi bukan berarti tidak ada jalan untuk memberantas. Kita bisa melalui ceramah-ceramah agama, melalui saya lebih untuk anak saya, khusus saya, untuk anak saya lebih sering suruh mereka nonton ceramah-ceramah agama, karena di situ juga ada penyampaian larangan korupsi gitu, dan sebagainya. Saya berharap Sulawesi Tengah terbebaslah dari korupsi.
0: Dari korupsi seperti itu, ya. Baik. Pak Kanit, dari kacamata Anda sendiri, sebenarnya kalau dari penindakan sendiri, apakah penindakan dengan hukuman yang berat terhadap korupsi itu bisa menimbulkan efek jera dan bisa artinya memantik saya dalam tanda kutip ketakutan dulu ya, jangan nih korupsi saya nanti dihukum berat dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana sih efek yang bisa diberikan dari penindakan tersebut untuk pencegahannya sendiri?
1: Ya, kalau pendapat saya sih pasti berpengaruh itu, sedikit banyak berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh. Ya, ketika misalnya seseorang melakukan tindak pidana korupsi, terus diputus di pengadilan dengan maksimal, semaksimal-maksimalnya gitu kan, ya sedikit banyak ada efek jeranya, walaupun ya itu dia, maksudnya itu gimana ya, agak sulit mungkin menjelaskannya karena dikatakan mampu meminimalisir juga, tapi kan pandangan masyarakat kan sekarang lain juga gitu Pak Ketua. Maksudnya kenapa kok korupsi ini tambah jadi aja nih kelihatannya kan gitu Pak. Kasus-kasus yang apa akhir-akhir ini kan mana ininya efek jeranya atas putusan itu. Ya saya mungkin tidak bisa ke ranah putusan
0: yang jauh
1: ke sana, saya bukan ranah saya Pak. Tapi ya mungkin mari kita sama-sama bergandengan tangan mungkin untuk sama-sama supaya jiwa-jiwa korup ini bisa diminimalisir di Indonesia lah, khususnya di Sulawesi Tengah mungkin.
0: Kalau perlu dihilangkan ya, Pak Kanit
1: ya. Harapan sih semua pasti dihilangkan.
0: Kalau
1: minimalisir aja lah. Kalau dihilangkan mungkin berat sekali mungkin Pak. Tapi kita jangan putus asa.
2: Sangat berat. Tapi kita harus melakukan itu.
0: Bahkan kita mengatakan dihilangkan saja berat sekali sekarang. Karena mungkin sudah luar biasa sekali beratnya. Gambarannya seperti itu.
1: Betul.
0: Baik. Tapi kalau Pak Kanit, Anda sudah melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, misalnya anak-anak kita seperti itu. Respon atau feedback mereka seperti apa sih ketika dilakukan edukasi? Mereka accept nggak dengan pendidikan anti korupsi itu?
1: Kalau ini pendidikan non formal maksudnya kan, penyampaian secara ini aja, secara edukasi mungkin dari orang tua ke anak-anak mungkin ya mereka juga ya memahami juga, tapi khususnya anak yang sudah mungkin dari anak-anak SMA ke atas mungkin ya, SMP mungkin masih agak terbatas sedikit, mereka sudah sangat memahami gitu kan, memahami apa sih bahayanya korupsi itu kan. Ini lingkungan keluarga nih Pak.
0: Iya.
1: Ya, karena kan kalau yang lain saya nggak, ini kan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu kan masyarakat secara luas kan kami belum bisa menjangkau seluruhnya gitu kan, itu kan agak keterbatasan gitu.
0: Iya. Ketika Pak Kanit sampaikan pada anak-anak, mereka feedbacknya semakin rasa ingin tahunya cukup besar, tidak sekali.
1: Oh, cukup besar, iya, iya cukup besar. Karena kan ya itu pengaruh dari media-media sosial juga kan, pemberitaan-pemberitaan itu kan, kenapa Papa kok sampai begini-begini yakin? Kita harus mampu menjelaskan gitu kan, apa sih itu korupsi itu, bagaimana sih bahayanya, dan bagaimana efeknya terhadap perekonomian negara, gitu kan. Ya kan kalau sudah bahasa begitu mungkin ya anak-anak SMA ke atas mungkin sudah mulai bisa memahami mungkin kan begitu. Mungkin.
0: Baik. Tapi kalau menurut Anda peran media sosial dan juga media massa sendiri dalam mendukung pendidikan anti korupsi ini sejauh ini seperti apa sih dari kacamata Pak Kanit?
1: Ya kalau saya lihat cukup bagus ya, maksudnya ada walaupun tidak secara langsung mungkin di media sosial itu, media elektronik itu melakukan sosialisasi, pemberitaan-pemberitaan itu mungkin memberikan wawasan juga kepada kepada anak-anak kita kan tentang bahayanya korupsi itu dan bagaimana sanksi-sanksinya itu korupsi itu kan, penindakan maupun pencegahannya. Biasa kan ada juga muncul di media, media sosial maupun media elektronik itu. Saya kira ya cukup berperan juga, berperan juga gitu Pak.
0: Ya. Tapi perlu ditingkatkan lagi berarti apakah nih ya?
1: Ya itu, harus, ya. Harus seperti itu.
0: Harus. Ya. Baik.
1: Sama dengan kami juga.
2: Kalau saya melihatnya masih sangat jauh.
0: Masih sangat jauh. Karena kan setiap hari yang dikonsumsi adalah media massa dan media sosial.
2: Iya.
0: Kita tidak ada yang lepas
2: karena
0: dari
2: yang mereka dengar, mereka lihat di media sosial, justru terjadinya korupsi di mana-mana.
0: Akhirnya itu membangun sebuah opini yang akhirnya di kesimpulannya kepada diri sendiri seperti itu jadinya. Tapi kalau dari Pak Kuto sendiri, Pak Kuto dari teman-teman KRAK ini pernah ada upaya gini ya? Apa sih langkah upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi itu?
2: Saya kira kami cuma sering diskusi ke beberapa instansi meminta menghimbau untuk melakukan itu sosialisasi tentang pemberantasan korupsi. Kami cuma bisa melakukan itu karena kami tidak punya budget untuk itu. Sebagai pekerja sosial, tentu dengan anggaran yang memang dari kocek sendiri, jadi kami belum punya kemampuan sampai situ. Tapi kita akan berupaya agar bisa bekerja sama dengan institusi yang ada.
0: Tapi ada upaya mendorong masyarakat, ya artinya gini, masyarakat jangan takut dong kalau ada melihat satu tindakan korupsi, laporkan seperti itu. Karena biasanya masyarakat dikatakan, saya nanti gimana-gimana nih kalau melaporkan gitu kan. Itu gambarannya sebenarnya.
2: Banyak yang tidak paham tentang itu. Pertama tidak paham untuk melaporkan. Mereka lebih sering datang ke kami. Gitu. Pak, ada di sana begini, itu jalan berlubang Pak, itu jembatan rubuh Pak, kalau dibangun kemarin. Sehingga kami harus investigasi dan turun. Tapi untuk menyampaikan, untuk memberikan laporan langsung kepada penyidik, gitu kan, di Kejaksaan maupun di Tipikor, Polda atau Polres, itu kayaknya sedikit sekali yang punya kemampuan untuk itu. Nah, mereka lebih cenderung datang ke kami atau teman-teman lain, Pak Ganit, baru menyampaikan. Akhirnya kami harus turun investigasi, baru kami harus meramu kembali sesuai agar tidak lari dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang.
0: Baik, seperti itu ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya membangun sebuah kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan juga keluarga sendiri untuk pendidikan anti korupsi ini, Pak Ketua?
2: Iya, jadi gini, sebenarnya keinginan kami itu sangat luar biasa untuk melakukan itu. Tetapi pemerintah kan lain di pola berpikirnya, gitu. Setelah kami datang, mereka sudah menganggap bahwa kami itu justru memanfaatkan, padahal tidak. Padahal kami ini justru menyampaikan, saya sering katakan, kami ini datang untuk menyelamatkan kalian. Bahwa begini itu korupsi, begini itu melanggar undang-undang, gitu kan, walaupun belum kita katakan korupsi. Gitu, karena tidak semua langsung kita vonis korupsi, gitu kan. Sehingga, cuma anggapan justru saya menganggap orang-orang yang ada dalam pemerintahan ini yang harus diisi kepalanya tentang apa itu korupsi.
0: Gitu.
2: Padahal dengan inisiatif sendiri itu mereka bisa mendapatkan, karena mereka juga pegang buku, mereka juga pegang HP, gitu. Mereka juga tahu. Tapi implementasi di lapangan justru lebih banyak penyalahgunaan daripada memanfaatkan fasilitas yang ada untuk tidak melakukan korupsi. Nah, kenapa? Ya mungkin di instansi itu sendiri juga tidak ada pembelajaran tentang itu, tidak ada penyampaian tentang itu. Paling cuma dikatakan nanti di hari-hari tertentu, gitu kan? Dan tentu orang korupsi itu tidak boleh. Itu tidak ada saya kira kalau di institusi. Tapi sementara yang sering terjadi di korupsi justru di institusi-institusi pemerintahan.
0: Yang rawan Pak ya.
2: Ya itu justru yang terjadi di situ. Kalau karena kita judulnya beda, jadi saya tidak lari ke situ sebenarnya.
0: Baik. Ini, kan? Tapi sebenarnya tidak paham ini sebenarnya kan korupsi itu kan bukan cuma uang gitu ya. Ketika mereka absen kemudian tidak bekerja itu korupsi waktu juga akhirnya gitu ya.
2: Ada korupsi waktu yang tidak penuhi tapi uangnya diambil, makan minum, gitu yang dibanyakkan, banyak korupsi waktu.
0: Itu menarik, gitu. Oke. Tapi kalau dikaca Pak Ketua, sebenarnya indikator untuk mengukur yang namanya keberhasilan dari pendidikan anti korupsi itu seperti apa, Pak Ketua? Kalau Anda melihat, indikator apa sih yang bisa dilihat dari hal itu?
2: Sebenarnya cuma komunikasi saja yang bagus. Di selain pendidikan formal, itu dimasukkan di dalam kurikulum, itu ada komunikasi yang bagus antara kita, nggak usah bicara terlalu bahwa keluarga gitu kan, di sekolah utamanya itu, di sekolah ini tidak ada orang bicara korupsi. Saya tanya sudah sama banyak ponakan-ponakan cucu, ada enggak guru menyampaikan jangan bohong kepada keluarga. Ada enggak? Kalau bohong itu dikatakan itu korupsi misalnya, oh tidak ada.
0: Tidak ada.
2: Nah, ini yang susah gitu kan. Jadi kita yang paham, yang tahu menjadi sulit akhirnya karena keterbatasan. Dan tidak semua juga kita lembaga-lembaga anti korupsi menyampaikan. Saya yakin tidak semua polisi juga menyatakan bahwa jangan korupsi, kamu ditangkap nanti.
0: Tapi kepada anak-anak lebih sulit seperti anak sampaikan. Oke, saya ke Pak Kandit sedikit. Saya sudah di pengunjung, tapi saya ingin tahu Pak Kandit, ini mungkin bentuk sosialisasi kepada masyarakat lah sedikit seperti itu. Bagaimana sih membedakan antara hadiah gitu, hadiah kita memberikan pada orang dengan gratifikasi? Ini kan agak berbeda. Tapi bentuknya hampir sama, cuman biasanya orang salah mengartikan kedua hal tersebut. Itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan masyarakat.
1: Konteksnya apa dulu nih?
0: Misalnya pembagian penghargaan dan sebagainya. Tapi masyarakat misalnya agak sulit membedakan kedua hal tersebut.
1: Intinya begini, mungkin kalau pendapat saya nih Pak, pendapat saya mungkin lebih bagus nggak usah dilakukan lah, nggak mau hadiah kayak mau gravitasi. Ini pendapat saya Pak ya, ini pendapat saya, karena kan kekhawatiran mungkin beririsan nanti dengan gratifikasi itu mungkin Pak ya. Tapi memang itu ada ukuran-ukurannya Pak, yang dinamakan hadiah mungkin gratifikasi itu kan dari kacamata korupsi. Tentunya kita melihat ke berdasarkan ke undang-undang yang ada kan, undang-undang tindak pidana korupsi. Ada ukurannya itu, hadiah dengan gratifikasi. Tapi kalau menurut saya itu, kalau kira-kira hati nurani kita mengatakan bahwa nggak usah lah kita kasih hadiah, ya nggak usah dilakukan, mungkin kita kembali ke hati nurani aja.
0: Tapi kita orang Timur kan gitu Pak ya, biasanya kalau sudah misalnya merasa dibantu, betul, gitu kan, itu. Kita memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan gitu gambarannya.
1: Betul.
0: Tapi di suatu waktu itu ternyata dianggap, ini gratifikasi nih gitu.
1: Iya, pasti banyak itu bertanya-tanya begitu, pasti banyak itu. Tapi kalau itulah kita, ini pendapat saya Pak, kalau memang kira-kira hadiahnya itu terlalu wah atau apa, ya nggak usah lah ya.
0: Berarti kita
1: mungkin kalau hadiah-hadiahnya makan bakso kita atau apa mungkin.
0: Mungkin di traktir aja ya. Traktir makan gitu ya.
1: Iya.
2: Baik. Kalau saya sebaiknya tidak.
1: Iya.
2: Karena kecuali walaupun tidak ada maksud gitu kan. Tidak ada kepentingan lain selain barangkali pertemanan atau apa. Tapi tetap itu kalau menurut saya tetap sebuah pelanggaran gitu, karena kecuali sama-sama Pak Kanit dengan Pak Kasat barangkali itu beda lagi gitu kan. Itu satu institusi, tidak ada itu, tidak ada kepentingan lain.
0: Berarti kita hanya menganggapnya ini sudah menjadi tugas dari pihak terkait ya, cuma itu selesai pelayanan dan sebagainya gitu. Kita anggapnya seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Kanit, kalau misalnya ada masyarakat yang menemukan setidaknya melihat atau dugaan ada tindak pidana korupsi sendiri, bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan lah sederhana untuk masyarakat yang belum mengetahuinya?
1: Oke, okay, iya. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, itu masyarakat memang harus mempunyai keberanian untuk melakukan pelaporan dugaan-dugaan suatu tindak pidana korupsi. apapun itu. Dan memang betul itu, kadang-kala masyarakat juga ada kekhawatiran, oh jangan sampai nanti saya melapor ketahuan kah, atau mungkin nanti ketahuan dari pihak-pihak tertentu yang merasa dilaporkan mungkin, atau ada sanksi-sanksi lain. Makanya kadang memang betul mereka juga biasa mendatangi LSM-LSM seperti yang Pak Ketua Karak sampaikan tadi, banyak yang datang ke beliau juga. Tapi mungkin di satu sisi juga kami juga menyampaikan dari pihak Subdit Tipikor Polda Sulteng, masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pelaporan itu, dan kami akan lindungi itu. Akan lindungi, maksud dalam artian begini, kami jaga identitas si pelapor, dan tidak bakalan kami akan expose apa enggak, tidak, kalau masyarakat langsung ya, masyarakat yang mendatangi ke kami gitu untuk melaporkan pengaduan. Tapi melaporkan atau melakukan pengaduan tindak pidana korupsi juga ya, dalam catatan begini, harus membawa dokumen-dokumen mungkin, dokumen-dokumen harus dipersiapkan apa yang dilaporkan. Jangan asal datang ke kantor terus cerita-cerita begitu aja gitu kan.
0: Pak, saya lihat ini gitu.
1: Kami tetap tampung gitu, tapi kan alangkah bagusnya itu kan membawa dokumen gitu kan. Ya kalaupun tidak bisa membawa dokumen, Yang penting jelas kapan di mana, terus kira-kira
0: tindakannya
1: gitu. Apa mungkin kan tetap kami respon, kami akan dalami gitu Pak.
0: Baik, ya, itu ya.
1: Tapi itu bentuknya bukan belum laporan polisi itu bentuknya Pak.
0: Ya, baik. Jadi ya, untuk masyarakat jangan takut ya gitu
1: ya. Enggak usah takut.
0: Jangan takut, nanti identitasnya aman.
1: Aman, aman ya. Karena kami juga ada pasal tertentu yang melindungi pihak pelapor.
0: Baik, seperti itu. Ya. Nanti akan ditutup oleh Pak Kanit, saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, apa aja kan Pak Ketua? Untuk pendengar RRI pagi ini berkaitan dengan apa ya, ikut menjadi bagian dalam mengikis akar-akar korupsi di masyarakat. Seperti apa ajakan Pak Ketua?
2: Ya, saya kira apa yang dilakukan RRI hari ini dan saya sudah beberapa kali juga melakukan hal yang sama gitu kan di sini. Saya kira ini yang saya tunggu-tunggu. Kenapa RRI tidak ada lagi ini? Apa tidak ada anggarannya lagi? Padahal kami datang, jadi saya kira ini sangat-sangat bagus dan sangat membantu. Kami sangat respon ini. Ini yang kami harapkan, bahwa kalau tidak bisa dilakukan di lapangan terbuka, dengan orang banyak kita kumpul, ya ini saya kira cara yang paling efektif gitu kan. Walaupun alatnya ini canggih-canggih semua, sangat mahal tentunya. Saya kira ini harus terus dilakukan oleh RRI. Karena siapa lagi kalau bukan RRI yang melakukannya, karena terbatas. Yang ada juga podcast-podcast, tapi tidak juga setiap saat gitu kan. Tapi kalau RRI sering-sering sebulan sekali undang yang berbeda lagi gitu kan. Si partner-partner macam hari ini luar biasa ini, orang ganteng ini.
0: jangan dilihat bapak-bapaknya ya gitu ya.
2: Saya kira saya sangat respons kayak apa yang dilakukan oleh RRI hari ini gitu kan. Dan ini jangan sampai hanya sampai sekian saja, tapi harus lebih berkelanjutan. Kalau bisa ada satu saat ada 2-3 orang perwakilan SMP atau SMA gitu kan.
0: Untuk anak-anak kita betul.
2: Sehingga mereka paham, nanti mereka yang akan bercerita ke lebih luas lagi. Kira saya respon dan luar biasa
0: RRI. Baik, kalau Pak Kanit, seperti apa ajakan dan juga pesan Anda untuk masyarakat agar budaya anti korupsi ini tidak hanya slogan Pak, tapi betul-betul kita lakukan di kehidupan nyata kita?
1: Iya, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami juga. Ini salah satu upaya RRI juga mungkin. Secara tidak langsung kami karena yang diundang juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya korupsi itu. Dan mungkin ya seperti tadi juga, kalau berharap sih tidak hanya 1-2 kali, mungkin ke depannya dijadwalkan kembali mungkin untuk 1 bulan, bolehlah 1 bulan 1 kali dengan tema berbeda, maksudnya tema dalam artian tetap temanya korupsi
0: tapi dengan fokus yang berbeda.
1: Yang berbeda mungkin dan harapan kami mungkin itu.
0: Baik, seperti
2: saya tutup.
0: Gimana Pak Kato?
2: Ya, saya cuma sampaikan bahwa korupsi bukan rezeki.
1: Betul. Sepakat.
2: Hindari korupsi, jauhi korupsi agar terhindar dari malapetaka.
0: Baik,
2: di dunia maupun di akhirat.
0: Iya, mantap ya. Karena luar biasa Pak Ketua, apapun itu korupsi akhirnya akan sama. Itu dampaknya akan buruk. Bukannya, tapi bukan hanya pada kita kan, tapi pada orang-orang di sekitar dan juga orang-orang tercinta kita. Kira-kira begitu ya Pak Ketua ya. Baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Kanit sudah bergabung bersama kami. Seperti yang disampaikan berdua, kita harapkan ini bisa terus berkelanjutan dan nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk perbincangan dengan fokus yang berbeda. Semoga perbincangan kita juga bisa memberikan dampak sedikit banyak untuk masyarakat kita.
1: Amin.
0: Sehat selalu, selamat siang dan sampai jumpa kembali Pak Kanit, Pak Ketua.
1: Terima kasih.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami untuk hari ini bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di Studio 1 RRI Palu berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Dan kita harapkan saya mengambil apa yang dikatakan oleh kedua narasumber kita, bahwa sebenarnya korupsi ini menjadi satu hal yang bukan hanya berimbas pada diri sendiri namun juga pada orang lain. Oleh karena itu kita harus lebih care terhadap hal tersebut. Saya Andika, kita akan lanjutkan untuk acara berikutnya dalam Kita Indonesia akan hadir saat lagi. Tetaplah bersama kami.
3: Pro 1, kanal informasi

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada secangkir kopi dari Hadi Lestari pendengar untuk siang hari ini membuka kebersamaan kita di program Kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semua pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Saya Rina kembali melanjutkan kebersamaan ya di siang ini, dan seperti yang kami sampaikan sejak pagi tadi ya, bahwa akan ada sosok yang menginspirasi kita di perjalanan Palu siang dalam Kita Indonesia. Jadi sejauh ini prestasi yang diukir oleh beliau ini cukup membuat namanya naik begitu ya, dan cukup bisa memberikan insight positif juga untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih bingung nih kira-kira mau menggapai cita-citanya seperti apa. Karena di balik layar gitu ya, kami udah sempat cerita-cerita dan juga mungkin informasinya udah banyak juga yang sampai kepada Anda. Sekarang ini lagi menuju ke tingkat nasional dari lokal. Tapi bukan itu yang kita mau bahas ini ya. Kita mau bahas sekarang ini adalah bagaimana ia bisa meracik mimpi, menyeduh prestasi, seni dan juga respek di balik meja barista. Saya perkenalkan dulu untuk narasumber saya di siang hari ini, ada Kakak Muhammad Rendy Ahmad. Ya, selamat siang Kak Rendy. Oke, mungkin Kak Wino boleh dibantu ini agak feedback ini ya dari headphone yang lagi nganggur. Oke, biar gak feedback ya. Oke, terima kasih Kakak Wino. Next, ini pendengar, seperti pengantar kita pagi tadi bahwa akan ada insight yang positif yang bisa kita gali dari seorang Kak Rendy, yang mana beliau ini adalah founder Sajava Coffee. Ya, benar ya. Oke, ngobrol dong. Oke, saya sebelum ke jauh melangkah begitu ya, sebelum mengenal apa itu barista, tapi Sajava Cafe ini masih awam begitu ya di telinga kita. Apakah ini merek atau brand sendiri dari Kak Rendy atau seperti apa? Boleh diceritakan dari Sajava Cafe-nya dulu nih.
1: Untuk Sajava Coffee sendiri itu brand sendiri. Jadi kita buat brand dari awal. Jadi bukan ambil dari brand orang, tapi kita bangun dari nol, betul-betul dari nol.
0: Oke, dan kata Sajava ini sendiri mengandung ada arti khususnya kah bagi Kak Rendy atau gimana?
1: Sebenarnya apa ya, kalau mau diceritakan panjang itu, panjang. Tidak namanya panjang.
0: Oke.
1: Intinya itu dari pikiran kita sama-sama, dari saya sama teman founder yang lainnya, dari sama ownernya juga. Jadi kita sama-sama pikirkan, maka lahirlah nama Sajava itu.
0: Oke, dan ini dari tahun berapa nih Kak Rendy berkutat di bidang perkopian nih?
1: Kalau dari bidang kopi sendiri itu mungkin sekitar mau 5 tahun ya.
0: Oh,
1: cuma
0: okay,
1: untuk serius terjun di industri itu mungkin baru setahun ini. Karena yang awalnya kita pikir kita buka bisnis kopi ini cuma untuk jualan ya, cuma untuk biar orang rame datang duduk. Tapi ternyata ada insight baru yang saya lihat dari biji kopi ini, dari

0: Ternyata ini adalah industri yang sangat besar sampai bisa mendunia ya. Yang awalnya dari biji kopi yang orang hanya bilang, ah cuma minum kopi kok, kenapa ini ribet sekali minum kopi ini. Tapi ternyata ketika kita main keluar, itu orang sudah tidak bicarakan itu lagi, tapi tentang industrinya yang mungkin skalanya lebih besar. Jadi kita yang dari daerah ini kan baru terbuka, oh ternyata seperti ini kopi ini begitu. Jadi saya bicarakan sama teman-teman juga, kita harus terjun di industrinya ini, tidak bisa hanya jual kopi saja, tapi kita butuh masuk di industri untuk memang berdampak sama daerah, berdampak sama teman-teman juga yang bergelut di industri kopi, juga bisa membawa dampak baik untuk di kota kita sendiri khususnya.
1: Nah, Kak Randy kan banyak nih yang mengatakan bahwa hobi yang dibayar itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, ada nilai plusnya di sana. Nah, apakah dari Kak Randy dan juga teman-teman founder Sajavanya tadi ini buka kedai kopi ini karena memang suka dengan kopi atau karena FOMO-FOMO-an tadi nih?
0: Nah, itu awalnya apa ya? Memang awalnya memang kita buka itu karena semua suka kopi ya, semua teman-teman suka kopi. Terus teman daripada pikirnya, ah kita ke coffee shop lagi, kemana lagi, mending kita buka sendiri. Jadi kalau nongkrong, terima tamu, ketemu sama teman, ketemu relasi itu, kita sudah punya tempat sendiri. Awalnya cuma seperti itu. Cuma lama-lama kepikiran, bagaimana kalau kita beli mesin, bagaimana kalau kita seriuskan, bagaimana kalau kita jualan. Nah mulailah, bagaimana kalau kita bikin brand.
1: Tapi kan kalau kayak seperti itu, kita butuh skill gitu ya. Karena kayak tadi kan dikatakan bukan hanya sekedar diseduh terus dinikmati udah gitu aja, ternyata ada pesan misalnya kayak ingin menyampaikan rasa dalam setiap seduhan itu, gimana
0: tuh? Itu apa ya, memang skill memang ada diperlukan, jadi mungkin saya juga dipanggil sama teman-teman bisa bergabung di circle-nya teman-teman yang sekarang ini itu karena mungkin saya dikenal aktif di perkopian lah begitu. Jadi bisalah menghandle kopi, bisalah bantu teman-teman yang mau buka kafe kayak begitu. Jadi dipertemukanlah saya dengan teman-teman yang satu frekuensi lah. Jadi setelah bicara-bicara, jadi apa yang di request sama teman-teman ini ternyata saya bisa, terus saya aplikasikan sama mereka, mereka suka apa yang saya bikin. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita lanjut. Cuma memang skill itu perlu sih, karena sebenarnya kopi ini apa ya, tidak bisa asal-asalan.
1: Gitu. Salah racik nanti rasanya beda juga gitu ya. Nah ini kan seperti topik kita gitu ya, seni dan juga respect ada di balik meja. Nah apa yang ingin Kak Randy sampaikan begitu ketika menyuguhkan satu gelas kopi yang itu adalah ciri khasnya Kak Randy?
0: Jadi seni dan respect itu apa? Itu sebenarnya luas sekali maknanya. Maksudnya jangan sampai orang pikir kita ini, ini mengaku paling jago, mengaku paling berskill. Tapi memang sebenarnya barista ini apa ya? Menurut saya barista itu jembatan. Kita ini jembatan sekaligus penerjemah. Bagaimana hasil kerja keras dari petani yang berbulan-bulan itu, ujung tombaknya itu ada di tangannya kita. Tanggung jawabnya di tangan kita. Jadi ketika kita seduh kopi asal-asal, rasa kopi itu akan hancur, akan rusak. Kerja keras petani, kerja keras roastery, kerja keras teman-teman yang mengolah pasca panen sampai sebelum kopi itu jadi minuman, itu ada di tangannya kita. Jadi kalau kita asal-asal, rusak. Jadi kita apa ya, kayak pintu gerbang paling depannya lah. Bagaimana merepresentasikan kopi yang sudah diproses berbulan-bulan hingga sampai ke tangan kita. Nah, kita itu penjaga gerbang terakhir untuk merepresentasikan hasil dari kerja keras mereka itu. Makanya saya lebih ke bagaimana cara kita menjembatani orang-orang yang sudah bekerja keras di balik biji kopi ini hingga sampai di cangkir yang bisa dinikmati orang ini. Jadi perlu respect besar di situ, karena di balik cangkir itu ada kerja keras orang, ada teknik, ada dedikasinya orang-orang dari petani, roastery, barista, hingga bisa dinikmati orang. Itu menurut saya itu hal yang wajib diberikan
1: apresiasi,
0: respect lah.
1: Gitu. Betul. Ya. Dari berarti perjalanannya Kak Randy ini sudah berkutat di perkopian ini udah 5 tahun gitu ya. Nah, pencapaiannya ini mungkin ada goals-goals yang ingin dicapai setiap langkahnya. Yang pertama tadi sudah buka kedai sendiri ya kan. Terus next-nya ini apa nih? Kak Randy bakal ngapain lagi nih setelah ada kedai, mau ngapain lagi?
0: Kalau dulu sebelumnya mungkin kita hanya visinya mau buka coffee shop yang rame, yang profit, yang bisa berjangka panjang, paling seperti itu ya, bisa ada di dalam supply chain-nya ini industri kopi. Tapi seiring waktu berjalan kita dipertemukan dengan kayak ada literasi-literasi, ada event-event kopi, kemudian ada event-event yang saya ikuti, ternyata membuat kita itu tidak berhenti di situ saja langkahnya kita. Kita harus mengambil, ternyata masih banyak, masih panjang hal yang kita bisa lakukan di dalam industri kopi ini. Makanya mungkin kedepannya ada beberapa rencana-rencana yang mungkin nanti bisa kita lakukan sama-sama juga, bukan hanya kita, tapi saya mungkin akan apa ya, biar teman-teman yang di seluruh kota, minimal dari kota Palu inilah, tergerak semua untuk lakukan itu, bukan hanya kita.
1: Nah, okay.
0: Itu salah satu visi saya sih sebenarnya.
1: Okay. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ini dari hulu sampai ke hilir ini sangat concern begitu ya, Kak Rendy, memperhatikan bagaimana petani kopinya. Nah, dalam setiap kali Kak Rendy dan juga teman-teman mungkin meracik begitu ya, yang mana ini yang paling diperhatikan dalam segi seduhan dan juga sajian? Apakah dari kualitas biji kopinya itu, ataupun juga teknik, atau dari berdasarkan ya kebutuhan pelanggan aja kita ikuti?
0: Kalau menurut saya, teknik dan pemahaman alat-alat kopi itu sendiri itu harga mati. Itu dulu, teknik dan pengenalan pemahaman alat-alat kopi itu harga mati. Karena untuk menyeduh kopi, untuk membuat kopi yang dimau, di apa diinginkan dari pelanggan itu, kita butuh harus tahu tekniknya dulu, harus tahu alat-alat apa yang kita pakai dulu. Setelah kita kuasai teknik dan pemahaman tentang alat-alat yang kita gunakan, pasti kita bisa memenuhi keinginan pelanggan itu. Jadi harga mati, teknik itu agar harga mati, agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan tadi.
1: Okay. Kalau berbicara soal teknik, Kak Rendy sendiri ini otodidak atau memang sudah pernah ikut kelas misalnya sampai udah boleh dikata udah pro begitu ya? Gimana Kak?
0: Awalnya mungkin saya otodidak ya, karena waktu dulu keterbatasan apa ya, keterbatasan. Mungkin teman-teman di Palu juga yang sedang ada di posisi saya waktu itu mungkin sedang mengalaminya saat ini, karena keterbatasan dana lah ya. Keterbatasan dana, keterbatasan kelas-kelas yang mungkin ilmunya bagus begitu, itu lumayan mahal sih. Terus mungkin di Palu belum ada, yang ada itu masih di luar kota. Jadi caranya saya itu bagaimana saya bisa datangi senior-senior, datangi teman-teman yang habis ikut kelas itu, saya datang di kafe-kafe mereka aja ngobrol, tanya-tanya, dan saya aplikasikan di tempat kita sendiri dengan alat-alat yang sederhana begitu.
1: Oh, sharing-sharing gitu.
0: Awalnya
1: ya.
0: Awalnya seperti itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian ketika ada kelas-kelas, mulai ada kelas-kelas gratis, event-event yang apa seperti ajang-ajang kelas gratis yang dibuka, saya coba ikut. Mungkin teman-teman di Palu juga mau ikut, cuma kebanyakan dari teman-teman ini saya lihat malu begitu. Mereka malu.
1: Maksudnya jadi, gimana malunya ini, gimana ini?
0: Saya juga enggak tahu sampai sekarang karena saya sering cerita-cerita kayak mungkin enggak tahu ya, mungkin ada sebagian mungkin yang sudah lama di kopi, tapi begitu dia mau ikut kelas lagi dia merasa kayak mbak apa lagi saya ikut kelas, sudah jago saya. Minta maaf ini bukan mau menyinggung suatu pihak tapi ini fakta yang ada seperti itu. Jadi sebenarnya kita butuh kelas itu pertama untuk meluruskan teknik kita, apakah teknik kita ini seperti klarifikasi saja, apakah teknik yang selama ini saya pakai sudah benar atau belum. Terus di situ ada senior-senior kopi yang ilmunya lumayan yang bisa kita konsultasikan di situ, bertanya tentang hal-hal yang kita yang selama ini masih mengganjal lah di selama kita berhadapan dengan kopi ini.
1: Gitu.
0: Jadi itu ajang, itu kesempatan itu luar biasa. Jadi teman-teman sebenarnya harus ikut sih, jangan jangan minder, jangan malu, jangan gengsi.
1: Upgrade diri terus lah ya kan.
0: Dan yang paling mahal adalah value kita meningkat. Karena sehebat apapun kita, sejago apapun kita, kita mengaku kita pintar, tapi kalau kita tidak pernah masuk sekolah, tidak punya ijazah, itu orang tidak.
1: Benar.
0: Ya, ketika kita masuk di industri, kita tidak akan punya tempat di situ.
1: Gitu. Oke, berarti berangkat dari kurang lebih 2021 begitu ya Kak Rendy ya. Artinya sudah ada riset kah bahwa di 2021 ini untuk industri kopi kedepannya sampai dengan 5 tahun terakhir ini gimana? Masyarakat sudah mulai apa ya, berpindah ke minuman hariannya itu adalah kopi.
0: Ya, untuk riset sih sebenarnya alami saja, natural saja, seperti mungkin ada yang FOMO-FOMO, ada yang memang suka kopi dari dulu, gitu. Ada yang mungkin FOMO-nya itu dia sukanya dari kopi-kopi yang dulu dia manis-manis, tiba-tiba lebih ke yang apa yang rasa yang lebih orisinil lah, yang tanpa gula sudah, tanpa pemanis. Jadi
1: tapi kalau orang minum kopi itu tergantung suasana hati ya. Misalnya kalau saya minta americano berarti mungkin saya lagi stres berat gitu.
0: Sekarang kan banyak di ini kan ditempel dengan itu, email. Jadi kalau pesan americano yang pahit berarti lagi double shoot. Padahal tidak sih, sebenarnya itu preferensi orang masing-masing. Karena teman-teman juga yang sering datang ke kedai itu ada yang minta sampai 3 shot, 4 shot, ada yang sampai tambah lagi, sudah minum tambah lagi. Karena memang mungkin sesuai kebutuhan kafeinnya atau kebutuhan
1: mereka
0: mungkin,
1: mau lembur kali ya, biar menyala mata ya. Oke, baik. Kita undang juga pendengar ya, barangkali di pagi hari ini ada yang ingin bergabung gitu ya, boleh di 0811-456-03908 dan juga di 455-442 nih pendengar, untuk Anda masih panjang kebersamaan kita hingga pukul 11. Jadi manfaatkan waktu ini untuk menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh Kak Rizky yang bisa di-share untuk Anda semua. Dan nanti saya spill sedikit ya, bahwa sekarang ini Kak Rendy lagi menunggu waktu untuk terbang ke nasional gitu ya. Amin ya. Oke, nanti itu kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pendengar, tetaplah terus bersama kami untuk Kita Indonesia di pagi hari ini. Kami masih akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Kita lanjutkan kembali pendekiar ya untuk kita Indonesia di pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya bacakan WhatsApp dulu ya dari pendengar kita ya Kak Randy. Artinya ini tadi mereka mengikuti dari awal dan juga mereka bertanya apakah ketika Kak Randy bikin kopi ini bisa sesuai request dari si pembelinya nih. Kayak tadi mungkin ya double shoot atau gimana. Artinya mungkin yang bukan kopi lebih banyak susunya misalnya kayak gitu kan. Gimana bisa menerima orderan seperti itu ya?
1: Bisa. Mm-hmm. Kita menyesuaikan dengan requestan customer juga mm-hmm. seperti itu. Apalagi mungkin yang sudah sering datang ke kedai itu kita sudah hafal dari namanya dan apa settingan kopinya, settingan manisnya. Terkadang itu termasuk bagian dari pelayanan sih kalau menurut saya. Jadi kita sudah hafal orangnya, sudah
0: jadi ada pelanggan tetap berarti ya.
1: Bonding dengan customer sendiri itu saya rasa hal yang sekarang susah didapat di coffee shop. Jadi itu salah satu hal yang kita pertahankan sampai sekarang.
0: Oke, jadi mereka datang lagi yeah. gitu ya. Oke, jadi selain tadi itu ada respectnya juga di sana berarti kan. Yeah. Oke, next ini kita bahas lagi tentang perjalanan Kak Randy ini untuk menuju ke tingkat nasional tadi. Nah, sejauh ini sudah seperti apa persiapannya dan model kompetisinya yang diikutin seperti apa juga nih Kak Randy?
1: Jadi ini kompetisi dari Bank BI sih sebenarnya, namanya Cangkir Barista.
0: Okay.
1: Sebenarnya saya sudah di tingkat nasional sudah sebenarnya kemarin terakhir itu kita eventnya sudah event nasional sudah. Cuma dari sekitar 2.734 peserta disaringlah 60 orang yang terpilih itu sudah maju ke tingkat nasional. Alhamdulillah saya bisa bawa nama Sulteng untuk ikut kompetisi nasional tadi di yang sudah disaring dari 2.734 peserta itu. Di dalam 60 orang itu ada alhamdulillah
0: ada nama Randy gitu
1: saya, ya.
0: Oh, Masya Allah. Ini bisa sampai ke tahap itu apa yang Randy perbuat itu?
1: Awalnya mungkin apa ya, mungkin teman-teman juga banyak.
0: Bukan hanya karena faktor luck ini kan, bukan kan? Ada skill pasti di sana ya.
1: Pasti karena penilaiannya juga ternyata setelah saya langsung ketemu langsung dengan orang-orang yang menilai jalannya proses seleksi ini, ternyata mereka itu bukan orang-orang sembarangan karena luar biasa sampai di sana itu. Memang seleksinya ketat sekali, mulai dari bahasa yang dipakai, bagaimana hospitality kita, maksudnya cara kita menyampaikan, cara kita, dari bahasa tubuh kita, dari gestur kita, dari attitude kita, juga dari mungkin teknik-teknik yang kita pakai, mungkin di situ dilihat. Tapi bagusnya cara ini ya, dia digandeng dengan kita dilatih untuk berwirausaha. Jadi acara ini bukan hanya di bagian kopi, tapi kita juga digodok di kewirausahaannya. Seperti itu.
0: Oke, berarti sekarang sudah 60 ini apakah hanya berhenti di situ atau masih ada lagi tahapan selanjutnya?
1: Sebenarnya sekarang ini rangkaian acara ini belum selesai. Ini sudah acara tahapan keempat kalau tidak salah ya. Keempat, dan ini kemarin yang 60 orang di Jakarta itu akan diseleksi lagi jadi 24 peserta. Dan 24 peserta ini akan diuji lagi tekniknya, akan di kasaran di battle ulang lah. Battle ulang untuk cari 6 peserta terbaik lagi. Seperti itu. Ya, semoga lah bisa jadi juara.
0: Oh iya dong, kita minta doanya semua masyarakat Sulawesi Tengah ya yang lagi mendengarkan dan juga menonton kita di pagi ini. Kira-kira menurut Karin apa ya yang menjadi tantangan terbesar nih dalam kompetisi ini dan juga dalam melawan diri sendirilah begitu seperti itu.
1: Apa ya tantangan terbesar itu sebenarnya rutinitas. Jadi kebiasaan kita di kedai itu kelihatan ketika kita diuji waktu di sana. Itu dulu. Jadi mereka sebelum kita diajar, dibimbing ya, itu dicoba dulu cara keseharian kita di kedai itu kelihatan ketika di sana itu. Jadi dapat sudah bisa dilihat. Oh ini hari-harinya seperti ini. Oh cara hospitality-nya seperti ini. Oh cara dia melayani pelanggan seperti ini. Jadi itu yang kelihatan sekali di sana. Jadi tantangannya ternyata sekalipun kita berada di kedai yang besar ataupun yang kecil, itu sebenarnya rutinitas kita sebagai orang di balik meja barista itu memang harus diterapkan. Jangan sampai teman-teman pikir juga yang ada sekarang lagi bekerja sebagai barista, jangan pikir mungkin kafenya masih kecil, jadi ke kedai pakai baju asal-asal. Kafenya besar baru pakai pakaian yang rapi. Kalau bisa jangan, karena itu akan, percaya saya, ketika kita respect sama proses itu akan ada sesuatu hal yang respect dengan kita begitu. Kita akan diberikan balasan lah sesuai apa yang kita bikin ya.
0: Oke. Kak Randy, kita coba terima dulu ya. Ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita di Kita Indonesia siang hari ini. Selamat siang RRI Palu.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bapak Pak Mulis ya.
2: Iya, benar.
0: Ah, baik, silakan Pak Mulis. Apa nih yang ingin di perbincangkan atau didiskusikan sama Kak Randy, silakan.
2: Iya, selamat siang Pak Randy.
1: Iya, siang Pak.
2: Satu apresiasi buat kegigihan Bapak dalam hal sebagai barista ya.
1: Terima kasih Pak, terima kasih.
2: Jadi saya menarik sekali ini begini, di dalam satu usaha itu ada dua hal yang penting sekali. Yang pertama adalah mutu atau kualitas atau cita rasa daripada satu sajian, kalau itu sebagai coffee shop ya. Nah, yang kedua adalah masalah pelayanan. Karena kenapa saya baca itu, kalau pelayanan adalah satu bagian daripada mutu terbaik.
1: Iya benar.
2: Nah, ini mana pertama tanya saya, mana yang paling menonjol dari keduanya, apakah kualitas daripada sajian cita rasanya atau pelayanannya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua pertanyaan saya, apakah di sajian Pak Randy itu ada mempunyai kelas-kelas daripada kopinya itu, misalnya kualitas A, high class, yang kualitas tengah, kualitas bawah. Dengan tentunya perbedaan ya satgi. Yang pertanyaan saya, sebagai barista, mungkinkah kopi yang dihasilkan itu bisa dibentuk dalam instan? Sekarang kan banyak kita lihat macam-macam merek kopi yang ada. Jadi saya kira, terima kasih, selamat, saya sangat salut dengan aktivitas ini. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih
0: Pak Mulis. Oke, kita boleh tanggapi dulu kayaknya ya. Jadi ada dua pertanyaan Pak Mulis nih. Yang mana nih, antara mutu dari kualitas dari kopinya atau pelayanan yang ditonjolkan di dalam Sajava Cafe ini?
1: Kalau saya sih dua-duanya perlu. Perlu, cuma memang harus lebih di kita tonjolkan itu di pelayanan. Karena menurut saya juga rasa kualitas produk yang kita sajikan sama orang itu salah satu bentuk pelayanan untuk dia juga begitu, termasuk dalam pelayanan juga rasa. Itu pelayanan agar mungkin bisa memanjakan lidahnya, memenuhi ekspektasinya, itu pelayanan untuk bagian rasa. Cuma pelayanan yang dimaksud mungkin yang tadi ini seperti apa ya, pelayanan yang mungkin langsung bertatap muka ya, mungkin seperti itu ya, itu perlu, karena itu impresi pertama ketika kita bertemu dengan pelanggan, itu impresi pertama yang mereka dapat. Jadi begitu dia datang, dia kan tidak langsung rasa kopi. Yang duluan dia lihat siapa yang menyambut, bagaimana dia disambut, bagaimana dia diarahkan
0: mungkin
1: di
0: tempat itu. Gitu kan.
1: Itu sangat perlu sekali. Jadi semuanya perlu, cuma ada yang kita prioritaskan dari awal-awal tadi.
0: Berarti kalau kita kesana ditanya-tanya dulu ya, diinterogasi dulu ya.
1: Ini kan dibuat senyaman mungkin orang itu. Jangan dibuat orang itu merasa asing. Karena sering saya juga sama teman-teman ke kedai-kedai kopi, coffee shop yang ada sekarang itu, apa ya, kebanyakan kesan kita itu tidak bagus sama barista-baristanya, dengan setelannya, apa ya orang bilang ya, namango kalau lebih.
0: Iya.
1: Kita dijutek-juteki. Jadi saya heran, ini kenapa begini gitu.
0: Walaupun enak juga, tapi
1: mungkin
0: kalau pelayanan
1: begitu ya. Mungkin brandnya sudah besar, brandnya sudah di mana-mana. Oh begini, begitu caranya, karena brandnya sudah terkenal, lo harus begini, begitu. Jadi itu kan akhirnya menimbulkan kesan tidak bagus.
0: Oke. Yang kedua tadi nih, apakah ada kelas-kelasnya nih biji kopi yang ini yang grade A, yang ini yang grade B, yang grade A ini lebih mahal misalnya nanti dijualnya, adakah seperti itu?
1: Kalau untuk sekarang itu kita pakai dua grade, memang ada grade tersendiri untuk dan kita siapkan untuk menu tersendiri juga. Jadi misalkan ada menu yang spesial itu pakai beans yang beda. Gitu. Mungkin beda-beda sih. Kalau beda-beda coffee shop yang kita handle itu beda-beda konsep, beda modelnya. Ada memang yang coffee shop memang di situ disediakan berbagai macam jenis beans ya, biji kopi. Kita yang pilih bisa. Oh, saya mau beans yang ini. Kalau yang ini ada yang satu gelas mungkin sampai ratusan ribu. Sampai kemarin saya waktu ada apa seleksi di Makassar itu kemarin, kemarin waktu seleksi regional ya di acara ini, kita sempat berkunjung di salah satu kafe itu. Satu porsinya itu mulai dari 35.000 sampai 400.000 satu porsi. Jadi tergantung dari kualitas biji kopi yang dipakai sama teknik yang dipakai itu beda. Untuk memperlakukan tiap biji ini kan beda-beda tekniknya. Jadi ya kembali lagi ke event yang tadi, menurut saya kita jangan jangan gengsi untuk ikut-ikut acara atau event-event yang diadakan, apalagi yang misal digelar sama pemerintah, ambil saja. Digelar sama apapun itu, ambil saja. Siapa tahu itu jadi batu loncatan atau itu bisa membuat insight kita lebih bagus. Karena ini acara saya rasa luar biasa, apalagi yang sekarang saya ikut ini ya. Ini acara ini luar biasa, seleksinya dari Sabang sampai Merauke. Diseleksi dari segala lini, dari orang yang punya usaha kopi kecil, mau usaha kopi besar, mau sudah pernah ikut lomba pun, mau sudah jadi juara pun boleh ikut semuanya. Jadi di situ poin besarnya kita bisa ketemu orang-orang hebat di dalam. Dan dari waktu dari Sulawesi Tengah itu, saya menurut saya itu saya satu kebanggaan buat saya sendiri ya, bisa ketemu orang-orang hebat di Palu ini. Karena yang berangkat waktu itu ke Makassar itu termasuk saya rasa orang-orang hebat semua.
0: Dan orang-orang ada, hebat itu
1: ada yang pernah
0: di belakangnya Randy sekarang ya.
1: Jangan maksudnya apa ya? Apalagi kita yang belum, misalkan ya, misalkan waktu itu pada posisi waktu itu kan saya siapa lah di Palu, belum ada ini, belum ada sertifikat yang bisa bergengsi lah. Walaupun sudah ada sertifikat sebelumnya yang mungkin diakui negara, seperti dari LPK, dari BNSP, memang sudah ada. Cuma kemarin di Makassar itu ada salah satu sertifikasi juga kita dikasih, itu kualitas sudah sertifikasi internasional itu. Dan alhamdulillah saya bisa dapat itu karena apa ya, kasih hilang gengsi. Ikut saja kompetisi, jangan bilang oh, ini gengsi apa ini event kacang-kacang ini, saya sudah jago atau saya ikut. Tapi mungkin yang kita dapat dari situ bukan itu, ada hal lain, ada hal lebih besar di balik itu yang bisa kita dapatkan. Dan ini saya rasa ketika saya rasakan di tingkat nasional ini di 60 besar dari 2.700 orang, memang di dalamnya saya rasa itu hal yang luar biasa. Karena 60 orang ini saya lihat orang-orang berkualitas semua, dari mulai dari yang sudah pernah menjuri, mulai dari juara-juara di dunia daerahnya juga, di provinsinya. Jadi bisa belajar sama apa? Mereka-mereka ini guru-guru yang didatangkan, kalau boleh dibilang, ini orang-orang hebat semua yang didatangkan di dekatnya kita. Yang kalau kita tidak manfaatkan itu rugi. Itu sebenarnya yang mahal.
0: Nah tadi kalau berbicara lagi soal teknik nih, artinya kan ini hanya sebatas untuk barista gitu ya. Tapi kalau untuk konsumen, bagaimana nih Kak Randy dan juga teman-teman di Sajava untuk bisa mengedukasi bahwa kopi ini tidak hanya asal minum gitu ya. Ada cerita di situ. Yang sekarang kan kesannya bahwa ini ya hanya untuk kalian-kalian yang punya sertifikat itu kan. Kita ya orang awam pesan aja, nggak tahu ini apa cerita di baliknya itu kan.
1: Itu tadi saya bilang, kita ini sebenarnya barista ini adalah jembatan, menjembatani bagaimana hasil jerih payah, kerja keras dari petani, dari yang bagian processing, roastery dan lain-lain, hingga sampai di gelasnya teman-teman yang minum itu bagaimana. Nah itu kita jembatannya itu bagaimana kita buat apa ya, ini punya cerita, ini punya teknik loh di balik minuman yang kau lihat itu. Ada teknik, ada dedikasi, ada kerja kerasnya orang, ada keringatnya orang, ada ilmunya orang, skillnya orang di situ. Jadi bagaimana tinggal kita itu, tinggal kita yang menyampaikan bagaimana ke orang sebenarnya. Kalau sama teman-teman dekat sih, kita paksa biasa, bukan begitu caranya. Begini, kopi yang enak itu begini, kopi yang betul itu seperti ini.
0: Iya, diedukasi lah mereka dekat. Begitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kalau yang orang-orang awam, biasa dia tanya. Apalagi yang memang dia suka kopi ya. Dia tanya, ini kopi dari mana? Kenapa begini? Kenapa saya minum di sana beda rasanya? Jadi kita menjelaskan tanpa perlu menjatuhkan pihak lain, tapi kita jelaskan. Kalau kita di sini Kak, bisnisnya seperti ini. Jadi dan saya rasa sekarang konsumen kopi di Palu ini saya rasa sudah mulai teredukasi dengan kopi yang sebenarnya.
0: Benar. Tapi kopi, biji kopi kita ini juga sudah terkenal begitu ya, bahwa kopi-kopi yang ada di tanahnya Sulawesi Tengah ini mumpuni semua. Nah, Sebentar kita akan lanjut lagi ini pendengar ya, kita masih break lagi dan tentu saja ini masih menggali lagi seperti apa sih kiat-kiat dari Kak Randy menghadapi tantangan ya. Jatuh bangunnya pasti ada, apalagi sekarang udah kayak berjamur apa ya, udah bermunculan lah kedai-kedai kopi lainnya gitu ya. Gimana kiat-kiat dari Kak Randy itu bisa bertahan? Tetap bersama kami pendengar, masih ada satu segmen di akhir nanti untuk bisa kembali bergabung bersama kami di Kita Indonesia.
3: Pro 1.

0: sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
1: Ih, meresahkan.
2: Ma, sini deh.
1: Apa sih, Pa?
2: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
1: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
2: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
1: Semudah itu? Papa korupsi ya?
2: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
1: Pakai taruhan kan?
2: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
1: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
2: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
3: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, baik pendengar ya, ini kita sudah hampir di segmen terakhir dan tadi kita sudah banyak sekali menggali informasi kiat-kiat dari Kak Rendy juga bagaimana memulai usaha itu dan juga nanti mungkin di akhir bisa di dijelaskan juga gimana juga caranya untuk bisa bertahan. Nah, kita bahas lagi nih tadi yang event skala nasional ya. Ini suatu pencapaian yang membanggakan. Ada 2.700-an peserta dan tersisa 60. Rendy salah satunya dari satu-satunya malah ya dari Sulawesi Tengah seperti itu. Oke, mungkin kita bisa spill lagi. Ini event seperti apa dan bagaimana cara meng-apply untuk bisa ikut dalam event ini?
1: Oke, kalau ini event ini memang baru pertama diadakan. Ini event dari Cangkir Barista dari Bank BI kerjasama dengan SCAI, juga ada beberapa media-media di dalam sama lembaga-lembaga yang lain. Dan ini memang skalanya luar biasa, sangat besar sekali karena mulai dari perjalanan, dari akomodasi, transportasi, segala macam itu ditanggung sama mereka. Jadi bayangkan berapa orang jumlah peserta yang direkrut itu waktu untuk seleksi regional saja.
0: Berarti dari 2000-an itu juga sudah mulai ditanggung?
1: Tidak, yang ditanggung itu sekitar ratusan kayaknya. Diseleksi jadi 400-an orang. Dari sekitar 400-an itu mulai yang ditanggung kayak hotelnya, tiket pesawatnya, itu biaya. Jadi teman-teman kalau yang mau ada event seperti ini, ikut saja dulu. Urusan belakangan itu mikir apa, pikir dana, pikir apa, belakangan, ikut saya dulu. Kalau saranku seperti itu sih.
0: Tapi Kak Rendy seperti itu juga? Atau ada yang desak nih, ayo ikutlah Ren?
1: Tidak ada sih, malah kita tidak tahu kalau sebenarnya ini dibiayai seperti itu. Kita tidak tahu ini apa, dapat akomodasi, dapat tersebut. Awalnya yang penting ikut saja dulu. Coba kan, karena memang tujuannya mungkin bisa jadi salah satu apa wadah untuk kasih naik kita punya value, kita punya insight, kita punya knowledge tentang kopi, mungkin seperti itu. Karena ini dari saya lihat dari latar belakang acaranya luar biasa, orang-orang yang terlibat di dalam ini juga luar biasa. Lembaga-lembaganya mulai dari intinya di dalam sini semua asosiasi perusahaan, industri, brand kopi yang skalanya sudah nasional bahkan internasional itu turun semua di tempat ini. Bahkan mentor-mentornya itu langsung dari champion-champion dunia, world champion gitu. Juara satu karena tahun 2004 itu juara satu dunia itu kan Indonesia, orang Indonesia kan yang jadi mereka itu ada yang juara duanya dunia. Ini skala dunia ya. Itu yang pemenang-pemenang itu turun ajarin kita, mentorin kita.
0: Sekarang ini?
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi saya rasa luar biasa dan dari 60 orang itu malah dibagi jadi 8 kelas lagi, 8 kelas biar lebih apa lebih efektif mungkin pengajarannya. Jadi setiap 8 orang itu dimentori sama satu orang, sama satu orang. 8 orang dimentori sama satu orang seperti itu.
0: Okay, model kelasnya kayak gimana? Tatap muka atau?
1: Tatap muka.
0: Oh, berarti langsung ketemu ya?
1: Iya, langsung ketemu. Jadi itu luar biasa juga kesempatan yang jarang ya, yang langka sekali bisa ketemu sama champion-champion dunia, ketemu sama apa pemilik owner-owner industri kopi besar di dunia, contohnya Anomaly Kopi, kayak dari Common Grounds, dan banyak lah brand-brand besar yang ownernya itu turun juga di situ untuk mentoring kita, untuk kasih workshop.
0: Berarti yang membuka jalan pertama ini adalah Bank Indonesia begitu ya?
1: Dan ini ketika saranku, bukan saranku sih, ya highly suggest begitulah. Kalau ada ikut lagi, kalau ada ikut lagi, karena mereka tidak batasi orang yang mau daftar berapa. Ini acara ini tidak, pokoknya ikut saja sebanyak-banyaknya orang yang dari Palu. Kalau bisa kita rame-rame lagi lah, jangan saya sendiri lah dari Sulawesi Tengah gitu. Ya. Kalau bisa rame-rame gitu supaya berangkatnya rame-rame. Karena memang harus suara orang-orang Sulawesi Tengah itu, orang-orang Palu khususnya harus didengar suaranya di tingkat nasional, harus ada. Jangan cuma kita, walaupun mungkin sudah ada sosok yang ke ini ya, walaupun sudah ada sosok yang bermain di arena panggung nasional, ada sudah mungkin orang Palu yang sampai di suaranya sampai di internasional. Cuma maksudnya apa ya, di event-event seperti ini haruslah coba kita sebagai orang Palu ini kasih lihat juga kita, jangan cuma kita di kandang bilang jago, bilang serius di kopi, bilang ini, tapi untuk berkompetisi itu apa kemauannya sangat rendah sekali. Mungkin malu, gengsi. Kalau saya sih jangan.
0: Tapi Kak Rendy sudah punya mental juara dunia begitu ya. Artinya
1: tapi kemarin di mentoring itu sih memang di mentoringnya soal mental sih, karena mental dan bahasa juga salah satu hal yang apa ya, perlu sih kalau saya rasa wajib. Mungkin itu juga bisa, kan seperti kita di daerah ini, mungkin beberapa orang masih anggap remeh ini bahasa Inggris. Pas kita pakai bahasa Inggris dianggap, namang kau pakai bahasa Inggris.
0: jadi
1: teman-teman yang belajar bahasa Inggris ini minder. Saya lihat kan teman-teman yang lagi belajar komunikasi bahasa Inggris, so apa kau ini begitu. Jadi kalau bisa janganlah. Kapan kita mau maju? Karena di sana itu ketika saya ada di sana, saya lihat habitnya orang itu, ini alasan kenapa mereka itu membiasakan diri komunikasi pakai bahasa Inggris. Karena panggung nasional itu, itu pakai bahasa Inggris. Belum internasional ya, panggung nasional itu saja pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris.
0: Okay, yang pada saat presentasi itu saya pakai bahasa Inggris berarti ya?
1: Iya, saya pakai. Mungkin waktu seleksi, itu saya lihat ada juri-juri, ada yang pihak-pihak yang menilai, itu dia mungkin seperti mengecoh ya, disuruh pilih. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Ternyata bahasa Inggris ini memang diperlukan.
0: Punya poin plus juga.
1: Punya poin plus. Walaupun poinnya hanya sedikit, tapi poin yang sedikit ini pengaruhnya luar biasa. Karena ketika dia kayak ini, contohnya kita ketika insya Allah saya masuk di 24 besar,
0: amin,
1: terus bisa masuk lagi di 6 besar, itu kita akan dipersiapkan untuk event Indonesia Barista Championship. Kita sudah punya slot itu, jadi tidak perlu lagi kita ikut seleksi regional. Kan sekarang ini kan sedang berlangsung eventnya seleksi regional ya. Tapi ketika untuk 6 orang pemenang nanti di event Cangkir Barista ini, mereka sudah siapkan slot khusus untuk ikut di event nasional nanti. Dan ketika jadi pemenang juga kan, itu kan bakal dipersiapkan untuk event dunia, World Cup. Walaupun istilahnya mentor-mentor kemarin bilang, walaupun kau dapat juara 20, 18, 30, intinya kau harus rasa itu panggung dunia itu seperti apa, panggung internasional itu seperti apa, supaya kau tahu kopi yang sedang kau geluti sekarang ini bukan hal remeh. Ini hal yang luar biasa yang bisa bawa kau lebih sukses, bisa mungkin bisa jadi sumber penghidupanmu, bisa jadi lebih kreatif. Supaya terbuka kita lihat kopi ini, bukan kopi ini jendela global kalau menurutku sih, ini luar biasa.
0: Berarti tadi ada kayak Bank Indonesia, kemudian juga ada SCAI tadi ya. Ini feedbacknya untuk mereka nanti ini seperti apa nih Kak Randy?
1: Ke feedback kemana maksudnya?
0: Maksudnya ke Bank Indonesia ini kan sudah mengantarkan Randy ini untuk sampai ke 60 bahkan nanti ke mana lagi ke 24. Nah feedbacknya untuk mereka apakah hanya karena bertumbuhnya wirausaha baru atau seperti apa?
1: Mungkin yang jelas ingin meningkatkan SDM-SDM. Pasti itu, karena saya lihat itu kemarin pas kita di mentoring, bukan dilatih untuk seperti jadi pekerja, tapi dilatih untuk sebagai sosok orang lah, dari kewirausahaan jadi entrepreneur seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa membuka peluang, membuka apa ya, kesempatan untuk teman-teman yang mau berkarir di bidang kopi, itu lebih besar. Jadi kita itu dipersiapkan memang untuk jadi apa ya, jadi alat di daerahnya kita, supaya industri kopi ini semakin berkembang dari hulu ke hilirnya seperti itu.
0: Sudah melihat senior-senior yang terdahulu. Apa yang mau dikombinasikan lagi nih di untuk tingkat 60 nanti ini ya? Apakah masih ada skill lagi yang harus di-upgrade lagi dari Kak Randy atau seperti apa Kak?
1: Kalau meng-upgrade diri itu perlu sih. Maksudnya sampai saat ini pun teman-teman senior-senior juga masih upgrade diri ya. Apalagi kita ini yang baru
0: betul-betul ya,
1: masuk di berkompetisi. Mau tidak mau ya, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak upgrade, kalau kita tidak update soal kopi ini, pasti jauh dari harapan lah. Jadi harus bekerja keras juga untuk dapat itu kalau sekarang. Karena yang 60 ini saja saya rasa seleksinya sudah ketat sekali. Apalagi yang mau dicari yang 24 nanti, itu memang kayaknya harus mulai dari bahasa, dari bahasa tubuh juga, dari cara kita menyampaikan gestur, dari tata bahasa, grammarnya kita, mungkin kan semua itu dinilai.
0: Nah kalau melihat dari seni dan juga respect, bagaimana Kak Randy melihat nih anak-anak muda juga mungkin yang baru mau ikut-ikutan jadi barista ya? Kan biasa kalau barista tuh kayak ada kebanggaan gimana ya, pakai apron terus gimana gitu ya. Sementara kayak Kak Randy sudah punya skill gitu. Gimana melihat pertumbuhan anak-anak muda yang ingin juga jadi barista?
1: Sebenarnya sama sih, saya juga dulu awalnya tertarik jadi barista itu lihat orang pakai mesin kopi, pakai teknik-teknik bikin kopi itu kayaknya keren kayaknya.
0: Berangkat
1: dari situ awalnya.
0: Gitu.
1: Padahal belum terlalu suka minum espresso kan, itu kan harus minum espresso, kopi pahit sekali kan. Tapi lama-lama ternyata pas saya lihat teman-teman senior, teman-teman yang duluan di kopi, saya datang ke kedainya. Apalagi teman-teman biasa, ada beberapa yang memang luar biasa respectnya juga, dan itu saya apresiasi sampai hari ini, teman-teman yang ownernya ketika kita datang itu dilayani langsung sama ownernya. Terus semakin saya perhatikan ternyata ini bukan cuma gaya, memang ini ada dedikasi di dalam dia bikin kopi. Saya lihat ilmu ini, teknik ini, skill ini. Tidak bisa orang sembarangan. Jadi biar kau punya mesin bagus, biar kau punya ini bagus, tapi kalau tidak ada dedikasi di situ, saya rasa apa ya? Memang dirasa lah dia itu urus kopinya itu pakai hati, ketahuan, iya. Ketahuan, dan itu yang mahal saya rasa. Yang oh, kalau okay. Anak-anak sekarang itu kan cuma gaya-gaya. Ini mau sampai di mana kita mau gaya, tapi bukan mau bilang siapa yang paling hebat ya, tapi seberapa berdampak kita. Kita jadi barista itu apakah punya dampak untuk sekitar kita, untuk di industri kopi, untuk orang-orang sekeliling kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, apakah punya dampak dari barista ini? Karena kalau kita cuma mengandalkan, minta maaf ini, kita buka di sini, mau andalkan gaji barista itu ya sangat memprihatinkan. Jadi ketika kita maksudnya cuma mau andalkan gaya, tapi orang tahu gak bayaran barista ini berapa? Nah sekarang kan barista itu mungkin ada yang lihat keren, tapi sebagian orang mungkin pandang remeh barista ini apa juga, gajimu kecil, begini-begini. Jadi, nah itulah orang yang tidak tahu betapa besarnya jendela di balik kopi, di balik barista ini yang sebenarnya apa ya, barista ini bukan cuma pekerjaan tapi industri, ini industri besar. Dan ketika teman-teman di Palu juga bisa lihat ini lebih jauh, saya rasa ini maksudnya Palu akan maju sekali kopinya kalau bisa melihat ini sih yang saya lihat sekarang ini. Karena apa ya, saya pulang dari sana gelisah.
0: Banyak ide gitu ya.
1: Ide ya, banyak sekali yang mau dibikin, banyak sekali yang mau ya seperti itu lah.
0: Oke, tapi tetap fokus dulu ke tingkat nasional nih. Oke, nah di depan kita nih Kak Randy ya, saya sudah punya juga produk dari Sajava nih. Kayaknya sudah satu jam kita ngobrol, boleh mungkin kita icip dulu ya.
1: Silakan.
0: Saya icip ini yang vanilla regal ya, non kopi. Oh, di sana Sajava juga menyediakan non kopi kan?
1: Ada.
0: Oke, saya coba dulu ya. Oke. Recommended lah seperti itu, dan saya kayaknya bakal repeat order lagi ke sana ya, di mana kafenya, Sutoyo ya?
1: Iya, Jalan Sutoyo.
0: Oke, di Jalan Sutoyo. Nanti buat teman-teman juga yang mau mencoba nih, bukan hanya apa ya, dengar apa yang Kak Randy jelaskan di sini, tapi langsung rasa, karena rasa nggak pernah bohong gitu ya. Oke, okay. Nah Kak Randy, ketika nanti misalnya nih, amin gitu ya, sudah keluar menjadi juara nasional, siapa nih orang-orang yang paling Kak Randy akan ingat dan berterima kasih? Siapa yang ada di balik Kak Randy selama ini? Pastinya, saya putar musik sedih dulu ya.
1: Jangan, karena kalau bahas ini pasti dalam, jangan.
0: Oke.
1: Okay. Tentunya orang paling pertama itu yang kita terima kasih, pasti jurinya terima kasih. Sudah kasih menang saya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Ya, tapi untuk big respect sih pastinya keluarga. Pasti keluarga, orang tua, istri, dan pasti mereka ini mendoakan. Apalagi banyak support system di sekitar kita, teman-teman di belakang saya ini banyak yang apa ya, ketika kita itu sudah mau jatuh, mau rasa sudah mau berhenti, terkadang itu apa ya, karena support dari dorang-dorang inilah, dorang-dorang punya support, ayo ikut lagi, jangan. Berapa kali kan kita itu dapat kayak dipandang remeh sama orang yang dulu bilang beginilah, beginilah. Ya, aku bilang apa juga itu Randy, tidak ada sertifikat, apa sih sertifikat, cuma sertifikat begini, cuma begini. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah dengan kita mungkin sabar, konsisten, komitmen di kopi, kita respect sama, ya sudah kita respect sama pekerjaan kita saja.
0: Tapi Kak Randy tipe orang yang terganggu gak dengan pembicaraan orang-orang nih?
1: Saya sudah jadi makanan hari-hari seperti itu. Jadi mungkin di masa sekarang ini sudah tidak mempan lagi. Jadi karena saya fokus fokus sama profesiku saja. Bagaimana kita totalitas di dalam profesi kita tuh, bukan dari seberapa besar bayarannya kita, tapi seberapa besar kau hargai pekerjaanmu. Ketika kau sudah hargai pekerjaanmu, nanti pekerjaanmu hargai kau. Dan itu di luar bayanganmu, dan sampai di titik ini saya rasa ini di luar bayanganku sekali saya bisa dapat hal seperti ini. Karena pas kemarin juga itu hari terakhir kita ngobrol sama salah satu dua orang lah pemilik brand kopi besar, pemilik kopi brand besar yang ada di industri kopi Indonesia ya. Itu ternyata semua mereka itu sempat mau menyerah, rata-rata mau berhenti, rata-rata mau menyerah, tapi ya itu kalau kita menyerah ya
0: maka sia-sialah semua perjuangan ini ya.
1: dan apa yang mau diharapkan. Maksudnya kita mau menyerah di bidang yang sudah kita cintai selama ini, yang kita sudah geluti selama ini, yang kasih makan selama ini kita, terus kita mau menyerah itu kenapa begitu? Padahal ini, jangan pikir kopi ini cuma berhenti sampai di kerja sebagai barista. Ini luar biasa. Ini hal yang mungkin kalau kita bisa gapai ini, kita bisa lihat seperti apa yang saya lihat lah. Ini pasti luar biasa sekali.
0: Oke, baik. Nah, mungkin terakhir juga nih Kak Randy, ketika nanti nama Anda sudah besar gitu ya, apa yang ingin Anda diingat oleh mungkin konsumennya ataupun masyarakat Indonesia begitu ya, terkait dengan setiap kopi yang Anda sajikan, apakah itu dari rasa ataukah respek tadi nih yang Anda ingin tonjolkan di sana?
1: Kalau dari rasa itu kayaknya bukan dari situ, kayaknya rasa ini begitu ada yang lebih enak lagi pasti akan menutupi rasa yang lama. Ada rasa yang baru menutupi lagi. Ini rasa ini karena relatif ya sama orang. Tapi saya lebih mau, maksudnya dengan apa yang sedang saya lakukan sekarang ini, apa yang lagi kita lakukan sekarang ini, apa yang lagi kita rintis, saya mau itu orang-orang, bukan teman, ya termasuk teman-teman, bisa lihat ketika kita respect, kita apresiasi dulu dengan diri sendiri, respect dulu dengan diri sendiri, pekerjaan kita jangan pernah enteng, walaupun gajinya teman-teman sekarang bayarannya masih rendah, jangan itu yang jadi patokan, tapi respect dulu dengan apa yang kita buat, jadi setotalitas mungkin, buat potensi dirimu itu sampai apa orang bilang apa, push the limit lah gitu. Ya, jadi tapi intinya semua dengan cara jangan egois, oh saya punya teknik begini, ya, harus belajar, karena banyak juga sekarang orang memang apa ya, mungkin dia bisa bikin kopi tapi menjelaskan apa yang dia bikin itu susah, terus ada yang pakai cara-caranya sendiri, tapi itu mungkin ya orang tidak suka mungkin, tapi dia bertahan dengan caranya sendiri. Karena pada dasarnya begini, kopi ini tidak ada cara bikin kopi yang benar, tidak ada cara bikin kopi yang salah. Semua tergantung preferensi orang masing-masing, tergantung standar coffee shop masing-masing ya. Seperti itu. Cuma bagaimana kita buat orang yang minum ini nyaman dulu. Dia rasa minumannya kita ini nyaman, dia rasa.
0: Tidak berarti mengganggu. Ke pelayanannya ya, teknik penyajiannya, seni dan respeknya tadi ya, berarti. Baiklah Kak Randy, thank you sudah berbagi inspirasi pagi hari ini, dan tentu kita semua mendoakan ya di perjalanan ke nasional ini sukses, dan nextnya nanti hadir sini lagi ya. Thank you juga buat Om Bobby Kak hari ini sebagai support system yang tak terlihat gitu ya.
1: Ini orang-orang besar di belakang yang terlihat.
0: Luar biasa. Kayaknya punya teman kayak mereka ini bisa membuat kita lebih percaya diri lagi gitu ya.
1: Insyaallah.
0: Oke, baik. Sekali lagi thank you untuk semua pendengar dan pemirsa kanal YouTube. Jika Anda mungkin ketinggalan dengan informasi ini, Anda bisa menyaksikan kembali di tayangan YouTube RRI Palu. Kita cukupkan ya sampai di sini untuk Kita Indonesia edisi hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Wauderi Nomsik ya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
2: Ih, meresahkan.
3: Ma, sini deh.
2: Apa sih, Pa?
3: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
2: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
3: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
2: Semudah itu? Papa korupsi ya?
3: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
2: Pakai taruhan kan?
3: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
2: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
3: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
4: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.

0: Bales, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
2: Oh, no.

0: Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, generasi milenial kini menjadi motor penggerak baru dalam dunia ekonomi kreatif. Dengan ide segar dan inovasi, mereka menciptakan peluang usaha yang menjanjikan. Di Sulawesi Tengah, geliat ini semakin terasa. Anak-anak muda mulai merintis usaha berbasis kreativitas, mulai dari kuliner, fashion lokal, hingga konten digital yang dipasarkan melalui media sosial. Seperti penuturan dari seorang anak muda bernama Nafila yang saat ini sedang eksis dalam dunia usahanya. Kita akan mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga bisa terjun ke dunia usaha ekonomi kreatif dan usaha apa yang sedang dijalankan.
1: Jadi yang melatar belakangi saya terjun di dunia UMKM sebenarnya karena saya melihat peluang besar bagi anak muda yang bisa bekerja secara fleksibel, baik itu menyesuaikan dari waktu kampus mungkin, kerja dan lain segala hal itu bisa disesuaikan. Kemudian apa sih produk UMKM yang saya buat, itu biasanya saya membuat dessert seperti contohnya itu ada puding dan kemarin saya sempat membuat buah-buah potong. Kemudian biasanya saya membawanya di CFD, tapi bukan saya yang menjual, tetapi ada orang yang saya titipkan dari UMKM saya tersebut.
0: Kebersamaan mencoba hal baru menjadi kekuatan utama generasi milenial. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian, bagaimana Nafila memanfaatkan media sosial dalam mengembangkan usaha dan apa tantangan terbesar yang dihadapi?
1: Jadi saya memanfaatkan media sosial itu sebagai alat utama untuk promosi dan membangun branding. Biasanya saya melakukan promosinya di media sosial seperti TikTok dan Instagram lebih terutama sih, kemudian di WhatsApp juga termasuk. Tapi tantangannya adalah bagaimana cara saya itu melakukan konsisten membuat produk atau konten yang akan saya jual atau branding kepada teman-teman supaya lebih terlihat menarik dan orang-orang itu tertarik untuk membeli dagangan saya, Ibu, seperti itu.
0: Di balik peluang besar, pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal hingga persaingan yang ketat. Bagaimana kemudian Nafila bertahan di tengah persaingan dan apa harapan kedepannya?
1: Jadi untuk bagaimana saya bertahan di tengah persaingan itu, saya lebih fokus pada kualitas produk dan pelayanan kepada customer. Kemudian saya percaya kalau kita punya nilai yang jelas dan menjaga kepercayaan konsumen, kita tetap bisa bersaing meskipun banyak kompetitor. Kemudian harapan saya ke depannya, usaha saya bisa terus berkembang, menjangkau pasar yang lebih luas dan bisa memberikan dampak baik secara ekonomi maupun membuka peluang bagi orang lain.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi menilai ekonomi kreatif milenial memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut wawancara kami dengan pengamat ekonomi Profesor Ayu Wahyuningsih. Beliau juga sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Palu. Bagaimana Ibu Prof melihat perkembangan ekonomi kreatif di kalangan milenial saat ini? Silakan Bu Prof.
2: Di kalangan milenial, ekonomi kreatif khususnya di Kota Palu ini mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Jadi terjadi percepatan, akselerasi, karena memang dasarnya orang Palu itu kan rata-rata kreatif ya. Mereka itu kreatif, inovatif gitu, dan hal-hal yang tadinya itu belum nampak saat ini sangat terlihat begitu, karena memang juga difasilitasi oleh pemerintah, kemudian juga oleh komunitas-komunitas yang lebih baik lagi, kemudian juga lembaga pendidikan. Artinya semua pihak itu berkolaborasi untuk memberikan ruang ya kepada perkembangan dari berkembangnya ekonomi kreatif ini di Kota Palu. Jadi menurut saya bisa dilihat dari kalau kita jalan-jalan misalnya kayak di Wali Kota, kemudian Park Vidi, begitu banyaknya orang jualan dan seterusnya. Kemudian juga yang di media-media seperti di medsos-medsos itu sangat luar biasa, hasil-hasil konten-konten kreator gitu ya, luar biasa bisa dinikmati, dan juga di marketplace juga luar biasa. Jadi perkembangan yang sangat signifikan.
0: Baik, Bu Prof, kontribusi sektor ini dinilai semakin signifikan begitu, terutama dalam membuka lapangan kerja baru. Nah, seberapa besar nih kontribusinya terhadap perekonomian daerah, dan apa kemudian tantangan utama yang dihadapi, Bu Prof?
2: Kontribusi dari ekonomi kreatif ini saat ini terus meningkat ya, kurang lebih sudah sampai 20% untuk menyumbang dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah pada umumnya. Dan ini sangat luar biasa, dan ke depan pasti dengan adanya globalisasi yang luar biasa, kemudian juga perkembangan teknologi dan informasi yang luar biasa akan lebih berkembang lagi. Begitu Bu Maria.
0: Baik, Bu Prof, dukungan kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, kemudian apa strategi untuk meningkatkan daya saing produk kreatif lokal, serta harapan Bu Prof terhadap generasi milenial saat ini?
2: Kalau menurut saya untuk kedepannya itu yang lebih diberikan fasilitas lagi dukungan itu adalah memberikan wadah yang seluas-luasnya untuk kreativitas milenial khususnya di Kota Palu, karena merupakan aset ekonomi ya untuk masa depan Kota Palu, dan kegiatan-kegiatan untuk atau wadah tadi itu lebih kreatif lagi, misalnya kayak diberikan ada storytelling, ada mereka bikin storytelling, kemudian punya branding-branding khusus yang membuat pencirian gitu ya, yang membedakan dengan kota lain, sehingga Kota Palu itu punya kalau kita sebut dalam ilmu marketing itu punya unique selling point atau unique selling proposition, sehingga punya value yang lebih dibanding dengan kota lain gitu. Jadi ada something different gitu, kita sebut dengan strategi diferensiasi itu. Nah, kemudian dengan cara strategi diferensiasi ini yang unik, yang beda dari lain, yang lebih kreatif, itu akan mempercepat tuh daya saing nanti, tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Itu merupakan jalan untuk bisa memperluas pasar lagi gitu ya. Dan luar biasa, saya sangat menghargai media RRI ini, terutama ini sangat berperan gitu dalam menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif ini, sehingga akan lebih booming lagi, lebih viral lagi, dan lebih terjadi akselerasi yang lebih cepat lagi.
0: Pendengar, ekonomi kreatif bukan sekedar tren, melainkan peluang nyata yang digerakkan oleh kreativitas generasi muda. Dengan dukungan berbagai pihak, sektor ini diharapkan menjadi kekuatan baru dalam perekonomian.

Pendengar Prasnata RR Palu, di siang hari ini kembali kami tentunya menyajikan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik, inspirasi serta sapaan hangat ya untuk Anda di siang ini, yang tentunya kami berharap bisa membuat siang Anda terasa lebih hidup lagi dan juga menyenangkan. Kalau mungkin stamina sudah mulai agak berkurang ya, karena mungkin dari pagi sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan dan butuh yang namanya istirahat sejenak. Okay, menemani Anda menuju waktu istirahat siang biar hidupnya terasa lebih menyenangkan. Kami percaya bahwa semangat yang baik itu akan melahirkan energi positif untuk menjalani hari dengan lebih produktif lagi. Dan untuk itu, siang hari ini kami menemani Anda setelah pagi Anda ditemani oleh rekan saya Wah Oderina. Siang hari ini saya Umi Kalsum Jawas akan menemani dan melanjutkan siaran RRI sampai pada pukul 17.30 nanti. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dan mencukupi cairan tubuh, karena menikmati suasana cuaca Kota Palu dari kemarin ya, bahkan beberapa hari lumayan panas. Jadi harap untuk selalu memperhatikan kondisi kebutuhan cairan tubuh kita dan menikmati makan siang yang bergizi, ini juga sangat dianjurkan. Sesekali boleh beristirahat ya, dan yang paling penting adalah menghadapi situasi kondisi saat ini kita harus tetap berpikir positif. Jangan lupa untuk menebarkan senyuman untuk orang-orang di sekitar kita, karena hal yang sederhana seperti itu pendengar bisa membawa kita pada yang namanya kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun juga kebahagiaan untuk orang lain.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Pendengar Pro Satu RRI Palu, melansir salah satu informasi yang kami hadirkan untuk siang hari ini, di mana tentunya informasi dari laman rri.co.id. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar memperkuat promosi wisata di DKI Jakarta ke pasar Tiongkok, dan langkah ini dilakukan melalui penyelenggaraan Familiarization Trip atau Fam Trip dan juga Networking Diner bersama dengan pelaku industri pariwisata premium asal Tiongkok. Dan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada dari tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli, dan ini sebagai bentuk kolaborasi yang tentunya diharapkan program ini hasil inisiasi dengan Mandarin Oriental Jakarta dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Dan tentunya melalui program ini tentunya diharapkan mendukung upaya pemerintah pusat maupun juga daerah dalam memperkuat pariwisata di pasar internasional, dalam hal ini khususnya pasar Tiongkok yang dinilai strategis dan terus bertumbuh. Informasi ini bisa Anda dapatkan selengkapnya melalui laman rri.co.id, dan nantinya juga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dan mengantarkan informasi untuk Anda melalui dinamika olahraga. Untuk itu juga jangan lewatkan di siang hari nanti, seusai dinamika olahraga kami akan hadir dengan sebuah program yang menghadirkan lagu-lagu nostalgia dalam program kita Pastela.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir untuk menyajikan informasi berita olahraga bersama dengan jaringan berita nasional Pro 3 di Jakarta.
1: Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etape ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotak.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabareza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4. Iya. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Itu local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alif Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah ini nama suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti ada.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Pastela pasti ada suka tembang lama. Aduh, sangat bersinar, glowing. Pengaruh apa nih? Pengaruh tanggal pertengahan bulan atau apa? Gak juga ya. Halo, selamat siang. Cek. Oke. Suara ini berpengaruh dengan cuaca, ya. Bukan karena tanggal tua. Oke, siang hari ini ada Umi Kalsum Jawas yang menemani Anda di program Pastela. Pasti ada suka tembang lama. Saya ajak untuk Anda semuanya, baik yang mendengarkan kita melalui FM ataupun juga menyaksikan tontonan langsung ya di live TikTok untuk siang hari ini. Pasti ada suka tembang lama Pastela ya. Suara saya, anggaplah ini sebagai bunga-bunga ya. Jangan terdistract dengan suara saya yang mirip-mirip dengan Fonny Sumlang ini. Oke. Kita langsung saja ya. Ada siapa di sana? Oh iya, 0811456039 08. Saya hampir lupa ya. Yang mau live phone juga boleh. Yang di WhatsApp, di TikTok kita ada siapa saja di sini? Siang hari ini saya ditemani oleh Kakak Edi ya. Sebelumnya tadi sudah ditemani oleh Mas Iwan ya. Hari ini siang ini dilanjutkan oleh Pak Edi ya. Oke. Ada siapa di sana Pak Ed yang sudah request menyapa dulu deh. Selamat siang. Ada Syahrun ya. Yuhu. Kemudian juga ada Arto Moro ya. Siang Pastela, boleh dong request lagunya Iis Dahlia. Iis Sugianto. Karena belum makan siang agak-agak rabun ya. Ada yang belum makan siang juga sama seperti Umi. Umi sih sementara ya, sementara on the way ya. Oke, ada Charlotte Mantiri. Oh, ini Bunda Ella ya kan? Oh, saya sudah hafal ya. Udah dikasih bocoran sama Mbak Rina ya. Ingin dengar lagunya Ria Angelina Semalam di Malaysia Dreams. Terima kasih juga Pak Rusdin. Terima kasih, selamat siang Pak Rusdin ya. Oke, saya sempat baca pesan yang dikirimkan melalui admin Pro 1 ya. Oke, ditunggu ya Pak Rusdin ya. Mbak Umi mau request dong lagunya Black Sweet, judulnya Pengalaman Masa Remaja. Oke, nanti ya. Kita akan kondisikan dengan waktu kita di siang hari ini untuk program Pastela. Semuanya, insya Allah semuanya bisa terlayani dengan baik ya. Oke, saya mau ke penelpon dulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama. Baik, silakan Pak Syahrun yang selalu berupaya untuk menjadi terdepan ya.
1: Lagunya Edi Silitonga ya.
0: Kenapa?
1: Lagunya Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga.
1: Iya.
0: Bukan Edi Operator ya.
1: Bukan.
0: Oke. Edi Silitonga yang mana cu?
1: Kini kusadari.
0: Kini kusadari. Oke.
1: Kini kusadari bahwa Inggris telah kalah semalam.
0: Ya no, move on Jokwa. Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang belum bisa move on ya dari pertandingan Argentina dan juga Inggris, harus move on ya. Oke, kini ku sadari saya siapkan lagunya di sini dan next kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pastela. Hai Pastela, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali. Tadi lagunya apa saja yang sudah di request di TikTok? Pak Ed, coba kita ke atas lagi dulu ya. Ada yang request lagunya siapa tuh? Iis Sugianto. Yang mana ya Iis Sugianto ini? Gak disebutkan ya judulnya apa. Boleh request lagunya Iis Sugianto atau dipilihkan saja. Ada Ria Angelina Semalam di Malaysia. Oke, saya coba cari lagunya ya yang dimaksud. Untuk Bunda Ella. Iya, ditunggu aja pokoknya ya. Semalam di Malaysia, semalam di Malaysia. Oke, semalam di Malaysia versinya Ria Angelina ya. Ada di sini versinya Victor Huta Barat. Oke, tapi yang dipengen denger itu ada Ria Angelina ya. Saya coba make sure lagunya tersedia di siang hari ini sehingga saya bisa memenuhi permintaan dari Bunda Ella ya. Oke, selain semalam di Malaysia, I Sugianto tadi lagunya disesuaikan saja kali ya. Kemudian ada requestan dari Pak Rustin juga tadi, Pak Ed. Di bagian bawah coba kita cek-cek dulu, scroll-scroll dulu ke bagian bawah lagi. Oke, tadi ada yang request Black Sweet ya, pengalaman masa remaja. Oke, pengalaman masa remaja ada apa itu Pak Rusdin? Yang pasti bukan babegal ya. Jangan ya. Oke, yang pasti pengalaman masa remajanya yang positif-positif, karena sesuatu yang bisa menginspirasi buat anak-anak dan juga cucu-cucu nanti ya. Kemudian, oh iya, tadi ada yang request juga. Wah, banyak requestan di sini. Pokoknya semuanya diupayakan ya, lagunya bisa diputarkan. Dan kalau misalnya belum hadir, nanti kalau waktunya mencukupi kita akan putarkan ya. Oke, kita mau ke edisi Litonga dulu. Setelah itu baru lagu-lagu yang lain yang sudah di request tentunya melalui program kita Pastela. Pasti ada suka tembang lama.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Mas Tela pasti Anda suka tembang lama. Menikmati suasana siang hari ini dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita pada kenangan masa lampau. Yang indah-indah dong ya, jangan yang tidak indah. Kalau tidak indah, aduh gimana itu ya. Oke, pendengar Pro 1, kita kembali lanjutkan untuk kebersamaan. Ada yang request lagu Ernie Johan, Senja di Batas Perempatan. Senja di Batas Kota ya. Oke, terus, apa nih? Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Oke, salam sayang buat Nashua. Oke, terima kasih. Kemudian, oh, kita ke penelpon lagi boleh ya di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuraini.
1: Iya, saya.
0: Oke. Nasihat-nasihat komiu le.
1: Nasihatmu nih.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, nasihat-nasihat kita.
0: Iya.
1: Mendate umuru.
0: Amin. Amin. Allahumma amin. Nagae podo. Amin. Jadi lagunya siapa ini, Le?
1: Lagunya Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Nia Daniati, bila kau rindu baliklah bantalmu.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya, amin.
1: Spesialnya untuk Komiu.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke. Mandia Rajaki.
0: Amin. Allahumma amin. Itu doa yang luar biasa itu. Oh, kita didoakan sehat, kita didoakan panjang umur, kemudian murah rezeki. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Gorontalo menyapa.
2: Halo, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya,
0: hai. Pasti Anda suka tembang lama. Baik. Oke. Mbak Maya di Gorontalo, request lagunya siapa ini?
3: Black Sweet, Pusara Tak Bernama.
0: Black Sweet. Tadi Black Sweet kayaknya tadi sudah diputar ya, kalau nggak salah. Boleh diganti dulu nggak?
3: Iya, iya, atau diganti aja sama lagunya Desi Ratnasari. Maksudnya Desi Ratnasari.
0: Oke, Desi Ratnasari yang mana, Mbak Mai?
3: Yang judulnya Takdir.
0: Yang mana?
3: Takdir.
0: Takdir. Takdir ya. Oke, baik. Sama-sama. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Gorontalo ya. Ada lagu dari Nia Daniati, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Kemudian juga Mbak Maya di Gorontalo. Kemudian lagi ada siapa di sana? Ada, halo. Halo, ha. Oke. Nanti bisa dicoba kembali ya di 08 11456 03908. Ini semuanya mau masuk gitu ya, tapi agak kesulitan mungkin ya. Jadi ini ya. Oke. Baik, aduh saya jadi bingung ini mau ngangkat telepon yang mana duluan nih ya. Karena semuanya pengen duluan ya. Nabrak-nabrak ini ya di udara, enggak apa-apa ya. Yang penting siapa yang masuk duluan itu berarti rezekinya. Halo, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang. Oke, itu menandakan bahwa ada telepon masuk, ada lagi yang masuk ya. Halo. Iya, mohon bersabar ya untuk penelpon lainnya. Kita berikan kesempatan dulu kepada penelpon kita yang sudah masuk di sini, sudah tersambung ya. Halo, selamat siang. Oke, baik. Halo, selamat siang. Oke. Iya, selamat siang. Baik, kita mencoba kembali untuk bisa tergabung dengan penelpon kita. Halo. Oke, nampaknya ada sedikit kendala di line telepon 0811456030908. Kalau lagi trafficnya padat gitu ya, kayak gitu. Ada yang nelpon, ada juga yang nelpon lagi ya. Jadi bingung mau ngangkat yang mana duluan ini ya. Tapi yang tertangkap oleh sistem kita itu yang akan masuk ya. Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani.
2: Dari Huntap Tondo.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Ini masih masuk ini.
0: Masih masuk, alhamdulillah rezekinya. Rezekinya berarti ya. Oke, halo. Iya, silakan. Iya, silakan Bu.
2: Lagunya. Bunga Mawar.
0: Bunga Mawar. Bunga Mawar punyaan Novia Kolopaking ya. Oke, Novia Kolopaking yang judulnya Bunga Mawar. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai yang nelfon juga buru-buru ya. Takutnya takutnya kalau misalnya terlalu lama nanti yang ngantri di belakang kesian ya. Oke. Baik, di 0811456030908. Ada Desi Ratnasari dengan judulnya Takdir. Saya coba cari dulu lagu yang dimaksud ya. Insya Allah kalau ketemu langsung diputarkan, tidak pakai lama pokoknya ya. Oke, sebelumnya mau ke ini dulu ya. Lagu yang sudah di request sebelumnya, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu, untuk Ibu Nur Aini. Selamat siang, selamat menikmati suasana istirahatnya dan juga program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Yang lainnya yang sudah request dan sudah menelpon, ditunggu dengan sabar ya. Sebentar juga saya akan bacakan siapa-siapa saja lagi yang sudah request melalui live TikTok kita di siang hari ini.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

Pastela pasti ada suka tembang lama, bila kau rindu baliklah bantalmu. Ini lagu yang tentunya sangat disenangi oleh Ibu Nur Aini yang sudah request melalui line telepon 0811-456-03908. Sebelum kita lanjut di siang hari ini untuk requestan lagu-lagu nostalgia lainnya, saya ingin berbagi informasi untuk Anda pendengar Pro 1, informasi dari Ikatan Keluarga Minang ya, ditujukan kepada masyarakat Sulawesi Tengah di mana saja berada. Di mana tentunya untuk Anda yang ingin usaha Anda semakin berkembang, kemudian juga memiliki legalitas kemasan yang menarik sampai dengan mampu bersaing di era digital, jangan lewatkan pelatihan UMKM IKM Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026. Bertempat di Rumah Gadang, Jalan Kelinci nomor 5 Talise, Kota Palu. Pelatihan ini menghadirkan berbagai materi yang sangat-sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha, mulai dari strategi pengembangan UMKM di era digital, kemudian juga legalitas usaha dan juga sertifikasi produk dan akses pembiayaan melalui program BRI seperti KUR dan juga CSR dan manajemen keuangan sederhana sampai dengan desain kemasan dan packaging produk ya. Dan kegiatan ini pendengar, ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM agar semakin maju, mandiri dan juga berkelanjutan. Kuotanya terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi dan pendaftaran silakan untuk menghubungi bagian pendaftaran ada Rudy Zulkarnain SHMH. Dicatat nomornya baik-baik, saya akan mengulang nomornya ya beberapa kali untuk Anda lebih jelasnya, di 0852-4101-6531 ya. Jadi sekali lagi untuk bagian pendaftaran Anda silakan menghubungi Bapak Rudy Zulkarnain SHMH di nomor 0852-4101-6531. Mari bersama membangun UMKM yang lebih kuat, karena UMKM kuat, ekonomi hebat, Sulawesi Tengah sejahtera. Dan tentunya yang sudah mendaftar ya, sekali lagi untuk pendengar ataupun juga masyarakat Kota Palu yang mendengarkan informasi ini, mohon untuk disampaikan ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga di mana Anda bisa mengikuti pelatihan UMKM IKM Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan juga daya saing UMKM menuju usaha yang baru, mandiri dan juga berkelanjutan ya. Banyak sekali materi-materi yang menarik yang akan dihadirkan. Oke. Di siang hari ini untuk yang sudah request lagu lainnya, kalau tadi sudah ada Nia Daniati, kemudian juga ada requestan lainnya, ada Desi Ratnasari tadi ya, lagu yang dipilih itu judulnya Takdir. Oke, kita nikmati sama-sama.

0: aku ini.
1: Novia Kolopaking, Bunga Mawar. Oke, terima kasih untuk Bunda Ani di Huntap Tondo ya. Dan juga untuk semua pendengar kita. Sebelum Pastela kita akhiri pendengar Pro 1, kami akan sampaikan informasi kembali untuk Anda dari Ikatan Keluarga Minang yang ditujukan untuk masyarakat Sulawesi Tengah di mana saja berada. Jika Anda ingin mengembangkan usaha, kemudian juga memiliki legalitas, kemudian juga memiliki kemasan yang menarik sampai dengan mampu bersaing di era digital, jangan lewatkan pelatihan UMKM IKM Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 yang bertempat di Rumah Gadang Jalan Kelinci nomor 5 Talise Kota Palu. Pelatihan ini pendengar Pro 1 dan juga masyarakat Sulawesi Tengah ini akan menghadirkan berbagai materi yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Jadi mulai dari strategi pengembangan UMKM di era digital, kemudian juga legalitas usaha dan juga sertifikasi produk, kemudian juga akses pembiayaan melalui program BRI seperti KUR dan juga CSR, ada manajemen keuangan sederhana sampai dengan desain kemasan dan juga packaging produk. Dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan juga daya saing UMKM agar semakin maju, mandiri dan berkelanjutan. Kuotanya terbatas ya, pendengar dan juga pemirsa ya, untuk live TikTok kita yang mendengarkan informasi ini. Jadi karena kuotanya terbatas sehingga harus buru-buru mendaftar segera ya, jangan tunggu lama-lama. Untuk informasi pendaftaran Anda bisa langsung saja menghubungi nomor dari Bapak Rudi Zulkarnain SHMH di nomor 0852-4101-6531. Once again ya, jadi di nomor 0852-4101-6531. Mari bersama membangun UMKM yang lebih kuat. Karena UMKM kuat, ekonomi hebat, Sulawesi Tengah sejahtera. Sampai bertemu nantinya di pelatihannya ya. Jadi jangan lupa untuk segera daftarkan sekali lagi untuk pelatihan UMKM IKM Sulawesi Tengah, meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM menuju usaha yang maju, mandiri dan juga berkelanjutan. Demikian untuk kebersamaan kita di siang hari ini pendengar Pro 1, dalam kebersamaan kita di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Terima kasih yang belum terputar lagu yang sudah di request ya. Untuk Anda masih bisa mengikuti program Pastela besok di jam yang sama. Oh, besok hari Jumat ya? Oh enggak. Kalau di hari Jumat itu hadirnya di jam 13 ya, atau jam 1 siang lepas siaran khutbah dan juga salat Jumat. Untuk itu tetaplah bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Di pukul 14 tepat kami akan hadir menyajikan informasi untuk Anda melalui informasi buletin berita daerah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Spesial lagu untuk Anda, Andi Maria Matalata. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar, kami sajikan informasi untuk Anda melalui Info Pro 1 siang hari ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM melatih generasi muda menjadi wirausaha baru untuk mendukung penyediaan peluang kerja yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iketut Wiranata.
1: Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong lahirnya pelaku usaha baru sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperkuat perekonomian daerah melalui pelatihan untuk mencetak generasi muda mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja.

0: lebih ya, karena kemarin ada efisiensi anggaran, anggarannya kepotong, jadi targetnya juga kita turunkan menjadi sekitar 2000-an wirausaha baru yang akan kita latih. Targetnya tahun ini 5000 pemuda-pemuda yang mencari pekerjaan, kita dorong untuk menciptakan pekerjaan.
1: Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Sumarno menambahkan, hingga akhir Juni 2026, pelaksanaan pelatihan wirausaha baru telah dilaksanakan di sejumlah kabupaten kota, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojunauna. Kegiatan ini nantinya akan menjangkau seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Pemerintah optimis program tersebut akan melahirkan lebih banyak pelaku usaha mandiri yang mampu menggerakkan roda perekonomian dan membuka lapangan kerja baru di Sulawesi Tengah.
2: Info Pro 1.
3: Bapenda Kota Palu mengimbau seluruh pelaku usaha agar semakin patuh dalam menerapkan dan juga melaporkan pajak daerah demi keberlangsungan pembangunan di Kota Palu. Laporan selengkapnya Iksan Setiadi.
4: Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengingatkan pentingnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sekretaris Bapenda Kota Palu Syarifuddin mengatakan, pelaku usaha yang belum menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan diharapkan segera melaksanakannya. Sementara bagi wajib pajak yang telah patuh, pemerintah menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan untuk pembangunan daerah.
5: Atas nama pemerintah yang pertama, kalau untuk pajak, kami harapkan untuk menerapkan pajak, ya, terapkanlah pajak. Karena uang pajak itu adalah jangan mengambil dari uang mereka, ambil dari itu uang konsumen sebenarnya. Kelola dengan baik, laporkan dengan baik. Bagi yang belum menerapkan, terapkan pajak. Bagi yang sudah, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena pembangunan daerah ini dari masyarakat.
4: Lebih lanjut, Syarifuddin menambahkan Kota Palu yang bertumpu pada sektor jasa sangat tergantung pada optimalisasi pendapatan asli daerah. Karena itu, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak diharapkan terus meningkat agar berbagai program pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
2: Info Pro 1.

0: Pemerintah didorong untuk segera menghadirkan kurikulum pendidikan anti korupsi di bangku sekolah dengan memadukan teori dan juga praktik. Selengkapnya disampaikan oleh Miftahul Jannah.
1: Keluarga dan lingkungan sekolah dinilai menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Akademisi Universitas Hasanuddin Fazlur Rahman Jurdi menuturkan, keduanya memiliki peran untuk mengenalkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Dijelaskan, saat di lingkungan keluarga karakter anak dibentuk, maka satuan pendidikan berperan untuk mengenalkan lebih lanjut melalui pembiasaan budaya anti korupsi di sekolah. Untuk menjalankan peran tersebut, ia menilai diperlukan kurikulum khusus yang harus segera dilaksanakan. Untuk itu, dirinya mendorong agar kurikulum tersebut dapat memadukan teori dan praktek agar generasi muda dapat memahami secara utuh tindak pidana korupsi dan dampaknya.
2: Kurikulum ini saya kira tidak hanya sekedar teori tentang anti korupsi, sejarah korupsi, konsep-konsep tentang korupsi yang melangit itu, tidak. Perpaduan antara perkenalan teoritis dengan praktik-praktik yang dilakukan. Jadi contoh ada film-film, misalnya film-film tentang kejujuran itu ditayangkan sebagai bagian dari kurikulum wajib yang harus ditanamkan di sekolah.
1: Selain peran keluarga dan lingkungan sekolah, Fazlur Rahman Jurdi juga menegaskan pentingnya kehadiran keteladanan pemerintah sebagai pembuat kebijakan sekaligus pengawas kepada masyarakat. Ia menyebut, pemerintah harus memperketat regulasi sehingga tidak ada celah untuk tindak pidana korupsi. Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya peran vital penegak hukum untuk menjaga komitmen dan integritas dalam memberantas tindak pidana korupsi.
3: Info Pro 1.
0: Pemerintah Kota Palu akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD

0: sebagai bagian dari evaluasi kinerja pejabat. Survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya Muhammad Siddiq.
1: Kota Palu mulai tahun ini akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai upaya mengukur kualitas pelayanan publik secara lebih objektif. Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan hasil survei tersebut akan menjadi salah satu dasar evaluasi kinerja pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palu. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap OPD mampu memberikan pelayanan yang baik dan mendapat penilaian di atas standar yang telah ditetapkan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing OPD ditargetkan berada di atas angka 70%. Target itu telah dimasukkan ke dalam fakta integritas yang telah ditandatangani seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palu.
2: Evaluasi kan evaluasi jelas gitu, karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan. Ya, target fisik itu 20%, 50%, kemudian 80%, 100%. Jadi mengikut. Sama juga dengan target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya. Termasuk insya Allah mulai tahun ini kita juga akan lakukan survei kepuasan masyarakat untuk seluruh OPD. Ya, kita pastikan bahwa nilai tingkat kepuasan itu harus berada di atas 70. Nah, itu sudah menjadi nilai dari fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh semua.
1: Hadianto menjelaskan, selain survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja juga tetap mempertimbangkan capaian target fisik, realisasi keuangan, dan pendapatan daerah. Namun survei kepuasan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur utama untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik dan sesuai harapan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah Kota Palu terus memastikan isi fakta integritas tersebut diberlakukan secara efektif dalam proses evaluasi kinerja para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 tahun anggaran 2026, jajaran Kodam 23 Palakawira kemarin resmi dimulai. Melalui upacara pembukaan yang dilaksanakan di Desa Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait menegaskan TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri dan juga seluruh komponen masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dan ditambahkan pendengar, untuk hal tersebut tentunya TMMD ke 129 ini difokuskan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas antara desa, memperlancar mobilitas masyarakat serta memperluas akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan juga kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun pekerjaan fisik yang dilakukan antara lain pembukaan badan jalan sepanjang 4.100 meter, pembangunan rabat beton sepanjang 707 meter, renovasi 5 unit rumah tidak layak huni atau RTLH, pembangunan 5 titik TNI AD Manunggal Air, dan penggunaan 2 unit MCK serta rehabilitasi 1 unit masjid. Dan selain itu pihaknya juga akan melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan diantaranya pembagian 100 paket sembako, 100 paket bantuan stunting, serta bantuan bagi penyandang disabilitas. Pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala guna menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memenuhi peluang pasar yang terus berkembang termasuk pasar internasional. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
4: Pemerintah Kabupaten Donggala terus mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai ekonomi. Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 200 penenun yang sebagian besar telah berusia lanjut. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi tenun Donggala, terlebih sejumlah produksi tenun seperti Buya Sabe, kini mulai dikenal hingga pasar internasional. Karena itu, kata Rustam, pemerintah Kabupaten Donggala meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera membuka jurusan khusus tenun di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, sebagai wadah mencetak generasi penenun muda.
5: Karena itu berharap dengan sangat dukungan pemerintah provinsi terkait dengan program optimalisasi pengembangan Buya Sabi ini. Pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk tidak putusnya ketersediaan pengrajin dari Buya Sabi ini, maka sudah kami usulkan melalui SMK yang mana kewenangannya provinsi untuk memasukkan satu jurusan khusus tenun di SMK itu.
4: Rustam menambahkan, saat ini setiap penenun rata-rata mampu menghasilkan satu lembar kain dalam waktu 2 pekan. Dengan jumlah sekitar 200 penenun, produksi tenun Nunggala diperkirakan mencapai sekitar 400 lembar setiap bulannya. Menurutnya, kain tenun Nunggala bukan sekedar produksi kerajinan, namun merupakan identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi bagi masyarakat. Olehnya, regenerasi penenun dinilai menjadi langkah penting agar warisan budaya tersebut tidak punah, sekaligus mampu menjawab meningkatnya permintaan pasar. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan koperasi khusus tenun sebagai upaya memperkuat tata kelola usaha, memperluas akses pemasaran, serta meningkatkan kesejahteraan para penenun.
3: Info Pro 1.
0: Menjadi motor penggerak ekonomi desa, pemerintah desa Saluaba mendukung sepenuhnya pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
6: Pemerintah desa Pemdes memiliki peran krusial dalam memperkuat koperasi desa Kopdes, terutama dengan adanya inisiatif koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai motor ekonomi desa. Penguatan Kopdes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi kemiskinan ekstrim serta praktik rentenir. Kepala Desa Saluaba, Hafid Aba, mengaku dengan kebijakan pemerintah pusat, pihaknya memberikan penguatan kepada pengurus koperasi desa untuk melaksanakan pembangunan Kopdes.
7: Yang selanjutnya juga, Kopdes itu wajib harus kita laksanakan. Karena memang anggaran ini ke Kopdes. Menteri Desa sudah bicara pada saat di Palu bahwa uang ini akan kembali ke desa. Itulah harus kita bangun Kopdes.
6: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi bentuk transformasi penguatan ekonomi sesuai amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan gotong royong. Karena itu, tutur Hafid Aba, pemerintah desa berkewajiban memberikan dukungan penuh terhadap Kopdes Saluaba. Ia berharap lewat kebijakan pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Saluaba untuk meningkatkan taraf hidup. Irsan Raginda melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: 100% Indonesia, lagu-lagu hits yang kami hadirkan semoga bisa menjadi penambah semangat Anda di siang hari ini menuju waktu pulang kantor. Walaupun mungkin masih 30 menit lagi, gak nyampe ya, belum nyampe deh kayaknya 30 menit. Ini masih jam 15:12 ya, dan 16 sore atau jam 4 sore adalah waktu yang sudah mungkin ditentukan untuk Anda mengakhiri jam kerja di hari ini dan akan dilanjutkan lagi besok. Namun sebelum berakhir dan kembali ke rumah, ada informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1, di mana tentunya informasi ini ditujukan kepada masyarakat Sulawesi Tengah di mana saja berada, bahwa Ikatan Keluarga Minang ini tentunya menyelenggarakan kegiatan pelatihan UMKM IKM Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 yang bertempat di Rumah Gadang Jalan Kelinci nomor 5 Talise Kota Palu. Pelatihan ini menghadirkan berbagai materi yang sangat dibutuhkan untuk pelaku usaha, mulai dari strategi pengembangan UMKM di era digital, kemudian juga legalitas usaha dan juga sertifikasi produk, akses pembiayaan melalui program BRI seperti KUR ataupun juga CSR, dan manajemen keuangan sederhana hingga desain kemasan dan juga packaging produk ya. Dan tentunya kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas daya saing UMKM menuju usaha yang maju, mandiri dan juga berkelanjutan ya. Dan kegiatan ini sekali lagi ya, pendengar bisa Anda ikuti, catat tanggalnya di tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 bertempat di Rumah Gadang Jalan Kelinci nomor 5 Talise Kota Palu. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan langsung saja mengunjungi tempat kegiatan ya. Jadi sekali lagi pendengar Pro 1, kegiatan ini dilaksanakan tentunya untuk membangun UMKM yang lebih kuat, karena UMKM kuat, ekonomi hebat, Sulawesi Tengah sejahtera. Jangan lewatkan kegiatannya. Oke, okay. Baik. Pendengar Pro 1, RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Tentunya ini informasi yang tentu sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Palu dan juga sekitarnya. Oke, okay. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern, dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Di sore hari ini kami akan menghadirkan Beranda Astacita Nasional yang akan disiarkan melalui Pro 1 Network, yang menghadirkan paket dari RRI Denpasar, kemudian juga RRI Nunukan, dan juga RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya kami berharap Anda bisa mengikuti program ataupun siaran ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 0811 7979 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

0: ibadah jihad gitu.
1: Terima kasih Bribtu Unsos untuk informasinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan salam sehat, selamat sore. Ya, demikianlah mendengar ya untuk informasi lalu lintas sore hari ini di Traffic Update.

0: Ya baiklah pendengar, untuk di suasana sore hari ini ya, di hari Kamis penanggalan 16 Juli 2026 akan kembali hadir di ruang dengar Anda, beranda Asta Cita Nasional. Dan hari ini akan bersama dengan Binda Umar ya, dan juga bersama dengan teman-teman dari RRI Denpasar, yaitu mengenai warisan budaya tak benda Tari Baris Bendega di Desa Semagi, Badung, Bali. Lalu dari RRI Nunukan, Harmoni di Perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan. Kemudian dari RRI Merauke mengenai melestarikan budaya dengan membaca. Lalu dari RRI Tanjung Pinang dengan Hasanah Melayu. Selamat mengikuti.
1: Cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
3: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mumi, Kabupaten Badung, tetap vitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terjalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh Tari Baris Klemak, kita simak Menteri Larasati bersama

0: ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
1: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana

0: sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu perjalanan dari pantai menuju pura pendam yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tri ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura pendam, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris Benega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal sebenarnya merupakan ikon baris Benega ini. Dulu dilaksanakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelan yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendam. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris Benega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
0: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mematurkan pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tapi itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan koteknya, Penahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Benega ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris Benega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Benega di desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali. agar Desa Semanggi itu tahu, oh Desa Semanggi personal brandingnya sudah ada, Desa Semanggi oh di sana ada Baris Merdeka sudah. Saya yang ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang
6: dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an. Ya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya ya. Campuran deh di campuran, sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang dinungkan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapor, ini juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung jadi Blungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenuhi oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak kita
5: tengok. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok itu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung itu dia bersatu dengan Timur. Gitu. Mm-hmm. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, kegesekan, supaya tidak saling, jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT, ataupun acara-acara budaya, begitu. Jadi tidak ada pernah gesek, sampai hari ini, Mbak, nggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini, ada. Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak. Dan ini, Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Ya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengenakan adat Jepen ya,
5: iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak saling menyinggung. Enggak ada, Mbak, sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadir ke suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat,
5: Mbak. Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat gitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menggunakan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Pak dalam meningkatkan budaya Pak. Maksudnya antara suku Kidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini Pak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Pak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu.
5: Baik, terima kasih Pak Lisan untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisan SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Kidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nurani kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah kami di sini, yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah, kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Terus karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program yaitu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan, ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat, ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: membaca sama scroll.
1: Iya, dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa.
0: Okay.
1: Nah untuk penerbitannya, jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kampus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah, seperti
1: tidak
0: itu
1: punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya, punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro Satu yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri, karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sidik ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cipta. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astaga.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya.

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasi oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu, seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama obcor rebung itu, ini maknanya peternanya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Dukungan Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami itu masih ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Kalau target, kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi, selaku penanggung jawab lab Khazana Melayu dari Sains Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan.
2: perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara civitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Demikianlah tadi pendengar, kita sudah ikuti bersama ya untuk Beranda Asta Cita sore hari ini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali untuk mengupdate informasi seputar RRI Skorwil Nusantara 4 di Gema Sari Pati Maju.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu Yando.
1: Iya mbah.

0: Terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: terpenting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita.
0: Kabar baiknya, lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Sih, boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi, terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisan. Jadi hanya dilihat saja ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat ya.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Mangaroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
5: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan untuk cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu. Salah satunya itu akan membangun akses jalan. Ya.
4: Andis Mangaroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna, sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
6: Dari RRI Kendari, pendengar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan rekan Suharmi. Ya, selamat sore rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan untuk laporannya. Ya. Mendengar kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Arviani. Selamat sore rekan Arviani.
7: Selamat sore.
8: Ya, silakan. Alhamdulillah tadi juga kita. Ya,
6: silakan laporannya dari RRI Bone.
9: Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari.
10: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORP. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi

0: menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. Laporannya dari kepala dinas olahraga itu kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi pemenang.
1: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
2: Demikian informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang yang dilaporkan Suryani Arifin. Dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak untuk sore hari ini. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju RRI Bau-Bau bersama Waude Sabaria. Silakan.
4: Baik, rekan Jihan. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Waude Nur Liani.
5: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan, 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
6: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
7: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
6: 15 sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
7: 17 Pak ya.
5: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wade Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di Pro 1 RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Waude Sabaria untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar dari Bau-Bau, kita kembali menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Laporan Susanti Akataba.
9: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah 2 unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa 2 unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
10: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua.

0: Kan ini teras aja yang dihantam semua, ini yang semua, dan kendaraan foto 2 unit.
1: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
2: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6, belum 7. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu, termasuk
1: Bupati. Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Tolitoli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Suharmi Darmoswito, di meja operator ada rekan Darwis dan Dava Raihan, mengucapkan terima kasih kembali bersama Jihan di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Suharmi ya untuk informasinya di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan update informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah serta menetapkan program Sehari Berbahasa Mamuju yang diberlakukan setiap hari Selasa bagi ASN dan pelajar SD hingga SMP. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
6: Bahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
7: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching Sehari Berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, Sehari Berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
8: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya, dan kita berharap memang dari awal, sedari dini anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju, supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi, kita tidak lupa dengan sejarah.
6: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Beralih ke informasi lainnya dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra, silakan untuk informasinya.
10: Yeah. Informasi dari RRI Makassar kami sampaikan untuk Anda, pendengar. BPBD Makassar siapkan status tanggap darurat hadapi potensi kekeringan. Dilaporkan oleh rekan reporter kami, Edwin Masud.
11: BPBD Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat sebagai dasar penanganan yang lebih masif. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Buloa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
12: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah. Jadi yang paling pertama yang perlu kita intervensi, kami telah melakukan penyaluran intervensi secara langsung. Seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kita sebagai yang bukan langganan PDAM. Artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah. Yang sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
11: Ditambahkan, BPBD memperkirakan
10: masih dari Kota Ngemamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar di sana. Silakan.
4: Ya, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Kita menuju RRI Ampana bersama rekan Novian. Silakan rekan Novian.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Ampana. Wabub Tona sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
14: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
15: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa dari alasan jaringan. Kita tidak pakai alasan jaringan. Pulau ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
14: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan pemutakhiran data DTSN. Dari perhatian dan Bapak Tono lakukan sidak. Kami kembali ke rekan Jihan di Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita menuju RRI Palu-Palu. RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
16: Terima kasih. Dan kami dari RRI Palu akan menghadirkan satu paket news feature produksi RRI Palu tentunya dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan bersama dengan Iksan Setiadi.
17: Banyak orang mengira tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang mereka miliki. Padahal bagi mereka, hambatan yang paling berat justru sering datang dari lingkungan sekitar. Dari tatapan yang penuh rasa iba, dari kesempatan yang tertutup, dari anggapan bahwa mereka tidak mampu sebelum diberi ruang untuk membuktikan diri. Di balik kehidupan yang tampak biasa, penyandang disabilitas menjalani perjuangan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, mengakses pelayanan publik, hingga meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan utama yang masih dihadapi bukan lagi soal keterbatasan fisik, melainkan cara pandang masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Padahal yang mereka butuhkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
18: Ini memang perlu dipahami, hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak, kita bukan ingin dikasihani, tapi memberikan akses yang prioritas. Prioritas itu kan artinya bukan diutamakan, tapi kalau memang ada, maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu. Seperti itu, kita bicara di luar bahwa kita membutuhkan akses yang baik, tapi dari dalam teman-teman sendiri sebenarnya kita butuh juga mereka untuk memahami siapa kita.
17: Cara pandang yang keliru itu pernah dirasakan langsung oleh Elizabeth Nurmahi. Perempuan penyandang low vision itu pernah diperlakukan tidak adil ketika mengurus administrasi di kampus. Karena keterbatasan penglihatannya tidak tampak secara fisik, permintaannya untuk dibantu justru dianggap sebagai upaya mencari belas kasihan. Namun pengalaman itu tidak membuatnya berhenti. Elizabeth memilih melanjutkan pendidikan, bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, mengikuti berbagai pelatihan, hingga berhasil meraih prestasi pada kompetisi public relations tingkat regional. Baginya, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru, dari situlah keberanian untuk terus berkembang dimulai.
19: Saya orang yang, maksudnya saya anak yang suka belajar, anak yang suka eksplor banyak hal, dan saya tidak mau membunuh hal-hal indah seperti itu hanya dengan satu kondisi gitu ya. Makanya saya mencoba menerima dan saya coba bergabung ke komunitas-komunitas yang kondisinya itu sama dengan saya. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, sharing dari mereka, karena saya melihat
16: insight positif gitu ya.
19: Dan ketika saya bergabung dengan mereka, saya melihat ada orang, teman-teman yang sebenarnya kondisinya lebih parah dari saya. Ya, ada yang totally blind itu, saya mulai kayak, saya mungkin saya yang kurang bersyukur apa gimana ya, karena ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah daripada saya, dan dari situ saya belajar untuk menerima diri sendiri sebenarnya.
17: Semangat serupa tumbuh di Rumah Merah Putih Kota Palu. Di tempat ini, penyandang disabilitas tidak diajarkan untuk bergantung pada bantuan. Mereka didorong mengenali potensi, belajar berbagai keterampilan, membangun usaha, hingga percaya bahwa mereka mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi Koh Awi, pembina Rumah Merah Putih, kemandirian adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena seseorang tidak akan pernah benar-benar tumbuh jika hanya dipandang sebagai penerima belas kasihan.
20: Ya, poin mereka adalah kita ingin disejajarkan dengan manusia normal dalam konteks sebuah bidang pendidikan, ya kan, seni budaya, ya kan, talenta, dan juga terbukanya lapangan kerja. Jadi saya pikir hal itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Biasa kan orang, ya, dan itu memang sudah saya latih. Kita tidak mengemis. Ya, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, di atas kinerja kita sendiri, karena kita tidak tahu kapan bekat itu tetap ada atau kapan bekat itu habis. Jadi anak-anak saya ini saya latih untuk mereka bisa mandiri. Nah, minimal kita membantu dalam konteks memutar lapangan pekerjaan.
17: Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti kehilangan masa depan. Yang seringkali membatasi bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya membuka ruang untuk tumbuh bersama.
0: Kesetaraan bukan lahir dari rasa kasihan. Kesetaraan lahir ketika masyarakat mulai melihat kemampuan bukan kekurangan. Ketika sekolah membuka akses, dunia kerja memberi kesempatan, pelayanan publik menjadi ramah, dan setiap kebijakan mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap terabaikan. Pada akhirnya, penyandang disabilitas tidak meminta jalan yang lebih mudah. Mereka hanya meminta agar pintu yang sama dibukakan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk bermimpi, berkarya, dan hidup bermartabat. Dan ketika kesempatan itu benar-benar diberikan, penyandang disabilitas tidak hanya mampu bertahan menghadapi kehidupan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi sesama.
16: Demikian news feature produksi RRI Palu dengan topik setara dalam kehidupan, bermartabat dalam kesempatan yang sudah disampaikan oleh Iksan Setiadi. Dan kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami yang ada di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan dengan demikian pendengar, usai sudah ya untuk informasi yang kami sampaikan melalui Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jeremy mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut

dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

beriman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Latihan untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sini

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan

0: Ya, saya baca hasil tugas ceritamu itu. Sepertinya menarik, Pe.
1: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
0: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
1: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
3: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
4: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
1: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
0: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
1: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
1: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Kok hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
1: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
1: Amin. Terima kasih, Pak.
3: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
6: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
5: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
1: Terima kasih, Pak.
3: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
4: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali di kebersamaan kita malam hari ini di Pro 1 RRI Palu. Juga untuk Anda yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Di malam ini melalui program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, ruang dialog yang menghadirkan komunitas-komunitas inspiratif dengan karya dan pengabdiannya bagi masyarakat. Dan malam ini pendengar kita akan berbincang bersama dengan Libu Perempuan. Jadi sebuah komunitas yang konsisten bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya ruang yang aman, setara dan inklusif bagi semua. Dan pendengar, di tengah masih adanya berbagai tantangan ya, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan juga ekonomi, hingga persoalan kesehatan mental, di mana kehadiran komunitas seperti Libu Perempuan ini menjadi sangat penting. Dan mereka tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penggerak perubahan melalui edukasi, advokasi, penguatan kapasitas perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Dan untuk mengupas lebih dalam terkait dengan hal ini, di studio saat ini sudah hadir ya bersama saya Maria, dan juga bersama rekan-rekan yang bertugas ada Mas Irfan, kemudian ada Mas Dwianto juga untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kita langsung menyapa ada teman-teman dari Libu Perempuan. Yang pertama adalah Direktur Libu Perempuan. Saya langsung saja menyapa ada Ibu Dewi Rana. Assalamualaikum Ibu Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam dan selamat datang di RRI Palu ya, ya.
1: Terima kasih.
0: Saya yakin Anda juga yang lagi mendengarkan ini sudah familiar begitu dengan Ibu Dewi Rana. Sering juga hadir di RRI ya, ya. Begitu. Dan kemudian juga ada Program Manager Libu Perempuan. Saya langsung saja menyapa ada Ibu Maya Safira.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Maya. Ini teman satu angkatan saya ini ya. Lama sekali tidak pernah ketemu ya.
2: Banget.
0: Alhamdulillah bisa hadir juga ya di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Dan kemudian ada Ibu Latifah selaku Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Libu Perempuan.
3: Iya.
0: Kayaknya paling adik ini ya.
3: Iya.
0: Selamat datang ini ya untuk Ibu Latifah. Oke. Okay. Baik, pendengar untuk malam hari ini Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami ya di 0811-456-03908 atau juga bisa melalui langsung melalui kanal YouTube RRI. Di sana Anda bisa memberikan komentar, masukan-masukan atau apapun itu nanti ya terkait dengan Libu Perempuan. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu, yang pasti juga di rumah saat ini penasaran begitu ya, bisa diceritakan bagaimana awal berdirinya dari Libu Perempuan dan apa kemudian visi besar yang ingin diwujudkan oleh Libu Perempuan. Ibu Direktur, boleh silakan Ibu Dewi.
1: Ya, terima kasih. Pertama saya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI untuk ruang yang disediakan begitu ya untuk ngobrol berkaitan mungkin dengan apa yang kita lakukan di Libu Perempuan. Libu Perempuan itu perkumpulan, jadi lingkar belajar untuk perempuan, iya. Jadi disingkatnya Libu Perempuan.
0: Libu Perempuan.
1: Ya. Organisasi grassroots, akar rumput yang memang banyak bergerak untuk edukasi gitu ya, membangun referral system, membangun mekanisme rujukan yang terintegrasi dengan layanan rujukan yang lain, dan juga banyak melakukan advokasi kebijakan. Yang terakhir kita bekerja untuk bersama-sama dengan juga pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk mengeluarkan rencana aksi daerah perlindungan perempuan dan anak pada situasi konflik sosial seperti itu.
0: Iya, baik Ibu Dewi, kalau saat ini untuk isu utama yang menjadi perhatian dari Libu Perempuan Sulawesi Tengah apa nih Ibu Dewi?
1: Isu utama, kebetulan kami banyak bergerak untuk penanganan kasus, memberikan bantuan hukum. Libu Perempuan juga punya rumah aman gitu, karena banyak kasus-kasus yang terjadi itu yang korban membutuhkan rumah aman. Jadi itu bisa didapatkan di Libu Perempuan. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk bantuan hukum cuma-cuma. Dan hampir 3-4 tahun terakhir kami juga banyak bekerja di Poso untuk dengan White Foundation dan juga dengan GISERP untuk sebenarnya membangun desa damai gitu, dengan melibatkan peran dan kontribusi perempuan, bagaimana melihat kepemimpinan perempuan di akar rumput begitu, yang ternyata ketika kita bicara soal kepemimpinan perempuan di komunitas itu banyak hal dan pembelajaran baru yang kita dapatkan gitu.
0: Baik,
1: mungkin di tempat lain kita tidak mengetahui begitu ya bagaimana resiliennya perempuan di komunitas gitu, menghadapi situasinya, dan ketika kita masuk ke dalam itu luar biasa.
0: Baik, baik, mantap nih ya tugas daripada teman-teman jadi Ibu Perempuan. Kalau boleh tahu Ibu Dewi Randa, ini untuk teman-teman dari Ibu Perempuan sendiri seberapa banyak ini selain dari kepengurusan?
1: Kalau kita yang hari-hari aktif ada 8 orang.
0: Ada 8 ya, orang ya.
1: Tapi yang kita punya volunteer 30-an, kita juga punya paralegal, kita punya advokat yang itu terutama untuk kasus-kasus yang diperhadapan dengan hukum. Kemudian kita punya fasilitator di desa-desa begitu. Jadi itu yang kemudian terkoneksi satu dengan yang lain dan membangun jejaring yang cukup kuat begitu. Untuk membangun mekanisme sistem rujukan terutama yang yang berbasis komunitas.
0: Baik, baik. Ibu Rana sudah begitu gamblang untuk menjelaskan. Tapi saya ke Ibu Maya dulu terkait dengan program manager begitu ya. Program-program apa saja yang saat ini dijalankan oleh Libu Perempuan, dan kemudian siapa saja yang menjadi sasaran utama dari program-program ini, Ibu Maya?
2: Ya, menyambung Ibu Dewi tadi, program Libu Perempuan saat ini yang didukung oleh GISERP dan Wahid Foundation itu lebih banyak di Poso. Tapi tidak hanya di Poso saja, Libu Perempuan juga bekerja di sebenarnya di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah untuk pendampingan kasus secara cuma-cuma yang bekerja sama dengan BPHN. Jadi di 2025-2026 itu juga kita melakukan advokasi-advokasi termasuk advokasi kebijakan, pendampingan-pendampingan korban kekerasan, seksual ataupun perempuan-perempuan dan anak yang mendapat perlakuan tidak baik. Nah, juga termasuk juga program yang saat ini beririsan dengan keluarga keluarga ex-napiter yang ada di Kabupaten Poso. Kita memberikan penguatan, pelatihan-pelatihan dan bagaimana perempuan-perempuan, istri-istri dan ataupun keluarga ex-napiter itu bisa bersama-sama, bisa kapasitasnya bisa meningkat dan bisa percaya diri bersama-sama dengan untuk menjadi pemimpin di komunitasnya.
0: Sulit tidak Bu Maya, teman-teman dari Libu Perempuan ini untuk melakukan pendekatan itu?
2: Sebenarnya sulit dan tidak juga sih, karena mungkin ya kalau Libu Perempuan berdiri sejak berawal dari komunitas dari tahun 1999
0: sudah cukup lama ya?
2: Cukup lama, sudah cukup lama, dan mungkin bisa berbangga diri karena pengalaman pendampingan kasus utamanya saat bencana dan pasca bencana itu banyak memberikan ruang belajar bukan saja untuk pengurus Libu Perempuan tapi juga untuk relawan-relawan, paralegal dan yang lainnya disebut oleh Ibu Dewi tadi. Bahkan kalau di Libu Perempuan sendiri saat ini penyintas baik penyintas bencana maupun penyintas kekerasan terhadap perempuan KBG itu mereka bilang ke Libu Perempuan bahwa kami mau tolong dong dibuatkan satu komunitas, satu grup, sehingga kami bisa sama-sama belajar bersama. Jika ada kebutuhan satu sama lain, itu bisa saling menginformasikan. Nah, antusias dan inisiatif anak-anak muda juga untuk ini semakin kesini semakin baik. Di 2024 mereka minta ke anak-anak muda yang ada belajar bersama-sama di Libu Perempuan itu bilang, kami juga bikin komunitas. Makanya saat ini mungkin Ibu Dewi tadi belum sempat bilang bahwa komunitas Libu Muda itu juga cukup berperan kuat untuk menerima pelaporan-pelaporan kasus dan mereka melakukan merujuknya ke Libu Perempuan ataupun langsung ke DP3A atau ke Polres jika itu diperlukan.
0: Oke, berarti memang Libu Perempuan ini tidak berdiri sendiri ya, begitu ya. Jadi memang banyak teman-teman yang penyintas ini juga bisa membentuk satu komunitas begitu ya. Baik. Baik, saya ke Mbak Latifa dulu nih terkait dengan Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Ini terjun langsung begitu ya. Bagaimana ini gambaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering ditemui nih untuk pendampingan begitu?
3: Iya, kami setiap tahun itu banyak sekali menerima kasus. Di 2026 ini saja kami sudah ada 30, mau hampir 40 kasus yang kami tangani. Kebanyakan di tiap tahunnya itu kami menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kekerasan seksual dan juga kekerasan berbasis gender online.
0: Oke, baik. Gender online begitu ya. Seperti, bisa dijelaskan ini Mbak Latifa?
3: Iya, kekerasan berbasis gender online itu kekerasan yang terjadi lewat media sosial. Misalnya kami ada, saya cerita satu kasus
0: boleh,
3: ya.
0: Silakan.
3: Kemarin kami ada mendampingi satu kasus ini. Ini korbannya dia ditinggal oleh suaminya, meninggal oleh suaminya sehingga dia kayak kesepian begitu. Jadi dia sering berinteraksi di Facebook begitu. Kemudian dia dapat kenalan, terus dia sering chattingan begitulah sama pelaku tersebut. Kemudian sering chattingan, mereka membangun hubungan atau membangun relasi pacaran begitu. Iya, sehingga korban ini kayak merasa sudah memiliki begitu sama laki-laki tersebut dan dia sempat diiming-imingi juga dan juga dikirimkan uang sehingga ketika mereka melakukan video call begitu maaf ya biasa ini korban sampai kayak apa namanya
0: melakukan hal yang
3: seksual begitu ya, ya VCS, video call seksual itu ya, itu sampai seperti itu. Jadi korban itu diiming-imingi seperti itu, diberi imbalan oleh uang, kemudian sudah membangun relasi hubungan pacaran serta mereka sudah dekat begitu, pelaku mengancam dia begitu, kalau kau tidak mau kirimkan saya uang, saya akan sebar videomu ini yang telanjang begitu itu.
0: Okay. Yang vulgar.
3: Begitu. Sehingga korban kayak merasa terintimidasi, kayak merasa rendah diri begitu, sehingga dia kayak depresi begitu, Mbak.
0: Oke.
3: Okay, iya, sampai merasakan seperti itu sehingga kami sampai mendampingi kemarin korban ke Polda gitu.
0: Baik. Ini ini pelaku dan kemudian yang melakukan kejahatan sendiri apakah ini orang-orang Palu sendiri, orang luar atau seperti apa? Orang luar ya?
3: Iya.
0: Orang luar dari mana ini, Mbak Latifa?
3: Orang luar itu kita tidak temukan kemarin karena dari cyber sendiri katanya ini ada yang di Jawa, ada yang di mana? Katanya pelakunya ini tidak hanya satu begitu, mereka kayak sindikat. Ada juga yang kalau kami dampingi kemarin itu kasusnya di Palu sini, ini mereka kekerasan dalam pacaran, tapi sampai di sampai berbasis gender online juga karena mereka ini pacaran, sama-sama pacaran terus kayak melakukan hubungan ketika perempuan ini diajak menikah oleh laki-laki tidak mau, dia mengancam perempuan tersebut untuk menyebarluaskan video, dan sampai dia menyebarkan luas dan video itu viral, sehingga korban merasa malu, korban apa namanya,
0: terganggu ya jiwanya,
3: iya terganggu ya? Jiwanya, sehingga sampai dia pindah keluar kota begitu itu.
0: Baik, berkaca dengan kasus-kasus yang sudah ada begitu, dari Libu Perempuan sendiri sebenarnya apa saja sih bentuk kekerasan ini yang perlu diwaspadai, artinya yang sudah dihadapi oleh teman-teman Libu Perempuan, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kekerasan yang harus diwaspadai oleh masyarakat khususnya untuk perempuan-perempuan yang ada. Mbak Latifah, yang pengalamannya gimana nih?
3: Itu banyak sih Mbak, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tanpa kita sadari, hubungan apa relasi kita bersama pasangannya kita itu kadang kita tidak merasakan apa namanya dampaknya begitu, tetapi kalau apa namanya jika kita melihat begitu mereka sudah apa mengalami kekerasan kayak umpamanya kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu dikata-katai kasar, dikatai kasar, direndahkan sama suaminya, itu kadang mereka tidak sadar padahal ya? Itu sudah bentuk kekerasan. Kemudian itu kalau kekerasan fisik lebih banyak yang kami terima, itu sampai dipukul, ditendang, ditarik dari rambut begitu. Dan juga banyak laporan juga kami terima kekerasan seksual serta kekerasan ekonomi begitu, penelantaran. Banyak korban-korban yang melapor juga ke kami itu mereka setelah apa namanya setelah berkeluarga begitu kadang suaminya tidak memberikan tidak memberikan nafkah bersama dia dan anak-anaknya.
0: Berarti kalau penelantaran ini bisa dilaporkan ya?
3: Iya bisa.
0: Bisa dilaporkan. Dan kasus untuk Sulawesi Tengah sendiri seberapa banyak Mbak Maya ini kalau melihat kasus yang ada?
2: Iya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk penelantaran, itu tidak itu cukup tinggi di Sulawesi Tengah. Yang terlaporkan saja di Libu Perempuan itu ada kurang lebih 10 kasus sejak 2023 sampai 2026 ini. Nah, kalau mau bilang penelantaran itu tidak bisa tunggal. Kita bilang kasusnya itu tunggal penelantaran. Kita harus kalau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu utamanya KDRT ya. Itu tidak bisa karena akar masalahnya itu kenapa ada penelantaran. Itu juga kita bukan kita sebagai organisasi perempuan, walaupun kita melindungi hak-hak perempuan, kita tidak semena-mena bilang itu ini kesalahan dari pihak lain, tapi memang akarnya yang harus kita lihat. Akar kekerasan terhadap perempuan, utamanya KDRT, itu adalah biasanya yang terlaporkan di Libu Perempuan, judi online, narkoba, nah dan beberapa kasus-kasus termasuk kasus perselingkuhan, sehingga korban yang kita bilang korban adalah ibu rumah tangga itu melaporkan. Nah, dari satu kasus itu kalau kita iris ada irisan-irisannya, kita iris itu dari KDRT terjadi kasus penelantaran. Ya karena anak sudah tidak diperhatikan lagi. Ibunya sudah sibuk dengan mencari nafkah dan setelah itu suaminya sudah tidak memberi nafkah, anaknya sudah terlantar dan tidak sekolah, dan penelantaran saja tidak hanya soal tidak diberikan nafkah secara materi, tapi juga diterlantarkan termasuk juga perhatian. Ya, nah termasuk juga yang banyak juga dilaporkan di Libu Perempuan adalah perkawinan usia anak.
0: Anak usianya berapa ini?
2: Iya, perkawinan kalau merujuk ke undang-undang
0: yang banyak dilaporkan.
2: Yang dilaporkan ini sebelum 19 tahun karena undang merujuk undang-undang 19 tahun, laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Nah, ini banyak-banyak yang dilaporkan yang ini adalah sebelum 19 tahun. Penyebabnya perkawinan usia anak banyak hamil yang tidak diinginkan, Kenapa? Kita tidak bisa menyalahkan korban juga ya, karena hamil tidak diinginkan ada latar belakang juga, pergaulan, narkoba, dan game online. Karena situs-situs yang ada di media sosial saat ini itu juga kita harus proteksi juga untuk anak-anak kita.
0: Baik, betul sekali. Dan bagaimana kemudian kerjasama yang dilakukan ini Ibu Dewi Rana ya? Kalau tadi kan kayak kejahatan online ini kan kita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya handphone begitu ya. Begitu banyak korban yang sudah ada begitu. Nah, bagaimana teman-teman dari Libu Perempuan ini mungkin bekerja sama dengan kepolisian atau apa begitu, Bu Dewi?
1: Iya. Iya. Ini kan kekerasan kayak fenomena gunung es ya. Jadi semakin banyak yang terlaporkan gitu. Dan kemudian diproses, diselesaikan, korban mendapatkan hak-haknya, akses untuk bantuan hukum dan seterusnya sampai kemudian pulih, maka mudah-mudahan esnya itu makin mencair gitu ya. Nah, persoalannya sekarang bukan seberapa banyak kasus yang kita tangani, tapi bagaimana kasusnya ditangani dengan kualitas yang baik. Jadi proses penyelesaian kasus dari dilaporkan, kemudian karena gini Mbak, satu kasus apalagi tadi yang diceritakan Kakak Maya soal misalnya perkawinan usia anak. Mungkin kalau misalnya hanya Libu Perempuan dan mungkin dengan DP3A dan UPT Polda, mungkin itu tidak, itu baru mampu menyelesaikan lapisan penyelesaian hukumnya gitu. Tapi bagaimana misalnya dengan anak-anak yang harus kembali bersekolah begitu ya? Bagaimana dengan anak-anak yang kembali ke rumah tapi kemudian tidak disalahkan begitu, tapi dirangkul? Bagaimana dengan anak-anak yang setelah melalui segala fase itu kembali ke sekolah dan kemudian bisa diterima dengan baik di sekolah, tidak dibully dan seterusnya? Bagaimana memastikan dia bisa mendapatkan pendidikan dan selesai begitu sekolahnya gitu. Jadi itu mekanisme yang memang harus dibangun. Makanya kolaborasi dan semakin banyak ruang-ruang yang saling berkontribusi begitu, maka itu akan makin baik sebetulnya. Karena misalnya begini, DP3A dengan psikolog misalnya ya, atau bantuan hukum. Nanti setelah selesai mungkin ada dinas pendidikan begitu yang mengambil porsi pada proses kembali ke sekolah saya, dan saya tidak akan membuli, saya pastikan anak-anak di sekolah saya tidak akan membuli dan seterusnya gitu. Jadi memang kolaborasi lintas layanan begitu yang terintegrasi dan padu itu menarik begitu untuk dibangun dan itu berkoordinasi dan saling, misalnya kalau ada masalah yang tidak selesai itu bisa diselesaikan dengan rapat koordinasi dan seterusnya gitu. Karena gini biaya pemulihan korban itu memang mahal begitu ya gitu. Jadi bagaimana orang berkolaborasi dari pencegahannya gitu ya, kemudian kalau terjadi ini akan gimana begitu. Karena bisa jadi misalnya kita punya tenaga pikiran mungkin dana sudah kesana semua, tapi belum tentu korban itu pulih gitu. Nah, itu pekerjaan untuk kita gitu. Nah, oleh karena itu maka masyarakat juga harus diedukasi begitu untuk menjadi bagian dari proses proses mungkin pencegahan ataupun menjadi bagian dari orang-orang yang tidak menyalahkan korban seperti itu. Dengan begitu memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi korban untuk kemudian membuka hidupnya gitu. Karena misalnya begini, siapa yang perempuan yang mau diperkosa? Kan tidak ada begitu. Siapa gitu? Itu tidak ada, tapi karena ada konstruksi sosial, ada relasi kuasa yang kuat, gitu. Itu yang kemudian membuka kerentanan yang agak lebih banyak pada perempuan. Maka kemudian perempuan yang banyak menjadi korban, gitu, yang situasi baik. Itu.
0: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada nggak perempuan yang pernah mendapatkan menjadi korban kemudian sekarang sudah move on begitu, ada nggak nih?
2: Banyak.
0: Ada banyak ya.
2: Iya. Banyak.
0: Banyak ya berarti ya.
1: Iya, ada. Kami mendokumentasikan semua proses-proses pendampingan dan proses-proses bertumbuh bersama dengan korban. Kami salah satu yang menggembirakan dalam proses-proses pendampingan teman-teman, ada Kak Maya, Latifa begitu ya, adalah melihat korban itu move on dan kemudian menemukan pijakan baru setelah jatuh. Jadi kita merasa berarti kita pendekatan kita begitu, dan usaha-usaha yang kita lakukan itu bisa berhasil gitu, Mbak. Jadi orang-orang bukan tidak boleh jatuh gitu. Orang-orang semua boleh jatuh. Tapi bagaimana dia bisa bangkit gitu dan kemudian bisa deal dengan dirinya. Gitu, kemudian dia bisa resilient gitu ya, bisa tangguh dan kemudian bisa berbagi apa yang dia dia miliki dia. Itu dengan orang lain. Itu ada di komunitasnya kita juga gitu.
0: Baik, luar biasa ibu perempuan ya. Ini ada pertanyaan pendengar juga nih, kita coba bacakan. Ibu Ima, bagaimana cara menjadi relawan libu perempuan? Dan yang kedua, apakah libu perempuan memberikan pendampingan hukum secara gratis? Nah, siapa yang berkenan menjawab ini? Silakan. Mbak Latifa gimana? Latifa. Bisa. Silakan nih.
3: Bagaimana bergabung di Libu Perempuan?
0: Relawan Libu Perempuan dan apakah Libu Perempuan memberikan pendampingan hukum secara gratis?
3: Iya. Kami organisasi bantuan hukum, sehingga kami memberikan bantuan cuma-cuma itu kepada orang yang kurang mampu. Ketika mereka mengalami umpamanya kayak KDRT atau kekerasan seksual, itu butuh pendampingan di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, itu kami memberikan pendampingan hukum begitu. Dan pendampingan itu tidak dibayar sama sekali begitu. Dan juga untuk menjadi relawan di Libu Perempuan, kami sangat terbuka. Kami juga punya perpustakaan Libu Perempuan. Teman-teman bisa juga datang ke sana, ke perpustakaannya kami.
0: Di mana tuh perpustakaannya?
3: Di Libu Perempuan, Mbak.
0: Di jalan apa ya Libu Perempuan?
3: Di Jalan Dirgantara.
0: Dirgantara?
3: Iya, kompleks Villa Bukit Mutiara, iya.
0: Oke. Iya. Berarti di sana bisa juga kalau misalnya mau ke perpustakaan mau baca-baca boleh bergabung di sana,
3: boleh,
0: ya.
3: Iya.
0: Nanti boleh tanya-tanya ya di sana ya. Yang pasti pendampingan untuk hukum gratis begitu ya. Oke, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan Ibu Rina, jika ada korban kekerasan yang takut melapor, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ini.
1: Oke, mungkin saya respon
0: boleh,
1: dulu.
0: Silakan.
1: Gini Mbak, biasanya kekerasan itu atau laporan itu dia butuh waktu juga untuk melaporkan, karena korban kadang-kadang itu mempertimbangkan banyak hal, gitu. Dia butuh berani dulu baru melaporkan. Kadang-kadang korban yang datang ke Libu Perempuan itu 1-2 kali datang belum ngomong,
0: takut gitu. Begitu ya, malu masih, juga mungkin,
1: masih duduk aja begitu, lihat-lihat,
0: mikir
1: gitu.
0: Ya,
1: mikir. Kami pikir ya itu biasa. Gitu. Nanti pulang, nanti balik lagi, nanti pulang, nanti balik lagi.
0: Berarti tidak didesak gitu ya?
1: Iya, tidak. Kita senyamannya dia, senyamannya dia. Karena bercerita itu juga, ya kehidupan perempuan itu kreditnya luar biasa gitu ya. Iya, banyak hal yang harus deal dulu dengan diri sendiri gitu, baru kemudian mau bercerita. Nah, ruang-ruang aman itu biasanya didapatkan oleh teman-teman korban misalnya 2-3 kali datang gitu, baru kemudian mampu bercerita, ya tidak apa-apa gitu. Itu. Nah, jadi bagi tadi Mbak Rina, kalau ini silahkan, kita juga punya IG,
0: ada IG
1: dan
0: juga
1: punya
0: ya.
1: FB itu banyak juga yang inbox begitu, yeah, Mbak. Okay. Ya, jadi tidak perlu datang langsung. Nanti bisa apa namanya disampaikan begitu di media sosial, di inbox saja. Nanti pasti kita akan baca dan kita akan respon gitu.
0: Oke. Okay. Jadi jangan takut untuk
1: jangan takut
0: lapor ya. Kalau rasa-rasa apa namanya perlu pendampingan, jangan ragu untuk
1: dan tidak dibayar
3: kok. Itu, kalau mau gratis. Konsultasi juga bisa kita itu kita tidak pungut biaya sama sekali, datang saja bercerita sama kami, kami siapkan mendengar begitu apa keluhan dari mereka atau apa masalah-masalah yang mereka hadapi.
0: Oke. Jadi begitu ya untuk teman-teman di luar sana, para perempuan-perempuan tangguh ini memang begitu banyak permasalahan yang kadang-kadang tidak mampu kita hadapi sendiri sebagai perempuan ini. Oke, baik. Terkait dengan semacam tips begitu yang mungkin juga bisa diberikan kepada pendengar kita, di mana di era digital saat ini, bagaimana kemudian cara melindungi anak dari kekerasan dan juga eksploitasi di media sosial ini kan sering terjadi begitu. Nah, dari Mbak Maya dulu nih, silakan. Apa yang kemudian bisa dilakukan?
2: Pertama adalah pengasuhan.
0: Oke.
2: Pengasuhan terhadap anak itu kita tidak sekarang itu kalau mau membatasi anak dari gadget itu
0: tidak mungkin.
2: Tidak mungkin. Sulit. Sulit, sehingga kita pola asuh kita terhadap anak dan pembatasan-pembatasan umpamanya dalam penggunaan media sosial dan lainnya itu diberi waktu, dan kita selalu membimbing anak kita untuk edukasi yang baik di untuk mengakses media sosial.
0: Okay.
2: Itu berat tantangannya.
0: Tantangannya
2: juga
0: tidak mudah ya.
2: Tidak mudah saat ini, berat tantangannya. Itu tips untuk ibu-ibu memperhatikan perkembangan intelektual anak dan bagaimana mengakses media sosial itu dengan bijak. Itu aja.
0: Baik. Kalau Ibu Dewi, gimana Bu Dewi?
1: Iya, mungkin kalau saya, karena saya juga punya anak yang saat ini tuh umur baru 9 tahun, ya, kelas 4 SD. Biasanya saya membatasi tontonan begitu ya. Ada yang saya bicara dengan suami saya, ada yang untuk bisa bahasa Inggris itu bisa ditonton agak lebih panjang. Okay. Tapi kalau misalnya tontonan-tontonan yang tidak penting itu mungkin bisa di skip begitu. Okay. Dan anak saya juga kan di sekolah itu dia sampai jam 2 jam 3 ya sampai les. Iya, terus biasanya karena Selasa dia itu tidak les, itu hanya Senin dan Jumat gitu. Jadi menyibukkan anak begitu di tempat-tempat yang bermanfaat dengan ruang yang lebih positif begitu ya, dengan teman-temannya bertemu. Dan biasanya kalau itu Sabtu Minggu itu dia wajib ke Fatulemo.
0: Oh begitu, betul ya. Apalagi kalau hari Minggu ya, Bu Dewi ya. Jajanan kuliner banyak di sana. Oke, yang sering berhadapan langsung dengan perlindungan perempuan dan anak ini, Mbak Latifah, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita?
3: Kalau dari saya sih cek tontonan yang dinonton anak-anak. Ketika kita memberikan HP kepada anak, itu kan kita tidak bisa mengawasi dia.
0: Betul.
3: Tetapi kita bisa melihat begitu. Setelah dia berikan HP, mungkin kita bisa mencari biasa kan muncul di situ apa yang dia nonton. Nah, dari situ kita bisa cek begitu apa saja yang dia nonton, apa saja yang dia dia permainkan di gadget itu, karena itu pasti akan kelihatan. Kayak biasa ada umpamanya tontonan yang kayak senono begitu, atau ucapan-ucapan yang kayak sering membuli kan, biasa kan ada muncul.
0: Betul,
3: juga di situ.
0: Iya.
3: Jadi kita harus perhatikan itu apa yang dia tonton gitu. Karena kita tidak bisa mengawasi anak tersebut.
0: Oke, baik.
1: 24 jam
0: ya. Jadi itu beberapa tips. Nah, kaitannya dengan yang di luar jangkauan mungkin ini ya, untuk wilayah pedesaan atau daerah terpencil, bagaimana teman-teman ibu perempuan menjangkau perempuan di wilayah ini, Ibu Dewi?
1: Ya, itu pertanyaan yang gini. Jadi Itulah kenapa kemudian kita itu bekerja dengan teman-teman di desa juga, dan memperluas jangkauan akses gitu. Libu itu dihuntap misalnya atau di apa di mungkin wilayah-wilayah terluar 3T gitu ya, terluar dan mungkin terjauh itu biasanya berkoordinasi dengan kepala desa atau misalnya juga teman-teman perempuan yang aktif begitu ya di kampung tersebut. Karena memang hambatannya itu geografis di Sulawesi Tengah ini kan
0: betul agak sulit ya.
1: Iya, agak sulit begitu untuk menjangkau. Nah, kemarin kami itu juga audiens ke Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur. Dan salah satu poin yang kami garis bawahi adalah bagaimana memastikan akses keadilan bagi teman-teman perempuan. Karena kalau bicara kerentanan, mereka juga paling rentan begitu ya.
0: Iya,
1: karena
0: benar.
1: Mereka di mungkin di masyarakat adat begitu, mungkin juga bahasanya berbeda dengan kita begitu ya. Mungkin juga akses informasi tidak tahu mau kemana begitu kan. Jadi mereka itu bukan apa ya, tapi memang informasi akses informasi yang tidak sampai. Nah itu yang harus dibuka begitu ya untuk memastikan mereka itu. Nah. Akhirnya kemudian oleh Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur itu kemudian memastikan bahwa DP3A dan jaringannya termasuk UPT dan Satgas kan juga ada Satgas itu Mbak yang ada di desa-desa itu bisa menjangkau gitu wilayah-wilayah terluar yang mungkin susah untuk secara geografis.
0: Sejauh ini yang paling jauh begitu korban yang ada di yang pernah melapor di Libu Perempuan Ibu Maya? Yang paling jauh?
2: Paling jauh di Kabupaten Sigi, Lembantongoa, Pipikoro pernah, Kulawi dan Marawola Barat.
1: Untuk Sigi.
2: Luk Banggai ada dari Morowali Poso, Toli-Toli juga, Banggai Kepulauan. Semua kalau di Kabupaten Sigi yang ada di Lembantongoa yang melaporkan adalah korban pembantaian 2021 mungkin pernah dengar kasus tersebut. Sampai saat ini Libu Perempuan masih mendampingi keluarga korban tersebut dari awalnya dari 13 kepala keluarga. Kemarin kami dari Lembantongoa untuk memberikan support kepada semangat kepada mereka itu berbagi kasih di sana. Sekarang sudah 18 kakak karena sudah ada yang menikah. Mereka korban langsung dan kita mendampinginya dan pola-pola pendekatan tersebut juga sangat ini dengan mereka. Selain itu kekerasan yang banyak juga terjadi, kekerasan seksual, KS, kekerasan seksual yang terjadi banyak di daerah 3T tadi yang disampaikan oleh Kakak Dewi. Nah, ini juga tantangannya cukup kuat karena untuk mengakses bantuan hukum itu mereka juga masih kesulitan selain di jauh dari polisi, kantor-kantor polisi itu juga banyak beberapa kasus yang terjadi mereka selesaikan di lembaga adat padahal di undang-undang TPKS penyelesaian kekerasan seksual itu tidak bisa harus diselesaikan di aparat penegak hukum
0: harus secara hukum gitu ya, bukan hukum adat ya. Baik, seru sekali sih sebenarnya, cuma sayang sekali waktunya. Tapi sebelum kita akhiri ini, saya minta masing-masing untuk bisa memberikan sebagai sedikit pencerahan lah begitu untuk semua pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan ataupun yang sedang menyaksikan kanal YouTube RRI Palu masing-masing. Dimulai dari Mbak Latifah dulu, silakan.
3: Iya. Yang terakhir. Bagi perempuan-perempuan di luar sana, jangan takut untuk bersuara, kamu tidak sendiri. Ketika mengalami masalah, baik itu di dalam rumah tangga atau dengan relasi teman atau di ruang publik, dia mendapatkan pelecehan atau apa kekerasan seksual, itu datang saja ke Libu Perempuan. Kami siap mendampingi korban-korban yang membutuhkan pendampingan.
0: Baik, Ibu Maya, silakan.
2: Iya, saya bilang bahwa hidup terhormat tanpa kekerasan terhadap perempuan. Perempuan mandiri tidak hanya mandiri secara ekonomi, tapi bisa bagaimana perempuan berdaya secara bisa mengakses informasi-informasi sehingga tidak tidak lagi menjadi korban.
0: Baik.
2: Dan pelaku.
0: jangan lagi ada ya. Kita mengurangi semua itu ya. Baik, yang terakhir ini Ibu Dewi Rani.
1: Iya, negara ini memiliki aturan yang cukup kuat gitu untuk perlindungan perempuan dan anak, karena perempuan adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan yang lain. Oleh karena itu jangan takut gitu ya untuk speak up gitu, dan karena hidup ini tuh terlalu sementara. Betul. Begitu ya untuk dihabiskan dalam situasi ketakutan dan mungkin penindasan yang tidak pernah berhenti gitu. Maka kalau mau maka memutus mata rantai kekerasan itu akan menjadi contoh baik juga, tidak hanya untuk diri kita, untuk kita bisa bertumbuh sebagai manusia yang utuh, tapi juga mungkin bisa memberikan pelajaran bagi yang lain.
0: Okay, baik. Terima kasih untuk Ibu Dewi Rana, terima kasih untuk Ibu Maya Safira dan juga Mbak Latifa ya, atas wawasan dan inspirasi yang telah dibagikan pada malam hari ini.
1: Terima
0: semoga
1: kasih.
0: Perbincangan ini bisa membuka mata kita bahwa perlindungan perempuan dan anak itu bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Baik, pendengar, mari kita mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, sekolah, tempat kerja dan komunitas, untuk menciptakan ruang yang aman, saling menghormati dan bebas dari segala bentuk kekerasan, karena perempuan yang berdaya dan anak yang terlindungi adalah pondasi bagi lahirnya generasi yang sehat, kuat dan juga berkualitas. Baik, saya Maria Immaculata bersama Mas Irfan Maulani pamit, kita akhiri untuk perjalanan kita di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Dewi,
1: terima kasih
0: Maya, terima kasih juga untuk Mbak Latifa. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota

0: tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru-SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
4: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
3: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
6: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
5: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2020

0: kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami

0: bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini di-split banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
3: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
4: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
5: Mohon izin, pernah.
4: Pernah.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
7: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
5: Tidak ada.
7: Yang kami mulia.
4: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
7: Baik, Yang Mulia.
4: Seperti itulah.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
8: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
6: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
10: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
9: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesangan banjir, fasilitasnya nggak perkara semua kan. Terus senyai lebih besar. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami betul kasih banyak lagi supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
9: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Ya.
12: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
9: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
15: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan. Oh.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
17: Ini laga final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
16: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
13: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
18: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
19: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
18: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
19: Habis malam ini.
18: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
13: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Imakulata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Paul. Untuk suasana malam yang damai ini ya, yang lagi istirahat, selamat istirahat untuk Anda. Dan Pro 1 RRI Paul masih juga menemani dalam suasana malam ini di program Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya saya juga masih berikan kesempatan untuk Anda yang mungkin masih ingin bergabung untuk bisa request untuk lagu-lagu hits Indonesia malam ini. Seperti yang baru saja kita dengarkan tadi, ada lagu dari Yofi and the Nuno yang judulnya itu adalah Menjaga Hati. Semoga masih tetap terjaga hatinya, dan malam ini yang masih terjaga juga matanya. Masih terjaga matanya, belum bisa tidur ya. Oke lah, gak apa-apa ya. Selamat menikmati lagu-lagu yang dihadirkan di Pro 1 RRI Malu. Kita sudah tersambung dengan menelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya, baik. Selamat malam ini. Dengan siapa, di mana? Suaranya kecil.
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh ya, baik. Maya di Gorontalo. Silakan ini, Mbak Maya. Boleh dibesarkan suaranya, Mbak Maya? Saya nggak bisa dengar ini. Lagunya siapa?
1: Lagu dari Vidi Aldiano yang judulnya Nuansa Bening.
0: Nuansa Bening dari Vidi Aldiano ya. Oh ya, oke, baik.
1: Oke, makasih Mbak. Saya sebarang keluarga tercinta. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah bergabung malam ini. Yuk, yang berikutnya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Pada kecil-kecil malam. Semua suaranya nih ya. Ya, halo.
2: Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oh ya, Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Siap untuk Ibu Ella ya.
2: Ya.
0: Oke, silakan Bu Ella. Tuh,
2: tidur dengar-dengar lagu yang Mbak Marini putar.
0: Oh. Oke. Silakan ini Bu Ella.
2: Cakrakan Kekasih Bayangan boleh?
0: Kekasih Bayangan. Oke, ya. Boleh.
2: Makasih banyak Marin.
0: Oke, sama-sama ya. Selamat malam kembali Bu Ella. Cakrakan dengan Kekasih Bayangan, lagunya sudah direkam sama Ibu Ella malam ini. Kalau masih ada silakan untuk satu lagi, silakan ya. Lagu-lagu hits Indonesia malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, betul.
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, betul. Baik. Ibu Mas Pas silakan.
1: Lagunya Dadali.
0: Lagunya Dadali apa judulnya?
1: Di Saat Aku Pergi.
0: Di Saat Aku Pergi ya. Oke. Baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada 3 lagu nih yang sudah Anda request. Di antaranya ada Vidi Aldiano, ada Cakrakan, ada Dadali juga.

0: Baik, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Silakan Anda masih bergabung lagi di lantauan kami 0811 456 03 908. Ayo silakan bisa kembali bergabung malam hari ini. Program kita sekali lagi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Sudah ada yang bergabung? Oke, kita coba terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Benar, Ruang Rindu. Haha. Betul sekali, dari siapa di mana nih?
1: Biromaru.
0: Biromaru dengan siapa?
1: Putra.
0: Pak Putra, oh ya baik. Silakan ini Pak Putra.
1: Kangen Band, boleh?
0: Lagunya Kangen Band. Judulnya apa ini Pak Putra?
1: Sudah ku bilang. Sudah ku bilang.
0: Kangen Band, ada nggak itu sudah ku bilang ya?
1: Ada.
0: Bentar saya lihat dulu Kangen Bandnya ya. Sudah ku bilang. Kangen Band atau Armada bukannya?
1: Armada kan? Itu Kangen Band itu.
0: Yakin Kangen Band? Bentar saya lihat dulu lagunya kalau ada ya. Semoga nggak salah ini.
1: Kalau barangkali Armada sudah ada jadi.
0: Armada belum ada sih.
1: Mana kalau bawahnya Armada saja. Belum Armada yang ada sudah kubilang itu aja.
0: Bentar saya lihat dulu kalau ada Kangen Band ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Oke,
0: baik, terima kasih. Oke. Ini suaranya pada kecil-kecil semua ya. Line telepon mesti diguna lagi nih. Ayo yang masih ingin bergabung malam ini. Kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kalau masih ada saya tunggu Anda di sini pendengar. Kalau enggak ada saya mau kasih lagu dulu. Sebelum

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada lagi nih yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu, selamat malam. Dari siapa, di mana? Siapa?
1: Pandere dengan siapa namanya? Halo.
0: Iya, siapa tadi namanya?
1: Anita dari Pandere.
0: Anita.
1: Anizar.
0: Anizar. Oh, Anizar. Oke, okay, yeah. Baik. Silakan Anizar.
1: Lagunya Samson.
0: Lagunya Samson. Oke. Samson judulnya apa ini Anizar?
1: Lagunya apa?
0: Hmm?
1: Kenangan yang terindah.
0: Oke, baiklah, kenangan terindah.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Dengan Marini.
1: Oh, Marini.
0: Salam
1: kenal Marini.
0: Iya, sama-sama salam kenal kembali.
1: Iya, terima kasih Mbak Marini.
0: Oke, siap, terima kasih. Waalaikumsalam, masih ada lagi. Kita coba dengarkan dulu berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam juga Ruang Rindu. Siapakah di sana?
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, betul.
2: Dengan Bu Yanti, Mbak.
0: Oh iya, Bu Yanti mau dengerin apa nih lagunya?
2: Lagu pop Indonesia ini.
0: Betul.
2: Kecerpen yang terdalam.
0: Yang terdalam.
2: Iya.
0: Yo, nanti sebentar lagunya ya.
2: Terima kasih Mama Rindu.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih. Ada yang terdalam ya. Baik, masih ada lagi boleh ya. Silakan, saya masih memberikan kesempatan untuk Anda malam hari ini. Yang berikutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum Mama Rindu.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu.
0: Betul, Ruang Rindu. Silakan ini Bos Marani.
3: Iya, lagunya Ariel.
0: Sudah ini Ariel yang terdalam, ganti dulu.
3: Seventeen.
0: Seventeen judulnya?
3: Menemukanmu.
0: Menemukanmu dari Seventeen, oke lah.
3: Iya, makasih Mama Rini.
0: Siap, terima kasih ya, sama-sama. Thank you.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin

0: Baik, di menit-menit akhir perjumpaan kita di Ruang Rindu kali ini ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang
1: Halo,
0: Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Rini.
0: Halo, Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: iya,
1: Lagu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, benar. Aduh
1: ya, teratirnya suaranya.
0: Iya, harus begitu ya. Gimana nih Bu Hani?
1: Kabar baik.
0: Kabarnya baik ya, luar biasa.
1: Belum tidur.
0: Hah? Belum tidur?
1: Belum.
0: Okelah. Oke, walaupun belum tidur masih tetap mendengarkan Pro 1 ya, Bu Hani ya.
1: Pro 1 ya.
0: Mm-mm. Baiklah, mau dengerin apa lagunya Bu Hani?
1: Lagunya Takut Hari Lasso bisa?
0: Lagunya Ariel.
1: Ari Lasso, Arti Cinta.
0: Judulnya? Arti Cinta.
1: Arti Cinta.
0: Oh iya, boleh.
1: Boleh. Makasih Mbak Rini.
0: Siap.
1: Salam sehat.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani ya, yang ada di mana? Di Tulo. Kalau masih ada, silakan masih boleh bergabung lagi. Untuk malam ini yang belum pada tidur, kita mengganggu ya, mengganggu yang belum tidurin. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Siapa nih? Ibu Asri ya? Baik, Ibu Asri ya. Silakan Ibu Asri ya, mau dengerin apa lagunya?
2: Republik boleh.
0: Republik judulnya apa?
2: Nama kau itu.
0: Hanya kau yang tahu. Hah? Hanya ingin kau tahu begitu ya. Iya. Oke lah. Baik, terima kasih Ibu Asri ya ini. Suaranya agak-agak gimana gitu, tapi enggak apa-apa ya. Saya sudah mendengarkan apa lagu yang sudah direquest sama Ibu Asriya yang ada di Tombol Tutu. Dan baik pendengar, sekaligus ini menutup perjumpaan kita kali ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Satu jam ke depan nanti Anda bisa mendengarkan lagu-lagu sebagai penghantar suasana tidur Anda malam hari ini. Saya Marini bersama Irfan pamit dulu ya. Kita berpisah, nanti jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya di edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 melalui pemancar FM 90,8, serta Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi untuk pagi hari ini di edisi siar Jumat 17 Juli 2026. Kembali hadir RRI Palu melalui siarannya untuk pagi hari ini, dan yang bertugas untuk menemani Anda saya Mikael Sumjawas bersama dengan rekan teknik ada Edi, di mana kami akan mengawal siaran RRI dari pukul 5 sampai dengan pukul 11 siang nanti. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa rangkaian program acara, dan untuk pagi hari ini juga kami sampaikan bahwa untuk siaran Mutiara Pagi kita akan disiarkan secara berjaringan, dan untuk itu pendengar Pro 1 kami berharap tentunya Anda bisa mengikuti rangkaian program-program acara yang kami hadirkan dari awal sampai dengan tuntas kebersamaan kita nanti di siang hari. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran melalui pengajian yang akan dibawakan oleh kori kita Abdul Malik SPDI, Surah Al-Baqarah ayat 266 sampai dengan 267, dan akan dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu bernuansa Islami sembari menanti siaran berjaringan Mutiara Pagi Islami untuk pagi hari ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika,

0: Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
1: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
2: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
1: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
3: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
4: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
4: "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
4: "Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa."
0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
3: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
5: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi.
6: Pendengar Pro 1 RRI Palu, untuk selanjutnya kita akan menuju RRI Mamuju untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami berjaringan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Indah kembali hadir di Mutiara Pagi berjaringan Sukorwil 4 Nusantara yang kali ini disiarkan dari RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, kali ini Mutiara Pagi berjaringan hadir dengan tema menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat, pendengar. Dan yang kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan bahwa ukhuwah merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Dan juga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan telah hadir pagi hari ini narasumber kami, yaitu Ustadz Samsul Alam Arsyad SSI. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
8: Alhamdulillah sehat, diberikan nikmat Allah masih bisa bangun dari tidur.
7: Iya, alhamdulillah. Nah Ustadz, berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa itu makna dari ukhuwah dan kerukunan ini dalam perspektif Islam ini, Ustaz?
8: Ya, terima kasih. Kita merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, saya mulai dulu dengan mukaddimah dan menyapa para pendengar di mana saja berada yang mengikuti program kita Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan peran kita masing-masing dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10 di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu sendiri. Apa itu ukhuwah? Kalau dalam bahasa Arab akar katanya itu a dan kha, yaitu akhun dalam kata benda. Akhun itu berarti saudara, saudara laki-laki. Al-Quran ini tidak sempit dalam pemanaan secara terminologi saja, dari segi bahasa saja, tapi dari segi istilah para ulama kita ini mengembangkan, seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menerjemahkan bahwa kata akhun ini bisa bermakna kepedulian, ya, kedekatan dan kepedulian. Dan rukun itu lahir dari sebuah kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai, seolah-olah ada jaminan di antara kita saling menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang, menyala karena tidak ada korsleting, tapi bisa masalah karena ada korsleting. Hidup kita ini sering masalah karena cara berpikir kita yang kemudian terimplementasi dalam interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan baik kalau dari cara berpikir kita memanai akhun itu sangat egoistik. Ya, di mana egoismenya? Bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu, hanya seputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan ada nasemannya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah. Jadi persaudaraan sesama seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan sesama karena manusia, dan persaudaraan karena sebangsa, setanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan lagi kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwah Islamiyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahadu akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persaudaraan itu dalam konteks akidah. Jadi siapapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jadi jangan kita melihat bahwa saya berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya. Simbolitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan seseorang, baik suku, agama, maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam. Jadi jangan, Islam sangat melarang untuk memandang perbedaan itu dengan melihat latar belakang kehidupan atau asal-usul manusia. Kalau dia sudah pakai peci, masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan, melangkah menuju ke masjid, itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana peran laki-laki menjaga atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah. Ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan asbabul nuzul dari waqarrafna fi buyutikunna wala tabarrajul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja. Tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara person kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Kalau tidak mengenal diri sendiri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing, ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi. Memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan, ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka, sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas, bahwa kita skala prioritasnya kalau saya satu kitab dengan dia, maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Secara internal Islam boleh dikata kita sangat mendekati, diharamkanlah kita ini melakukan perbedaan pengutak-utakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu yang banyak ini menjadikan engkau bercerai-berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita sering melakukan silaturahim. Yang ketiga, menyiapkan waktu kita untuk melakukan kerja bersama. Atau dulu istilahnya gotong royong ya.
9: Kerja bakti begitu.
8: Kerja bakti. Kalau sekarang gotong royong ini agak susah. Ya, karena kenapa? Kesibukan manusia itu semakin meningkat. Itu dari aspek ukhuwah Islamiyah. Itu jadi dasar untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan itu, bagaimana dulu memahami konsep ukhuwah itu sendiri. Saya betul-betul terkesima dengan pendapat bapak kita, apa ulama kita, Profesor Dr. Quraisy Shihab, bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan di mana dilatar belakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena sehebat bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian, nah bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini? Dengan egonya masing-masing, kemudian tidak punya lagi, seolah tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid. Ya, pokoknya saya mau sapu ratakan. Kenapa? Karena sifat sisi kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah lewat dengan sholat jamaah. Karena di sholat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah, di situ ada nilai sosialnya, humanistiknya, bagaimana kita berhubungan kepada jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Yang saf di depan tidak melihat ini yang harus duduk di depan atau berdiri di depan adalah yang punya kekayaan di atas 1 miliar, atau yang datang gubernur tiba-tiba harus dikasih padahal sudah masuk rakaat kedua. Minggir. Kenapa? Ada Pak Gubernur yang harus duduk berdiri di belakang imam. Kan tidak seperti itu diajarkan. Begitu kita berhadapan kepada Tuhan, maka semua sama di hadapan Tuhan.
7: Baik, untuk tadi mukadimah yang sudah diberikan oleh Ustadz ini memang sudah mulai terlihat Ustadz ya, bahwa memang ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443, dan sudah ada penelpon yang mau bergabung, Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Pak Salman di Galung Lombok.
7: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
9: Assalamualaikum Pak Kiai.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum Pak Kiai.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Menarik sama pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai, ada beberapa yang tadi saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai, bahwa kesejatian. Jadi pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan kesejatian diri? Bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu? Kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup, berarti juga ada perjalanan hidup. Saya tolong digambarkan sebagai apa tujuan hidup yang sesungguhnya, dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu. Makasih Pak Kiai.
8: Sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
8: Jati diri,
7: betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa ini Ustadz, silakan.
8: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya, di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seseorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian, menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. lagi memainkan perannya sebagai operator. Jadi semua akan bernilai ibadah, saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu, tetapi proses kehidupan, apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan? Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah manusia tidak punya hak untuk merubah? Manusia tidak punya kekuasaan sedikit pun kalau dia sudah mengenal jati dirinya, sesungguhnya hakikat dirinya dan tujuan hidup itu sendiri, maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insania, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dan semuanya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang sedang berjalan ke dalam dirinya untuk membuka setiap lembaran-lembaran, memberikan ada catatan-catatan dari setiap balik lembaran itu, membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk mengenal siapa sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat. Jauh kita bisa dekat melihatnya karena menggunakan alat keker. Tetapi ada alam bagian, alam semesta yang tidak akan didapat oleh mata zahir kita dengan menggunakan teknologi apapun itu. Itulah perjalanan spiritual, perjalanan moral ke dalam diri kita sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta zahir ini.
7: Masya Allah, ya betul sekali Ustaz ya. Kalau misalkan kita memang ada penglihatan yang memang bisa terlihat secara kasat mata, dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri, moral, seperti itu Ustaz ya. Nah, kalau untuk ini Ustaz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustaz?
8: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Dan penguatnya tadi pembuka dia fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah sedang menghadirkan. Dan pandanglah bahwa Allah sedang datang memberikan pelajaran bagi saya atau memperlihatkan hakikat diri saya. Seumpamanya saya lagi bermasalah dengan host, lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Sedang Allah perlihatkan, hey Samsul, kamu lagi begini, ada bagian dari sisi jati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sesungguhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang terselubung dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
10: Iya.
11: Sebagai cerminan.
10: Sebagai cerminan bahwa makanya saya katakan kesadaran jati diri.
11: Iya, betul.
10: Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Kan yang begitu kan sulit ya.
11: Iya, betul.
10: Sulitnya karena kita maka kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafa nafsaka. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghisap. Jadi penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Qur'an pertama ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Ya. Jadi ikra ini mau dibawa kemana saja konteksnya. Dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Qur'an dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas. Termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka dahulunya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Itulah ma'rifatullah, mengenal Tuhan, sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Kan ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya, tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya.
11: Betul.
10: Memang berat dan sulit ya, karena kenapa kita akan terhijabi dengan akal kita, dengan keintelektualitasan kita, dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi, itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
11: Betul. Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini nih bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustadz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustadz ya, tapi memang mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap dulu diri sendiri seperti
10: menghisap
11: apa
10: diri sendiri.
11: Kita ini ya. Dan Ustadz, ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini, adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini Ustadz?
10: Iya, pesan pertama ta'aruf, saling kita mengenal. Kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita. Maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi jangan dulu buru-buru perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri. Karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Ada kisah seperti ini menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
11: Sisa kurang lebih 4 menit Ustaz.
10: 4 menit.
11: Ya.
10: Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi ya. Ya. Itu yang terakhir takaful. Itu takaful itu adalah merasa saling kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kisahnya seperti ini. Ada tiga makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Suatu waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak disimbolkan sebagai sifat jelek karena dia membawa hasad, penyakit iri, dengki. Suatu waktu karena dia juga ingin seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi, tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa ini ada beban di punggung saya ini. Burung elang tidak membalas dan menjatuhkan burung gagak. Tapi dia berusaha dengan kemampuannya fokus di tingkat tinggi. Terbang menjulang tinggi karena dia tahu burung gagak punya batasan ketinggian. semakin ke atas semakin kehabisan oksigen burung gagak, akhirnya jatuh sendiri tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain, apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah, ini akidah, agak tasawuf sedikit, jangan pernah menggantungkan harapan kesuksesan kepada orang lain, karena dia makhluk. Kembalikan kepada Tuhan, dengan kesuksesan itu gambarannya lebih luas lagi, aktualisasinya adalah jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita, tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurusi keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita singkap, kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu kadarnya. Pesan ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasad inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai, karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati, karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang. Karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
11: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sukarwil 4 Nusantara. Kalau gitu, saya Indah dan narasumber saya Ustadz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau screening untuk anak sekolah, nanti puskesmasnya yang akan datang ke setiap sekolah setiap tahun ajaran baru.
2: Target MMD sekarang cukup unik karena lokasinya itu ada di Blok MBL. Ini yang pertama juga, kemudian pembuatan jalan akses juga.
3: Kalau untuk pertanian sigi, cuaca panas begini, yang mati, Pak. Kendala air. Iya, akhir Juni setiap ada hujan itu sampai Juli ini.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit, maksud kami berbagai penyakit. Kodim 1311 Morowali saat ini mulai melaksanakan sejumlah program pembangunan melalui TNI Manunggal membangun desa periode tahun 2026. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Pendengar Pro 1, untuk informasi di awal yang kami hadirkan untuk Anda, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh Iksan Setiadi.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Laboratorium Kesehatan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang saat ini sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan deteksi dini penyakit menular maupun penyakit kronis agar dapat segera ditangani. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka, kepada RRI menjelaskan bahwa screening kesehatan untuk anak sekolah telah berjalan secara rutin setiap tahun ajaran baru dan dilaksanakan langsung oleh puskesmas. Sementara untuk pemeriksaan khusus diberikan kepada ibu hamil sebagai langkah memperkuat kesehatan maternal dan mencegah risiko komplikasi.
2: Kalau screening untuk anak sekolah, itu nanti puskesmas yang akan datang ke setiap sekolah setiap tahun ajaran baru. Dan kalau untuk pemeriksaan khusus, itu ditujukan untuk ibu hamil. Nah, yang kita lakukan di sini sudah berjalan saat ini semuanya di Sulawesi Tengah ini. Cuma mungkin untuk cek kesehatan gratis yang ulang tahun itu kita masih perlu ditingkatkan lagi keikutsertaan masyarakatnya. Karena Sulawesi Tengah itu masih kurang ya, dalam artian belum, lebih banyak yang masih belum melakukan cek ketimbang yang sudah melakukan cek. Jadi kita berharap masyarakat ini antusias untuk melakukan cek kesehatan gratis. Siapa tahu belum dapat infonya melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap bisa melakukan cek kesehatan gratis di fasilitas terdekatnya karena gratis.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palu, Novi, mengaku mendukung program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, layanan tersebut sebaiknya terus diperluas dan dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memantau kondisi kesehatannya sejak dini.
3: Tapi permintaan kami kan tadi kayak disampaikan oleh dokter-dokter tadi, katanya untuk apa, menyejahterakan kesehatan rakyat kan, kesehatan bersama. Kalau boleh lah, jangan nanti ada ulang tahun atau apa, tiap bulan lah, toh supaya masyarakat kita sehat kan, kayak berani sehat apa semua dari program Pak Gubernur. Mudah-mudahan ya selalu diperhatikan masyarakat.
1: Lebih lanjut, Rizka menegaskan bahwa layanan cek kesehatan tidak harus menunggu momen tertentu. Warga bisa memanfaatkan waktu kapan saja selama fasilitas kesehatan menyediakan layanan tersebut. Ia berharap melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan.
0: Dinas Kesehatan Kota Palu mengajak masyarakat khususnya kelompok usia produktif untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang disediakan oleh pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan sebagai upaya mendeteksi dini penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan juga diabetes mellitus. Menurutnya, kedua penyakit tersebut menjadi fokus pemerintah karena termasuk dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan, sekaligus memiliki resiko komplikasi yang dapat menyerang berbagai organ tubuh apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini.
4: Program pemerintah juga fokus pada dua penyakit yang tidak menular ini, hipertensi atau orang bilang tekanan darah, sama diabetes mellitus atau penyakit gula. Ini bisa dicegah sejak dini. Makanya program pemerintah ada namanya sekarang cek kesehatan gratis pada semua usia, apalagi pada usia-usia produktif, ya. Umur 15 sampai 59. Silakan mau cek untuk dua ini. Kenapa dua ini jadi fokus, termasuk dia dalam SPM, standar pelayanan minimal, targetnya dua ini, DM dan hipertensi. Karena dua penyakit ini Ini komplikasinya justru kemana-mana dia. Gula ke ginjal, hipertensi ke jantung, kan. Seperti itu. Bagaimana cara menjaganya? Perilaku hidup bersih dan sehat sekali lagi.
0: Rohmat menambahkan, deteksi dini melalui cek kesehatan gratis harus diikuti dengan perubahan pola hidup sehat agar resiko penyakit tidak menular dapat ditekan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, serta menghindari kebiasaan merokok dan perilaku tidak sehat lainnya. Menurutnya, masyarakat yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes dalam keluarga juga perlu lebih waspada karena memiliki faktor resiko lebih tinggi melalui deteksi dini dan juga penerapan gaya hidup sehat. Dan diharapkan angka kasus penyakit ini tidak menular, maksud kami, di Kota Palu dapat terus ditekan. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube, Puskesmas Ampana Timur Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan peran mengedukasi masyarakat demi mengubah mindset warga untuk mengutamakan pencegahan penyakit sebelum sakit. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan Kepala Puskesmas Ampana Timur, Nimade Lydia.
5: Selamat pagi Ibu Kapus, terkait dengan cek kesehatan gratis mengubah budaya pengobatan menjadi pencegahan.
6: Jadi Kementerian Kesehatan sekarang ini menerapkan transformasi di bidang kesehatan, salah satunya yaitu upaya promotif dan preventif, artinya meningkatkan upaya pencegahan terhadap penyakit. Sehingga program prioritas Presiden salah satu adalah CKG atau cek kesehatan gratis. Nah, Puskesmas Ampana Timur sendiri, di mana yang kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
5: Iya, Ibu Kapus, lalu bagaimana Puskesmas memposisikan kapasitasnya sebagai tempat pengobatan, Ibu?
6: Nah, Puskesmas Ampana Timur sekarang posisinya bukan cuma tempat berobat, sama seperti di Posyandu. Tetapi kami menjadi pusat pencegahan lewat program sekarang cek kesehatan gratis, di situ ada screening, kemudian di posyandu ada screening, ada imunisasi itu sendiri kan adalah upaya promotif preventif, mencegah sebelum masuk virus-virus yang berbahaya.
5: Kemudian Ibu, ada tidak program seperti edukasi kesehatan, kunjungan ke rumah-rumah warga?
6: Kami juga ada edukasi atau promosi-promosi kesehatan, germas gerakan masyarakat hidup sehat. Juga kegiatan seperti kunjungan rumah, itu adalah pendekatan keluarga, petugas kunjungan rumah buat deteksi dini, promotif preventif, dan mencegah faktor-faktor resiko.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
1: Pendengar, mewujudkan kemanunggalan TNI Kodim 1311 Morowali saat ini mulai melaksanakan sejumlah program pembangunan melalui TNI Manunggal Membangun Desa periode tahun 2026. Laporan selengkapnya Nita Surbakti.
2: Mendukung percepatan pembangunan daerah, TNI kembali melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, di mana untuk Kodim 1311 Morowali akan dipusatkan di Pulau Umbele. Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirair menegaskan, TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Diakui pelaksanaan TMMD ini sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia, khususnya membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta memberantas kemiskinan. Ia menjelaskan TMMD ke-129 difokuskan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas antar desa, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi kemasyarakatan.
3: Nah, target TMMD sekarang cukup unik karena lokasinya itu ada di pulau, ya, Pulau Umbele. Ini yang pertama juga, kemudian pembuatan jalan akses juga. Ini pertama karena membawa alat berat, kemudian posisinya juga sulit medannya. Jadi ini hal yang pertama selama bertahun-tahun ya. Akhirnya kita bisa menyerap mahar itu. Kemudian juga sasarannya beragam. Jadi dimulai dari sasaran sesuai dengan koordinasi dengan Pemda, itu adalah pembukaan jalan yang cukup masif ya di sana, dan rambat beton yang kita jalankan untuk ekonomi masyarakat, terutama di sana banyak kelapa tapi tidak bisa dipanen. Jadi setelah kita buka jalan, berarti ada ekonomi yang naik, yang bertambah dari sisi mobilisasi, distribusi, sampai dengan hilirisasinya nanti kita pikirkan.
2: Lebih lanjut, Dandi menjelaskan seluruh program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TNI, pemerintah Kabupaten Morowali, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Dandim juga mengajak seluruh masyarakat Pulau Umbele untuk ikut berpartisipasi aktif dan bergotong royong selama pelaksanaan TMMD serta menjaga seluruh hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan TNI dapat mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Morowali.
1: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mengimbau untuk mewaspadai kekeringan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Yang mati, Pak. Kendala air.
5: Kondisi cuaca yang tidak menentu melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani, seperti yang dialami Pak Heri, salah seorang petani di Kabupaten Sigi yang mengeluhkan berkurangnya pasokan air untuk mengairi lahan pertaniannya. Ia menuturkan, sejak akhir Juni hingga saat ini di wilayahnya belum turun hujan. Namun demikian pihaknya tetap berupaya produktif dengan memanfaatkan air dari air sungai setempat.
4: Kalau untuk pertanian Sigi, cuaca panas begini, woi, yang mati, Pak. Kendala air. Pokoknya akhir Juni. Iya, akhir Juni sudah ada hujan itu sampai Juli ini. Makanya rumput di kebun di anu ini biar cuma di

0: Dan ini ada tempat-tempat yang harus diwaspadai, terutama di wilayah Banggai, Luwuk dan sekitarnya, kemudian Tojo Una-Una, Morowali Utara bagian utara, ini akan mengalami curah hujan yang sangat minim sekali. Dan juga curah hujan rendah antara 20 sampai 50 mm ini merata di Kota Palu, Sigi, Poso, Donggala, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, dan di sebagian wilayah Kepulauan Banggai.
1: Menyikapi kondisi cuaca panas karena minimnya curah hujan, Asep Firman menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak serta dapat mewaspadai terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sulawesi Tengah mencatat 714 kasus kekerasan sepanjang tahun 2025 yang dinilai masih menjadi fenomena gunung es. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Sulawesi Tengah mencatat ratusan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, jumlah kasus yang tercatat mencapai 714, di mana 35 diantaranya merupakan kasus berulang. Kepada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, Diana Adam Patalau menuturkan bahwa dari angka tersebut, kasus kekerasan seksual mendominasi hingga 37%, disusul oleh kekerasan dalam rumah tangga. Meski angka laporan di Sulawesi Tengah cukup tinggi, namun dirinya mengakui jumlah real di lapangan diprediksi jauh lebih besar, bagaikan fenomena gunung es. Ia menyebut, masih banyak korban kekerasan yang enggan bersuara akibat berbagai faktor.
4: Banyak kasus dilaporkan karena yang pertama mungkin karena kembali budaya aib, malu, itu konstitusi keluarga. Kemudian juga masyarakat belum tahu lapornya di mana. Kemudian juga masyarakat juga bingung, kurang respon, tidak peduli dengan kekerasan terjadi di sekitarnya. Nah itu, kemudian mungkin belum ada lembaga layanan di tingkat ada perpanjangan dari UPTPPA kabupaten kota. Bisa juga itu menjadi konsumsi keluarga rumah tangga dan tidak untuk dipublish. Itu mengakibatkan tidak terespon ya.
3: Guna meningkatkan kepastian hukum kepada korban, sekaligus meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat, Dinas P3A Sulawesi Tengah telah menggencarkan berbagai upaya preventif. Di antaranya, dengan memasifkan sosialisasi regulasi payung hukum, seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan relawan di tingkat akar rumput untuk mencegah kekerasan di tingkat desa. Selain itu, Diana Adam Patalau juga berharap kedepannya layanan one-stop service atau layanan satu pintu untuk korban dapat segera hadir di Sulawesi Tengah guna memberikan pendampingan yang komprehensif dan memulihkan psikologis atas rasa trauma yang dialami korban.
2: Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter generasi yang berintegritas dan anti korupsi. Nilai tersebut tidak hanya diajarkan di bangku sekolah, tapi harus dimulai ditanamkan sejak anak berada di lingkungan keluarga. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
5: Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak belajar mengenal nilai-nilai kehidupan. Kebiasaan berkata jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain menjadi bekal utama dalam membentuk karakter anak sebelum diperkuat melalui pendidikan di sekolah. Guru SMP Negeri 4 Palu Iwayan Dharma menilai, keluarga memiliki peran yang paling mendasar dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, orang tua merupakan teladan pertama bagi anak, sehingga sikap dan kebiasaan yang ditunjukkan di rumah akan lebih mudah ditiru dibandingkan sekadar nasihat. Karena itu, pembiasaan bersikap jujur sejak kecil menjadi langkah penting untuk mencegah tumbuhnya perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas di masa depan. Wayan menjelaskan, pendidikan kejujuran tidak harus dilakukan melalui cara yang rumit. Orang tua dapat memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengajarkan anak mengakui kesalahan serta berani berkata jujur, meski harus menghadapi konsekuensi.
6: Untuk mengantisipasi generasi muda anti korupsi, intinya kita harus mendidik anak-anak kita dari usia dini ya, untuk membiasakan mereka buat jujur. Itu pendidikan ini kita mulai dari pendidikan keluarga yang paling utama. Oleh karena itu, memang pendidikan keluarga yang sebenarnya paling utama menjadi landasan dasar kita untuk menciptakan karakter generasi kita yang berani jujur itu gitu.
5: Lebih lanjut, Wayan menegaskan korupsi pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dapat berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengabaikan kejujuran. Karena itu, sinergi antara keluarga dan sekolah menjadi kunci dalam membangun generasi yang berintegritas, sehingga nilai kejujuran tidak hanya dipahami sebagai pelajaran, namun juga menjadi budaya.

0: daya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Wakil Bupati Tojo Daudau melakukan sidak terhadap progres pemutakhiran DTSN pada sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
3: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami cerita benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa tadi alasan jaringan. Kita tidak pakai alasan jaringan. Pulau ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
2: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Kepolisian Resor Tojo Una-Una melalui Satpol Airut mengoptimalkan patroli Bimas Air sebagai bentuk pencegahan illegal fishing di Kepulauan Togean.
4: Pemerintah daerah Tojo Una-Una dan sejumlah instansi terkait lainnya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan dan merusak ekosistem laut Kepulauan Togean. Aksi-aksi nakal oknum yang tidak bertanggung jawab tidak hanya sebatas illegal fishing, tetapi juga destruktif. Menyikapi hal ini, Kepolisian Resor Tojo Una-Una berkomitmen melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Togean. Seperti yang diungkapkan PS Kasat Polairut Polres Tojo Una-Una, Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya mendukung pengawasan illegal fishing Kepulauan Togean dengan mengintensifkan patroli Bimas Air. Himbauan-himbauan serta mengaktifkan giat polisi penolong warga pesisir.
5: Langkah-langkah yang kita lakukan dari Satpol Air Polres Tojo Una-Una terkait dengan pengawas illegal fishing atau penyalahgunaan bom ikan dan sebagainya adalah melakukan laksanakan patroli di wilayah kepulauan. Kita melakukan Bimas Air, imbauan-imbauan. Tiap hari kita lakukan itu, karena tiap hari anggota melaksanakan patroli untuk jangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Baru kita prioritaskan juga polisi penolong. Tiap hari juga membantu masyarakat pesisir.
4: Luasnya kawasan perairan Kepulauan Togean menjadi tantangan bagi Satpol Airut Polres Touna dalam pengawasan. Kendati demikian, tutur Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya berkolaborasi dengan Polsek Una-Una, Polsek Wakep, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa se-Kepulauan Togean, beserta kelompok-kelompok nelayan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing dan destruktif di perairan Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Mikalsum Jawas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Nesa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Terima kasih, Anda masih terus bersama dengan kami melalui siaran RRI Pro 1 dan pendengar sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah yang saat ini telah masuk ke musim kemarau, dan ini ditandai dengan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Ini juga merupakan pantauan dari BMKG, Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu, yang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kekeringan. Dan kita harapkan kondisi kekeringan ini bisa diantisipasi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat tentunya tidak boros-boros air. Gunakan air seperlunya, kalaupun hal ini sudah memang harus terjadi ya, di mana kondisi ataupun juga kemungkinan adanya cuaca ekstrim dan ini mengakibatkan yang namanya ataupun kondisi cuaca kering gitu ya, atau kondisi panas. Nah, ini mungkin perlu diwaspadai dan juga diantisipasi. Untuk kita masyarakat dihimbau sekali lagi mewaspadai kekeringan dengan berbagai cara dan juga tentunya hal-hal yang bisa menjadi pengamanan gitu ya untuk stok air kita. Namun pagi hari ini nampaknya pagi kita sekarang sudah pukul 7, namun cuaca masih seperti pukul 6 ya. Apakah ini pengaruh karena Umi dalam studio? Enggak juga ya, tapi tetap seperti itu. Kondisinya di luaran sana tampak mendung. Apakah ini akan pertanda hujan? Kalaupun hujan, alhamdulillah. Setidaknya beberapa hari kemarin ya, cuacanya cukup panas. Masya Allah, tabarakallah. Sampai dengan panasnya itu banyak hal yang juga tentunya dirasakan efeknya ya. Di antaranya mungkin ada yang sempat flu ya, kemudian juga batuk seperti Umi hari ini, dari kemarin sih sebenarnya ya. Kondisi suaranya ini bukan karena habis karaokean atau habis konser, enggak ya. Enggak lagi konser dan juga enggak lagi karaokean ya. Ini karena mungkin ya bisa jadi karena imunnya yang kurang fit ya, sehingga yang namanya radang tenggorokan itu menyerang. Oke. Yang pasti semua diharapkan atau tentunya masyarakat Kota Palu bisa tetap menjaga kondisi kesehatan. Hari ini penerapan work from home ya, sehingga tentunya lebih memudahkan dan juga lebih fleksibel waktunya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan ataupun tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tetap ya, hitungannya hari ini kerja bukan libur ya. Dan juga tentunya untuk masyarakat yang masih beraktivitas, cukup ramai nih di seputaran Jalan Kartini lampu merah bagian atas ya, di depan RRI. Kalau dipantau dari studio, karena kebetulan studio kita hanya dipisahkan dengan kaca ya, jadi kelihatan jelas nih kondisi di luaran sana seperti apa. Oke. Selamat memulai aktivitas Anda, selamat pagi, dan selamat menikmati cuaca pagi hari ini yang diwarnai dengan gerimis-gerimis manja ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat tentunya untuk melakukan berbagai aktivitas yang sudah Anda planningkan untuk hari ini. Dan komentar juga opini Anda di sesi Palu Menyapa tanggapan pendengar, kami akan menghadirkan topik cek kesehatan gratis, ubah budaya pengobatan ke pencegahan. Kalau biasanya ya, kami hadir melalui sebuah topik yang berkaitan dengan olahraga. Ini juga ada kaitannya dengan olahraga, yaitu kesehatan. Nah, bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan dan menjadikan cek kesehatan gratis ini sebagai budaya untuk menjaga kondisi tubuh kita. Tentunya kami berharap Anda bisa memberikan tanggapan ataupun juga masukan Anda terkait dengan cek kesehatan gratis yang bisa mengubah budaya pengobatan ke pencegahan, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati.

0: Ayo makan, Nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adi gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkat.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, covid, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang kayak ini, ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda aspiratif, komunikatif, solutif. Kopi Anda. Di program Masa 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kami mengajak untuk pendengar bergabung di segmen komentar dan juga opini Anda. Pada Kopi Anda Palu menyapa di pagi ini menghadirkan topik cek kesehatan gratis, ubah budaya pengobatan ke pencegahan. Karena selama bertahun-tahun pola perilaku kesehatan masyarakat ini masih didominasi pendekatan kuratif, yakni dimanfaatkan, maksud kami ya ini memanfaatkan layanan kesehatan ketika tubuh telah menumbuhkan atau menunjukkan gejala sakit atau penyakit. Dan akibatnya berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, kemudian juga diabetes ya, penyakit jantung sampai dengan gangguan ginjal ini kerap terlambat terdeteksi. Dan kondisi ini tidak hanya memperbesar risiko komplikasi tetapi juga meningkatkan beban pembiayaan kesehatan bagi individu maupun negara. Padahal pemeriksaan kesehatan secara berkala ini menjadi salah satu yang penting untuk mendeteksi faktor risiko sejak dini hingga penanganan dapat dilakukan lebih efektif. Nah, ada program cek kesehatan gratis atau CKG yang hadir sebagai upaya pemerintah mendorong perubahan paradigma tersebut. Dan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga ini bisa membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan melalui deteksi dini ini merupakan investasi jangka panjang. Namun ya, perubahan budaya dari berobat saat sakit menjadi mencegah sebelum sakit ini masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi mulai dari rendahnya literasi kesehatan, kemudian istilahnya persepsi bahwa pemeriksaan kesehatan itu tidak perlu dilakukan apabila kita masih merasa sehat gitu. Dan perubahan pola pikir ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan peran aktif, kemudian juga dari pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan, akademisi, serta masyarakat itu sendiri. Dan keberhasilan CKG atau cek kesehatan gratis ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menumbuhkan budaya hidup sehat yang menjadikan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau misalnya hal ini sudah menjadi budaya, bisa dikata bahwa masyarakat kita sudah memiliki kesadaran yang cukup baik untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis. Sekarang kan program Berani Sehat ataupun program yang memang di khususkan untuk masyarakat ini kan sudah ada, istilahnya sudah tersiapkan gitu ya. Tinggal bagaimana masyarakatnya memanfaatkan. Nah, bagaimana merubah mindset kita dari pemeriksaan saat sakit menjadi budaya yang tentunya lebih baik lagi. Jadi bukan berobat saat sakit ya, tetapi mencegah sebelum sakit. Seperti itu ya. Iya, itu juga bagian dari pencegahan, Mas. Ya, seperti hari ini saya mencegah agar tidak semakin serak-serak becek ya suara saya. Saya juga berkolaborasi dengan bagian operator studio teknik hari ini untuk suhu ruangannya anget-anget ya. Pokoknya kalau udah anget-anget aman lah ya. Yang perlu didinginkan itu adalah alat kita. Oke, pagi hari ini ya, saya mau ke penelpon dulu. Ada yang sudah bergabung rupanya pagi hari ini. Dan kita langsung saja untuk menyapa penelpon kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali ya, silakan di 0811456039.

0: kesehatan. Bagaimana merubah mindset atau pola pikir masyarakat kita berobat saat sakit menjadi mencegah sebelum sakit. Karena mengobati itu lebih baik daripada mengobati. Oke. Selamat pagi. Palu menyapa. Halo. Kopi Anda. Terima kasih. Nanti boleh dicoba kembali untuk Ibu Timang yang sudah mencoba untuk bergabung pagi hari ini. Oke, dan kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan.
1: Cek AG. Garo ini bagus sekali programnya. Ini sudah berjalan. Kalau program ini halo,
0: silakan Bapak.
1: Pada lingkungan perkotaan bagus sekali. Kalau di lingkungan saya di sana kan ada pengeras suara dari masjid menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu hari ada ini jadwal. Ada pemeriksaan. Iya, ada jadwal. Mungkin dia minggu keberapa, hari tanggal apa, hari apa di awal bulan. Ini ada satu yang saya lihat, saya di desa, saya sering di desa ini melihat ada yang datang itu ada sangat kurang padahal peluang sangat besar buat kita gunakan ini. Ini pemahaman masyarakat di desa ini masih kurang. Saya barangkali sarankan begini, kalau dinas kesehatan itu menyampaikan informasi melalui satu himbauan, spanduk atau apa, cek kesehatan gratis setiap hari sekian, tanggal sekian, meliputi apa saja, kan enak. Ini ketidaktahuan masyarakat di desa sebetulnya yang sampai tidak datang ke tempat cek, padahal paling enak kita bisa cek gula darah, tekanan darah, apa semua. Kan enak. Saya kira ini sosialisasi masih kurang itu yang pada prinsipnya. Saya kira bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis, sebagai masyarakat memberikan dukungan dan juga support, dan ini memang harus dimanfaatkan, dan bahkan di lingkungan beliau juga sudah berjalan aktif gitu ya untuk cek pemeriksaan gratis ini. Dan sekali lagi masyarakat tentunya diharapkan ini bisa memanfaatkan ya. Ayo manfaatkan fasilitas yang ada, cek kesehatan gratis untuk mencegah penyakit yang di luar dari prediksi kita sebagai manusia. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo.
2: RRI.
0: Iya, betul sekali Bapak RRI, selamat pagi.
2: Ya, ini dengan Bapak Amo Sohoi belakang milenium.
0: Oke, Bapak Amo di belakang milenium, silakan Bapak.
2: Koreksi, bukan Bapak Amo, Bapak Amos.
0: Amos, oke, silakan Bapak Amos di belakang milenium itu jalan apa ya?
2: Ya, mendengar cerita masalah pemeriksaan gratis itu,
0: yeah.
2: Saya sangat bersyukur kalau memang di tiap pos-pos pelayanan yang sudah ditentukan itu ada pemeriksaan gratis,
0: yeah.
2: Karena itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Contohnya di lingkungan kami di RT 123 ini sepertinya belum ada pos pelayanan. Tidak tahu kalau di Jalan Miangasana mungkin ada.
0: Oke.
2: Okay. Tapi selama ini. Belum ada penyampaian lewat RT-RT karena RT itu adalah perpanjangan tangan dari tim kesehatan. Jadi tolong ini disampaikan kepada dinas yang terkait, tentunya dinas kesehatan. Seperti beberapa waktu yang lalu ada dari anggota dewan pernah datang memberikan kesempatan bertanya tentang usulan apa saja. Jadi kami sudah usulkan itu tentang kesehatan gratis itu di wilayah RT1, RT3, RT2, tetapi sampai saat ini hanya hanya anu saja, hanya ngomong saja, tidak ada sosialisasi, realisasinya nggak ada. Nah ini sangat disayangkan, itu janji-janji palsu. Jadi masyarakat ini memerlukan janji yang pasti, bukan janji palsu. Jadi tolong dari pihak RRI bisa menyampaikan kepada dinas terkait, ataupun ada sebentar diskusi ya, tolong diinformasikan itu kepada kami, supaya lewat RT, bukan kepada masyarakat satu-satu. Wah, susah itu didapat, supaya adalah pos pelayanan gratis. Demikian apa yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Amos ya. Dan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan juga, silahkan. Di 0811456039 ya. Oke, baik, kita kembali menerima atensi dari masyarakat. Ada Pak Arnold di Bumi Sagu. Selamat pagi, Pak Arnold. Ya, selamat pagi.
3: Pagi, Umi. Ini salam sehat, ya. Halo.
0: Iya, Bapak, silakan.
3: Iya. Pemeriksaan gratis dalam kesehatan ini. Mm-hmm. Saya ini sebenarnya mendukung, saya sudah beberapa kali mengecek kesehatan ini. Ya terkadang kala ada juga masyarakat Umi yang kadang kala takut mendengarkan segala penyakit.
0: Kenapa takutnya?
3: Ya ada satu, saya pengalaman saya itu begini, saya tidak terlalu mengada-ngada. Kalau kita cek kan kesehatan kita gratis kan. Yang tadi-tadinya fair-fair saja, saya ini termasuk sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
3: Tiba-tiba dicek,
0: ya?
3: Dicek kemarin, ternyata wah naik kolesterol. Ada kolesterol ini, ada tekanan ini.
0: Oke. Nah,
3: masalah gula, nonsen gitu. Jadi pada waktu saya kena demam, saya langsung periksa ke Rungkit. Pada waktu itu kan pos kesehatan itu gratis itu di salah satu pos kan. Tapi saya melalui Rungkit, ternyata di sana saya cek tekanan darah saya tidak normal, bukan bukan sama dengan data yang ada di pos kesehatan yang lain. Nah, saya bingung, tapi memang kolesterol saya pada waktu itu saya cek itu 300-an. Tapi saya cek lagi kembali ke rumah sakit Rungkit, ternyata 200-an. Jadi saya bingung ini pengecekan kesehatan gratis ini, Bunda Umi.
0: Iya.
3: Terkadang-kadang kita ini, masyarakat juga kadang-kadang bingung. Ini kayak tidak ada pemerataannya dari barangkali alat-alat yang pemeriksaan kesehatan itu. Saya juga begitu bingung karena bertepatan, bukan istilah bulan. Umpamanya ini hari saya baperiksa di pos kesehatan gratis, saya masuk ke Rungkit besoknya, ternyata nihil saya punya tekanan itu. Kali terus saya tidak sampai itu 300-an, turun ke bawah 200-an. Jadi saya kadang-kadang was-was juga, Bunda Umi.
0: Yeah.
3: Jadi kita sebenarnya masyarakat itu ingin sekali mengecek kesehatan, ingin sekali mendaan data dirinya sendiri kan, apakah dia mengidap penyakit ini. Memang benar, pencegahan itu memang dari awal itu harus kita cegah. Bukan berarti kita harus mengobati penyakit yang sudah ada. Nah, disinilah terkadang kelemahan dari, saya kurang tahu juga apakah alat-alat kesehatan atau masyarakat juga kadangkala bermasa bodoh. Masyarakat pikir, saya nggak usah, takut juga barangkali apa nanti saja. Kalau saya masuk rumah sakit berarti sudah.
0: Nah, itu dia. Aja. Hal yang seperti itu yang harus dirubah tuh.
3: Iya,
0: benar.
3: Kenapa? Jangan sampai air matamu itu turun ke bawah, mengeluh penyakit ini hanya pengobatan.
0: Betul.
3: Susah.
0: Betul.
3: Ya maklum kalau keuangannya, kalau ekonomi mampu ya tidak ada masalah.
0: Yeah.
3: Apalagi kan peningkatan gubernur sekarang kan mengeluarkan itu kesehatan gratis melalui KTP saja kan. Apa salahnya kalau kita pakai KTP melalui puskesmas, iya kan? Nggak usah menunggu lagi di mana pos-pos gratis, kesehatan gratis. Nggak usah menunggu, karena biasa dalam satu minggu belum tentu juga ada di wilayah kita. Paling di wilayah lain, kan tidak semuanya juga kesehatan turun serentak, kan? Kalau mau turun serentak itu, wah, luar biasa itu banyaknya itu. Dari rumah sakit atau dari mana kesehatan itu untuk mengecek. Ya, itu ya saya berpikir sangat berterima kasih kepada programnya Pak Anwar Hafiz ini. Saya sangat mendukung sekali. Karena apa? Ya, BPS yang sudah lama tidak terbayar, mungkin kelupaan atau sengaja dilupakan, ternyata sakit, bingung. BPJS-nya sudah menunggak banyak. Nah, ini susah, Bunda. Sekarang kesehatan itu, saya berpikir kesehatan itu sangat luar biasa bagi kita. Tapi kalau kita sakit memang luar biasa juga, DP mahal. Kalau tidak ada kesehatan segala-galanya, BPJS. Jadi, Bunda Umi, saya sangat terharu juga suaranya Bunda Umi di radio saya, sampai saya ambil radio ku satu berubah tetap begitu suara. Kenapa Bunda Umi? Cuaca ini, pengaruh cuaca.
0: Iya, mungkin bisa jadi karena lagi imunnya lagi tidak baik-baik saja.
3: Jangan sampai menjurus sampai ke atas. Kan ada taraf-tarafnya kan, tiga tahap,
0: saya
3: perlu ini.
0: Iya.
3: Kedua saya sudah menjurus sih. Terakhir saya tidak bisa ngomong.
0: Aduh jangan ya. Iya terima kasih. Iya.
3: Bunda Umi.
0: Okay.
3: Doakan jangan sampai lanjut ya.
0: Baik. Amin amin amin amin amin amin amin.
3: Syukurlah kita masih bisa ngomong di radio. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya banyak yang WA juga nih. Kenapa suara penyiarnya? Iya, mau gimana ya? Ya mungkin karena imunnya lagi tidak baik ya, tidak kuat sehingga yang namanya kondisi kesehatan pasti ada aja gitu ya kendalanya. Tapi bukan berarti Umi malas untuk berobat ya. Tidak, karena ini memang yang mungkin banyak faktor ya yang mempengaruhi. Yang pasti perlu dicatat, nggak habis lagi konser, nggak ya. Bukan. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat pagi. Lalu menyapa.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Pak Sahran.
0: Oke, silakan Pak Sahran.
4: Iya, suatu program yang bagus ya kan. Dari pemerintah provinsi, cek gratis. Kemudian berani sehat itu. Itu satu program yang sangat banyak, tapi yang disayangkan implementasinya di lapangan apakah sesuai harapan daripada pencetus program ini. Sekali-sekali mungkin hari-hari coba ngetes, cobalah bagaimana pelayanannya. Orang-orang datang itu kan kadang-kadang datang ingin mengetahui, tidak paham lah ya, tapi dia ingin paham, dia yang datang. Tapi kalau cara mulai dari penyambutan, raut wajah pelayanan yang tidak begitu bagus, ya. Jadi apa namanya, masyarakat juga orang kailinnya nak sumpur arah itu, boleh saya begitu, ya kan? Jadi kalau bisa juga usulan saya itu kalau pelaksanaan itu di tanggal-tanggal muda kan, nah, supaya ASN-nya itu pegawai-pegawainya para petugas-petugas ini sudah terima gaji, nah, supaya senang hatinya untuk melayani. Kalau di tanggal-tanggal tua, cemburuk semua. Ya, jadi setengah mati. Orang akhirnya orang yang datang ingin mengecek apa segala macam ataupun berobat tidak fresh kan. Ya. Jadi itu mungkin kritikan saya kepada pemerintah dengan suatu program yang sangat bagus. Jadi harus implementasi di lapangan itu sangat perlu ya. Bagaimana pelayaran, kemudian apalagi namanya pengobatan ya, pengobatan itu. Nah, ini juga jadi masalah buat kita kan. Nah, sekarang orang sudah cek gratis, ya gratis kan pasti antrian banyak, kemudian hasilnya kemudian dia sakit ini, terus tindak lanjutnya apa itu? Nah itu juga perlu harus dipikirkan kan, umpamanya dia, oh bapak sakit kolesterol banyak ini, jadi kolesterolnya tinggi segala macam. Nah, terus dia kemana ke puskesmas kemanya? Terus apakah memang di sana juga pengobatannya apa sih atau segala macam? Atau dia dipolis sakit yang lebih parah dari anak? Nah, jadi ini salah satu jalur kesinambungannya harus jelas gitu kan? Jadi kita bikin cek gratis, kemudian nanti implementasinya di lapangan, kemudian sesudah hasilnya di lapangan itu terus bagaimana ke rumah sakitnya? Ya, terutama saya punya pengalaman masuk ke rumah sakit umum, pernah rumah sakit umum ya, bukan rumah sakit swasta, ada rumah sakit umum itu. Memang kapo lah gitu kan, kapo lah. Bayangin saya datang kadang-kadang jam 8 ya kan, lalu gitu. Begitu datang jam 8 sudah antrian nomor 88. Ya, itu antriannya berapa jam? Ya, itu baru di loket tuh. Itu belum di lab, belum di polinya kan, itu baru di loket registrasinya kan, belum lagi di polinya. Begitu kita selesai nanti di registrasi sampai ke polinya itu nomornya nomor berapa lagi? Kalau 88 itu kadang-kadang dapat 70, nomor 70 sekian pokoknya kan. Nah itu belum. Kadang-kadang kita bukan hanya sakit ini, sakit mah, kita perlu kambuh juga karena kita sering makan. Baru manusia antrian. Nah ini perlu juga jadi perhatian mungkin kepada Pak Gub, terutama Ibu Wagub ya, yang mantan orang rumah sakit ya. Jadi mungkin ini lebih bagaimana, lebih diberdayakan ya, dalam hal-hal pelayanan ini. Demikian berkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Saran dan masyarakat lainnya juga kami harapkan tentunya bisa berpartisipasi di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kalau di ada pertanyaannya, bagaimana dengan wilayah lingkungan Anda? Karena kan kalau dari beberapa penelpon kita ini ada yang namanya pengumuman rutin ya yang sudah dilakukan. Kalau misalnya nih kita ngambil sampel wilayah tempat Umi gitu ya, Pak Lupi. Sama mungkin dengan Pak Mulis, itu selalu ada informasi baik pemeriksaan untuk lansia, kemudian juga bayi, ya, balita ya. Kemudian juga ada pemeriksaan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan juga. Apakah di wilayah Anda juga seperti itu atau berbeda ya? Halo, selamat pagi Pak Anwar.
5: Pagi Pak Umi.
0: Pagi.
5: Pagi sehat ya.
0: Pagi sehat, sehat-sehat sehat kita.
5: Nyenger-nyenger.
0: Iya. Tapi masih bisa dinikmati ya Pak ya.
5: Ya, alhamdulillah masih dinikmati. Jangan lupa terapi tiap hari itu air hangat.
0: Oh iya, terima kasih ya. Bapak, terima kasih.
5: Boleh. RRI itu menyiapkan di ruangan studio itu dispenser. Ya betul ini. Kalau di mana-mana perusahaan sekarang itu siap. Sudah dispenser.
0: Alhamdulillah. Dingin, alhamdulillah semuanya mana? Ada Bapak, iya.
5: Ada.
0: Iya ada, alhamdulillah.
5: Jadi begini.
0: Gimana?
5: Kalau kami panggil Napoleon ini sudah ada itu namanya pos pelayanan cek gratis. Tapi sekarang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dan juga tidak lengkap alatnya. Kesehatan ini sering tiap bulan itu saya melakukan cek seluruh badan, yaitu pertama cek fungsi ginjal. Setanya ada untuk screening fungsi ginjal, langsung ke puskesmas ya bilang. Ya, itu kan tidak lengkap alatnya. Cek jantung tidak bisa, cuma ada situ, cuma cek gula darah dengan tekanan darah. Kalau kolesterol sih gampang untuk mengobati. Kita olahraga sudah selesai. Jadi saya lebih kalau cenderung ke puskesmas. Kali 11 kemarin sudah ada semua lengkap. Mau cek fungsi ginjal, fungsi liver atau fungsi hati sudah ada lengkap di sana. Daripada di sini kan ada, tapi akhir-akhir ini gimana sudah cari lagi. Nggak punya anak. Ya ada kalau petugasnya ada kalanya ada. Nah ini perlu diperhatikan oleh dinas kesehatan ya, supaya rutin pemeriksaan, terutama itu pralansia. Kalau pralansia ini bisa terkena diabetes mellitus. Ibu hamil itu bisa terkena namanya diabetes konvensional. Nah, itu harus cek. Oke, terima kasih Bu Umi.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Putra atau Pak Anwar Putra Telaki ya di pagi hari ini. Ya kalaupun masyarakat sudah sebagian ya memanfaatkan, adapun juga sebagian juga masyarakat yang mungkin masih enggan atau seperti apa ya, atau takut sekali lagi program cek kesehatan gratis. Judulnya aja gratis gitu ya. Jadi kalaupun ada terdeteksi penyakit tertentu, ya ini adalah langkah bagaimana supaya kita bisa melakukan yang namanya pencegahan ya. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Dengan Mbak siapa ini? Bagus ini saya mendengarkan suara ini.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
6: Bilang semua penyakit, Bu. Bilang semua penyakit saya.
0: Dengan Umi, Bapak.
6: Oh iya, Umi, iya. Mbak.
0: Silakan.
6: Ibu Kalsu begini.
0: Iya.
6: Hampir semua sama ini, keluhan ini.
0: Yeah.
6: Kalau kemarin-kemarin itu kan lancar ini. Saya kan di BTN Korpri kalau itu.
0: Iya.
6: Kemarin lancar-lancar begitu, ada pemeriksaan gratis. Tapi yang ini saya dekat dengan puskesmas Kawatuna ini, mereka sampai malam itu, kalau sore itu nggak pungut apa-apa itu, lain dengan pagi. Nah, dicek di situ itu bagus itu. Tapi kemarin-kemarin ada pengumuman biasa begitu. Kalau bukan di masjid itu beranganu ini jam sekian ada pemeriksaan ini balita begitu. Tapi seperti Bapak tadi sudah tidak ada sekarang ini, Bu. Bagaimana apa bagaimana programnya atau sibuk dengan MBG barangkali. Jadi begitu saja, Bu. Itu saja ini sama keluhan. Demikian, ya.
0: Terima kasih.
6: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling memberikan semangat kita ya. Sehat, sehat, sehat, sehat. Kita sehat. Banyak hal yang tentunya bisa kita lakukan dan juga kerjakan. Jadi bagaimana kita sama-sama saling mengajak ya, dimana kita membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu melalui deteksi dini ini merupakan investasi jangka panjang. Benar sekali. Namun juga perubahan budaya, sekali lagi merubah budaya atau kebiasaan, mindset kita, cara berpikir kita. Berobat saat sakit, nanti sakit baru komyu pergi di dokter. Jangan ya, lebih baik sebelum komyu sakit ya periksa memang, apalagi kalau ada program-program pemeriksaan kesehatan gratis. Jangan komyu lewatkan ya. Oke, silakan berikutnya di 0811. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, pagi, pagi, pagi.
7: Pagi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
7: Alhamdulillah.
0: Iya. Dari Bapak siapa nih, Pak?
7: Bapak Leo.
0: Oke, Pak Leo. Pak Leo di mana, Pak?
7: Pak Leo di Tinggede Selatan.
0: Tinggede Selatan. Oke, baik. Silakan Pak Leo, bagaimana tanggapannya dengan cek kesehatan gratis mengubah budaya pengobatan ke pencegahan? Silakan.
7: Kalau untuk saya sendiri baru dengar ini. Kalau tidak putar radio pagi-pagi tidak saya dengar ini program.
0: Gitu ya. Tapi kalau di wilayah Tinggede, Tinggede Selatan ini sudah berlangsung atau gimana nih Pak Leo?
7: Kalau saya sendiri sih benar-benar tinggalnya di sini, tapi kerjanya di area Poboya, jadi interaksi
0: dengan masyarakat.
7: Iya, dengan masyarakat jarang soalnya.
0: Oke. Baik, kalau misalnya Pak Leo sendiri, ini lebih ke mana nih, ke masyarakat yang berobat saat sakit atau mencegah sebelum sakit nih?
7: Kalau bisa mencegah.
0: Mencegah ya, berarti ada jadwal atau schedule pemeriksaan rutin. Biasanya di perusahaan ada ya, yang namanya
7: ya,
0: medical check up ya?
7: Iya.
0: Oke.
7: Ini saya mau bilang perlu. Kita buat apa juga, Mbak? Ini ada program kayak kesehatan. Maksudnya bukan buat apa.
0: Yeah.
7: Ini bagus sebenarnya, bagus. Tapi kalau bisa kita masalah kebersihan dulu. Ya, kayak di lingkup saya ini masih tetap ada itu sampah. Kalau kita lewat itu lapak sampah, gitu. Kita kan membawa penyakit.
0: Iya
7: kan? Kalau untuk saya sih. Ini pesan untuk pemerintah setempat, kalau bisa menyediakan bak-bak sampah.
0: Bak-bak sampah.
7: Warga itu, iya, tidak buang sembarangan.
0: Okay.
7: Itu kan penyebab penyakit itu.
0: Okay.
7: Kalau gelap-gelap begini, DP lalat lari ke semua ke rumahnya kita.
0: Di wilayah Tinggede Selatan masih kurang ya fasilitas itu ya Pak ya?
7: juga ada sebenarnya nih penemuan orang yang pick up itu sampah, cuma kesadaran masyarakatnya sendiri.
0: Oke, kesadaran masyarakat, baik.
7: Iya. Tidak mungkin juga Pak Rama mau edukasi orang, dibilang orang nanti kalau orang bilang itu orang tua. Padahal kalau buang sampah kayak begitu itu tidak bagus, dosa. Oke Mbak, itu saja keluarnya pagi ini ya,
0: baik.
7: Sampah supaya kita bersih, sehat.
0: Iya.
7: Itu saja.
0: Oke. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Leo di Tinggede Selatan. Dan berikutnya silakan untuk Pak Sofan. Halo, selamat pagi. Baik, bisa dicoba kembali untuk interaksi dari pendengar kita di pagi hari ini melalui line telepon 0811 dan 455. Halo, Pak Sugiono.
8: Assalamualaikum, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat-sehat, Mbak Umi.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
8: Soalnya saya dengar suara kayak paru-paru tadi
0: suara. Iya, mau dibilang juga efek konser le dorang.
8: Ini jangan kan pengaruh bahasa ini.
0: Barangkali. Ale dumune nafasa kami hirang ah. Tidak. Iya. Cuma mungkin karena ya lagi tidak baik-baik saja imun itu mau.
8: Oke. Kalau kantong siap-siap kan mau.
0: Alhamdulillah, hama. Jangan ditanya.
8: Ah, itu dia. Oke, iya. Jadi terkait dengan
0: iya,
8: mau cek kesehatan gratis. Jadi sebenarnya memang kita apresiasi ya pemerintah mengadakan seperti itu. Nah, memang ini budaya di masyarakat sekarang ini masih apa ya? Masih ada keengganan untuk pemeriksaan itu, pemeriksaan kesehatan. Jadi apa? Rasa mau memeriksakan diri itu masih kurang ya di masyarakat. Itu yang harus kita rubah budaya itu. Karena supaya masyarakat secara sadar datang memeriksakan kesehatan sendiri. Dan lebih diharapkan masyarakat lagi mau sebagai masyarakat itu. Sebagai hidup dasar dari masyarakat ini ada dua kan, kesehatan dengan pendidikan. Malah kalau boleh itu yang harusnya pemerintah gratiskan. Jadi jangan cuma pemeriksaannya, tapi pengobatannya juga gratis kan, Mbak Umi. Begitu. Ya, jadi kesehatan dengan pendidikan dua ini kalau bisa pemerintah gratis. Itu yang diharapkan sekali masyarakat. Gitu. Sementara ini dulu Mbak Umi.
0: Baik.
8: Yang boleh saya komentari.
0: Baik.
8: Oke, makasih banyak Umi.
0: Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih untuk Pak Sugiono. Dan masih ada sesi berikutnya ya, silahkan di 455442 dan juga di 0811456030908 ya. Bagi Bapak Ibu ataupun masyarakat, sekali lagi kalaupun ya sudah istilahnya memanfaatkan fasilitas tersebut, alhamdulillah ya. Halo, selamat pagi.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sofan.
9: Oke, selamat pagi juga Bung Joko.
0: Kok Bung Joko? Bukan Bung Joko ini, Bung Rudi.
9: Suaranya mirip Bung Joko. Mungkin apa ya, kurang sehat ibu ya.
0: Iya, alhamdulillah suaranya kurang sehat. Kantongnya sehat-sehat Pak. Iya, silakan. Gimana, beri Mbak tanggapan
9: terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya.
9: Ya. Ini kan program pemerintah pusat ya. Ini sebaiknya memang harus dimanfaatkan baik-baik ya, mulai dari proses pelaksanaan, ya, pelayanan. Ini berharap ini semua jenis penyakit bisa dideteksi, Mbak Umi. Tapi ternyata saya lihat keadaan di lapangan ya, hanya cek gula darah, tes tekanan darah, kemudian kolesterol, ya, asam urat, ya, tes jantung, itu kan tidak lengkap ya. Seharusnya harus lengkap ya. Jangan cuma bawa peralatan seadanya saja ya untuk memeriksa masyarakat. Karena masyarakat berharap bahwa cek kesehatan gratis itu jadi secara keseluruhan ya bisa dideteksi penyakit ya. Seperti ibarat apa klinik yang bisa memeriksa semua penyakit itu, klinik apa namanya. Ini berharap ya ada rekaman-rekaman mulai jantung, kemudian semua penyakit lah dalam tubuh bisa deteksi. Berharap karena masyarakat juga kepingin ya ada penyakit-penyakit lain yang bisa dideteksi ya, nah, supaya puas juga. Nah ini yang ada hanya peralatan seadanya, seperti itu yang saya sampaikan tadi yang pertama Om ya. Yang kedua, seharusnya bukan cuma gratis, kesehatan gratis, ada proses pengobatannya juga ya, pemberian obat-obat ya, ya. Ini harapannya seperti itu ya. Jadi setelah dideteksi ada penyakit, diberikanlah obat apa yang bisa untuk mencegah untuk sementara seperti itu. Ini mungkin hanya free untuk pemeriksaan kesehatan. Oke. Yang selanjutnya bertanya ya, apakah ini cek kesehatan yang sifatnya hanya mobile atau kita datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas setempat ya? Karena baiknya sebenarnya jangan mereka yang datang ke tempat-tempat masyarakat, karena pasti kurang peralatan yang akan dibawa. Diharapkan kita bisa datang ke rumah sakit Undata, rumah sakit umum, kemudian klinik-klinik besar ya, dan free pelayanannya tanpa BPJS, karena sekarang juga bingung juga memisahkan mana pemeriksaan kesehatan melalui BPJS, mana pemeriksaan gratis, karena semua masyarakat kan sudah diwajibkan untuk membayar BPJS ya. Seharusnya gratis semua ini sudah bomnya. Jadi kita itu memeriksa apapun di rumah sakit dimanapun itu sudah free sudah. Jadi program ini mestinya ya jangan hanya sebuah slogan saja, tapi bagaimana proses pelayanan ini bisa maksimal ya. Itu harapan masyarakat. Baik. Kemudian di samping itu pengobatan, kemudian ada pencegahannya. Include semua di situ. Bukan cuma cek gula darah saja, setelah itu sudah pulang sudah mereka. Nah, kita harapkan ya ada semacam penanggulangan pertama lah terkait dengan jenis penyakit yang mereka periksa yang kita alami saat itu. Itu sementara Umi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Sofan. Iya, baik. Pak Sofan di wilayah Kabupaten yang sudah memberikan juga tanggapannya pagi hari ini. Kita berharap semua masyarakat kita bisa memanfaatkan dan menyadari dan tentunya menjadikan ini sebuah kebiasaan ya untuk memeriksa sebelum sakit. Karena banyak penyakit-penyakit yang tidak menular ya, seperti diabetes, kemudian juga teman-teman yang lain lah ya, yang tidak menular ini. Tapi kalau dibiarkan begitu saja akan berbahaya di kemudian hari. Jadi untuk itu memang masyarakat sekali lagi ya diajak dan tentunya diedukasi agar tentunya bisa memanfaatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu melalui deteksi dini merupakan investasi jangka panjang. Kalaupun hal ini sudah menjadi budaya ya, mencegah sebelum sakit ini adalah langkah keberhasilan dari tentunya program cek kesehatan gratis yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita akan lanjutkan nanti untuk mendengarkan tanggapan di sesi Palu Menyapa Dialog di pukul 8.30 usai Warta Berita di pukul 8.00.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.